Jadi lelaki itu bernama Ghansham, gawaknya di riba basur ni, dia baik meh orangnya ngagai hospital perintah di menua India yang tadi, di Uttar Pradesh di India dedian. Datang dedian dari Peningau dah dubat orang apa semua. Ia yang berdau dekali korang berkatil, bisik nak katil mint sitiknya maka kerusi panjainya, no orang ngalik kianya. Dia ni dekali. Jadi maya nya nare pangal bala sida sebilia tadi ya ke ngeseh ya ke datanya apo beri pangal menya dutur ko bala sida sebilia tu mendah pedias mainnya gali udah ge ngetat tangan kaki nyo pedias de kepit utai sebelah dalam basnya nak beri kita pangal kasih na nyo reringi ngenat ke nyun sinan yang ngenat ke pemediasnya tadi peringat. Udahnya tadi bala dutur bisi duiku dutur banyak duiku dutur ngu duiku induk misi ya ke ngesah Ghansham tu tadi. Jadi dutur siku mendah nas ke jadi ngigak panggal din dia kena lelaki tu ke apa dia main tu. Okey dutur gigak nak dia temu minta ampun dutur nadai panggal dia tu habis dia kena orang nah cukup panggal kita tu apa berkenin nak muka-muka nama tu kenyadi dutur si ko nak nemu yang muntang ngelanjur kurang kita enak nemu mansangnya ke peningat mansangnya ke bisik nak dediannya tadi kira ke anggap kita peti ayas tadi no orang ngengkah otai kersalan tubuh manusia aku dah dibuai rada maka igi riman kini tangan kaki ya aku dah ditetak dah diputuang dutur dah dioperat ya. Simpan dia angkanya nganti ke dibuai pihak man tadi di dispos punya jaku orang putih ya. Amai ya siti kaki dan musa pernah ngempu kaki ku dah tetak dia tungkus mana-mana halam dalam peristiwa tadi tak lalu dia panggal ke Ghanshamnya kena kali ya nak diamond mu diri lepas keringik-ringik ngenat ke pemedis tu ngujuang ke bala sida sebidiaknya tadi bala angkanya api naik ke diri menjadi Ghanshamnya tadi nyong apa dutur kelalu ke kita ngeranjua ke bala kami igaknya nyong enak kaki orang ku dah tetak deh jadi kepanggal tu ngujuang ke nyong begau sedek dia alo nau dia tu nau leh karap kita dutur lalu dia taban korang meh Ghansham tu tadi dia baik ngagai hospital private hospital swasta laban bala sedek sebidik pedih mati ngau dua ikut dutur ngau dua ikut nurse jadi kisah tu tadi udah ditemu udah direport ke ngagai upis ke berkuasa ke hospital ke ngujuang ke sedek empatnya tadi digantung orang kerja dulu laban kes tu di pansia okay ya bak aku nanti nyemak nadai panggal apa semua bana masalah guluang ke kain kini cadar-cadar ke sebelahnya antara di guluang jadi ke panggar ngai kita berpanggar ke kaki kuda tetek nyak mah tadi cerita ke dikirim ke kawan aku dom dini selamat nak bertemu nuan madi ialah tu nyambung cerita tu bak benar real dia kita pasang lagi leman berita kita kedua ke sekali itu lagi bermenuh India ada dia aku dekat nentu ke kita yang tadi naklah kancin kita rang kita baik ketawa jadi dia muna Rajasthan di India ada dia empat lama aku dah aku nusi cerita tentang jadi dia muna India maka kat nemu tin pedak beruai leman berita kita bah leman YouTube dia nanti kita akan nemu cerita mayuh ada dia siap ngogama-gama video-video sekali au. Jadi di Rajasthan India dia ngenang oleh siku Maharaja Maharaja tu untuk kita mendapat dalam internet nama yang tadi Maharaja Jai Singh Prabhakara. Ia yang tadi merintah menua di Rajasthan, bak menua Alwar di Rajasthan. Dia kira dalam tahun 1920-an piak meh. Raja India tu kaya banyak duit raja tu. Kaya mainan tu. Nah segi duit emas, intan berlian, zamrud. Udahnya tadi mayuh macam tidak kena ya. Munyi ko jako orang ya kada baca ko ba dalam AI peningau, kada baca ko ba dalam Wikipedia apa semua. Pengaya ya tau dalam sehari 5-6 kali ya bertukar gari. Wayang ya bertukar gari maka orang ke berlakuan main bangsawan atas pangaunya. Apa kenya? Tukar gari. Nanti nyema orang kat datai bertemu wayang tadi tukar ya tarbannya. Namanya utak ke kain ke de pulas-pulas kebak palak de lilit kebak palaknya. Tukar-tukar ya. Engkah ya batu-batu berga atasnya. Bertemu dengan temuan sikup, tukar baru. Bertemu dengan temuan sikup, tukar baru. Apa kenyak ya pengaya raja tu.
Ni buahnya. Nan mulang kita namanya utai garik-garik bukai. Sekali kena break ke orang, sekali kena break ke orang. Kaya mai-mai raja tu bernama Maharaja Jai Singh Prabhakara. Ko cerita peninga ya dalam tahun 1920 habak ini cerita ya. Ia tu tadi mansang lagi menua England kian. Mansang lagi menua England kita ada dia. Datai ada dia tadi peninga. Hotel besar hotelnya segi de sewa ya ke diri hotelnya ngai boleh ngorang nurunnya ke pasal nurun ngai pasal ba England dia nadai mai pengiring nadai mai orang nak baju ngapa ya tadi berjalan nak baju kurta biasa kenyak mai ko kita ya berjalan medak ya tadi kereta namanya kilang tau ke kedai berjual kereta bangsa Rolls-Royce. Kereta yang antara kereta ke pemadu mal di dunia. Tang mayanya. Nah, bedal maya mal. Tang keretanya, kereta klasik, kereta mal. Hari benua England dia dia. Tama yang agak kedai yang tadi. Gini-gini yang madapu. Mana kereta tu? Kak, aku beli tu. Datai tukang jual kereta. Tukang jual kereta. Selamat pagi, tuan. Kaya. Nama tadi giga di tu. Kau, roh putihnya bertanya agak ya. Nak kamu mendak-mendak kereta. Tempat tu orang beli kereta. Okey, orang meda-meda. Nanti meda-meda nak beli, minta ampun, pansut orang dari kedai tu. Kau tukang jual keretanya. Anda engkau tak bisa hati kak beli. Oh, kak beli. Nama tu kak beli dia. Beli tayar ya, beli cermin ya, atau kak beli setiring ya. Akhirnya boleh jual bantuan. Tang kereta tu aku nak ngasih nuan boleh beli unggal. Minta ampun, pansut orang dari kedai tu. Lagi ngai orang tamak ke kedai tu, meda gamal nuanya. Kok salesmennya kira pihak. Mereka cerita aku tu nyambung aja. Udahnya tadi pedih. Mati Maharaja Jai Singh. Orang putihnya nak lalai ya. Itu kan jual keretanya. Pulai ngagi hotel tadi. Sampai lama adanya udah habis pengawak. Kedai pejalai sedap bawa menua England dan peningah. Datai di nyak tadi. Datai bawa hotelnya tadi pedih mati. Nah mahal di Maharaja Kuala Madaga. Poh pedih mati kau tu. Asyik kedai gramik garam masa itu. Nah mahal di tuan intan payung. Gamala sakti kurang madah ngaya. Orang yang melik kaku madah kaku nak boleh melik kereta aku. Man sayang ya peningok. Kena ya baju nakak apa mana. Dah baik pengiring, baik bodyguard, baik tukang duit, tukang pikul. Namanya tadi biak duit yang tadi. Datai dah dia. Semua kereta abad dalam kedainya dia beli yang megang. 6 buah. Beli cash. Nak ada hutang-hutang, nak ada sayang-sayang nak. Nyak keterus duit bak atas meja dia. Nyup dia pelik tukang jualnya peningok. Bedau pemedia sate ya. Bedau tepan tuap pergi pemedia sate ya. Pulai yang lagi menua India dan lagi Rajasthan. Dia nemu kereta 6 buah kereta yang tadi. Bangsa Rolls Royce. Kereta mewah. Kereta kayangan yang tadi. Dia kena ngangkut sampai. Apa pemedia sate ya. Ngau company yang tadi. Ngau orang kenyua keretanya. Tanya sama tadi. Capu lah. Bak dalam namanya bak menua Rajasthan. Dia kereta mana-mana yang kena ngangkut sampai. Okey, lori sampah kena kereta Rolls Royce ngangkut sampah peringat. Udahnya tadi ya berita tu lalu ditemu orang bab menua England dan tadi. Jadi company Rolls Royce nyapu nak apa mama lopu siapa mega medias kati Maharaja Jai Singh nyen ko sida tusi sidapnya lalu minta ampun ngeluar ke surat company Rolls Royce tu tering ampun ngage Maharaja Jai Singh mada minta ampun me Maharaja nadai mekumu kami tu nemu tukang jual kami nyembangang nyai-nyai nyajaku ngono minta ampun tuan kena bebayak ngoya peningan nama tak ada gagak company Rolls Royce. 6 buah kereta Rolls Royce baru dikirimkan terus danjung ngena kapal danjung agai menua Rajasthan tin beri nadai berbayar percuma free ngagai Maharaja Jai Singh. Udahnya tadi baru ya dadu ya baru kereta kena ngangkut sampahnya tadi adu cat baru bisik 12 meh kereta ya peningat ketegalnya tadi ya pedih hati laban orang namanya tadi ngumai nak terbeli ke kereta. Dia kita ngira nah namun siapa salah dalam cerita tu ya kalau kita ngumai assessment kan nak salah kan ya salah tahu ke Maharaja yang tadi kelalu nitiah kata ya tadi ya tahu kumai maka salah nyak tadi cerita ngenang tentang Maharaja Jai Singh Prabhakara Arimna Rajasthan dalam tahun 1920-an coba cerita ngau cerita jadi kini nak ke dia tahu okey.
kita bersenam lagi. Leman berita kita ketiga. Dia tahu aku main kita hari menua India yang tadi kian nginsit mimit. Ngagi menua Pakistan. Ngagi menua Sabat kita. Berjual kapet. Aku kaya dekat ngenang kapet. Aku dekat ngenang senetang asik biryani. Kalau makan asik biryani, nasi biryani, biryani kambing, biryani unta, biryani lembu, biryani ayam, semua ada. Bak menua Pakistan di Peningau ya. Aku dekat ngenang senentang apa kit berapi bak menua Pakistan. Dan tentu kita mendak BTB, baik kenyak BTB, perintah tau ke BTB swasta. Bisik mendak pekit ke dia tur. Master chef tu, master chefnya, master chef Malaysia bisik. Bak Pakistan bisik. Dokumen The Kitchen Master Pakistan. Tentu yang ngenang senentang orang berapi bersungai kutai. Jadi bisik sedaknya teringat tu audition. Ngambil orang masuk dalam program The Kitchen Master Pakistan. Semua dekat ngau, Indo laki. Jadi syarat ya tadi, semua orang kekak datai pekit, nak kak ngau pekit yang tadi peningau. Nak tahu nak nyumai pemakai kede temu dari empu. Ni nak kak penyamai sedia, pandu ada rumah. Baik kia, awak kebala kia mengasai kia, nyepik ya. Nanti betul lah saya tahu masuk ke dalam paketnya. Data medisiko Indo tu tadi. Nyang, munyi kurangnya tadi. Nyo serdah ke tadi. Yang tadi nak nemu bekeni paketnya diatur ngai nak ngau orang ya tadi. Man saya yakin bertanya apa belakaban. Bekeni kok orang masuk paket tu naik pemakai ke nak kok penyamai-nyamainya ulih nuannya tadi. Baik nukia lak sirang saya. Indo tu tadi ngumai tadi ni nak kok pemakai nyamai ke bisa tadi beli. Dia beli ya kedai nasi biryani nak jauh dari rumah sida ya. Amai nyamai ke si biryani urangnya. Nasi kita bilang bendurnya. Nak datai sejam munyi kok cerita. Lima kawah laku laban orang. Laban asiknya cukup nyamai. Dah baik ya, apa ni ngena bungkus polistrin putihnya. Ukai di semua rimpunya dia beli ya. Datang di dia tadi, dia tanya juri tinggi kok jurinya. Nanya ngagai hakim, aku kita hakimnya tadi ya. Badalam The Kitchen Master Pakistan. Tanya ngagai ya, siapa nuan sano? Sano-sano nama aku. Kaya, hari ni nuan aku datang asar itu. Nama pemakai baik nuan, namanya dia tungkus nuan dalam polistrin deh korang. Tidak tu beli aku buat kedai kami dedin. Kedai saya biryani. Nyamai puan. Mali aku pulak kedai. Ya kedai beli aku tu nasi biryani kambing. Cukup nyamai. Lembut dagingnya. Bening tak kedai sumai nuan deh. Nama tu sumai aku. Nadai kita ngasuh nyumai tu. Nak dek nak mendak syarat ya. Kau orang mendak ngegaya peningau. Becelge masih dah dia. Ya. Ya mai asik biryani di sumai orang. Kebenarnya programnya ngasuh di nyumai. Banyak kenyak ngaga ayam masala, tika masala kini, ayam rendang kini, varuvel kini depan dua dek. Ngaga asik biryani ke, berani nak berani ke. Sumai di kerimpu baik dek ya. Tangiah tadi beli bah kedai. Jalan muntang. Nak nemu nipu, induk tu nanti aku. Padah ke, oh tu penduk aku mpuh tu puan. Kok kita kelalu lurus. Akai. Peluang aku tahu kita belak dulu kini. Kita belak dulu, kita mendiang ke lagu tu. Udah lagu tu lagi, bisik dua leman berita nanti kita. Bersabar dulu, berperindang dulu, kita tengok lagu awak.

kita mansang bak leman berita kita ke empat ke sekali itu masuk bak round ke kedua ngagi kita ke baru mendiang ke leman berita kita ke sekali itu baru ninga baru muka radio engka nya lawan tindua de malamnyo keranjual tindua pagi itu ya ha. Nanti kita nak empit ninga program tu sepanjang program tu hari dua bisik pukul 5:30 lemai nak empit ga kita engka kena jam radio lam kereta beh bateri kini tau kepadam ngenyit nei rau badal meruai leman berita kita laman berita kita ya dan segi bisik nganti kita ngau gambar-gambar ngau video-video sekali. Kita mansang agak laman berita keempat nyadi di mana Australia dadian ya. Good day mate, jakur putih dadiannya ngenang senentang pelanda marathon pelanda jarak jauh punya korang tadi marathon tu aku unti mengasku sobat cukup ngai ku marathon tang ketegar masukan de pejal cigu ke kelia udah ke tubuh berkata. Dan juga ngagi pelanda marathon sigi nyeral. Bedah datai bergerbang school de dulu dah nyeral. Lebah nyokai pelanda kita ya deh. Jadi ba meno Australia dia peninggal. Ngenang sedentang pekit pelanda ke depan suak sikut lelaki. Lelaki itu tadi akik kita itu berumur 61 tahun namanya Cliff Young. Nanti kita Google bisa ngenang sedentang akik kita ke ngagak rekod dunia. Ngakak ya penyempat-nyempat pelanda marathon nama kebuah dengar kita cerita umur 61 tahun boleh ngalah ke Urabia berkeni cara ngalah ke Urabia dengar kita ya nak ngakal ya dengar kita dalam pekit tu peningah pelanda tu penyawah ya 875 km penyawah pelanda tu ianya hari Sydney ngagai Melbourne ya pelanda ke dia tu tadi hari Sydney ngagai Melbourne. Jadi dalam pekit tu sidak ke ngau Belanda nya tadi the break orang atur Belanda 18 jam 6 jam tindua. Kenya dia tu orang ngagai sidak ke ngau pekit tu. Labanya jauh perjalanan tu. 4-5 hari orang Belanda nuju ngagai hari Sydney ngagai Melbourne tu. Nya tadi the break orang awak tindua 6 jam. Lebih dari 6 jam di tindua tinggal mendek lebar orang leban orang dah bekejang deh. Nya tadi digagak orang limit 6 jam tindua. Nama dengau dakik kita tu. Ya tu tadi gawak bumai berkebun. Dedian. Cara ya Belanda orang bukai. Belanda mana kasut juga yang kena orang peringau. Kata sesebarang dari segi kasut kena orang Belanda. Ya kena. Dia dah payak menyekut kita yang tadi. Dia kena ya Belanda. Kena kasut buat ketingginya. Dia kena kita ngermang payak. Ya dia kena ya Belanda. Laban ada kasut kau ya. Tang ya kat ngau pekit tu. Suah yang ingat senentang pekit tu. Bukan ni saya ngau pekit tu kau ya. Dah. Ngau aku sekali tu. Memang ngau tu dah peningat. Mansang meanya tadi. Ngau pekit Belanda tu tadi. Belanda sudah ya. Belanda tinggal. Memang lebih orang tadi. Laban 61 tahun. Orang biak 20-30 Belanda. Tinggal meanya. Di ni tak. Ianya tadi ringkap belakang. Bekini rahsia peningat. Maya orang Belanda nya tadi. Ya Belanda. Cuan maya orang ke ngetu. Ya nak ngetu. Laban ya nak nemu atur. Ya ke ngasuh orang yang tadi tindua tau belalak. Nak semesti di Belanda 24 jam. Di tau belalak. Ya nak nemu aturnya bisi. Belanda. Nak ada yang ngetu-ngetu ya Belanda. Tak Belanda yang tadi. Okey, tengah-tengah Belanda laju 100 meternya. Nak begini. Ya. Belanda ukuih. Kita juga yang ya peningat. Orang tindua 6 jam. Ya Belanda 6 jam. Di ni nak yang ngelih orang. Datai bak hari titik tadi orang start Belanda. Ya, udah jauh ninggal korang. Datai ber checkpoint ke nombor 2 tadi tindua orang ya nak tindua Belanda baru. Ke ngujuang peninggal lebuah datai ber Melbourne dedin. Ia boleh nombor 1. Okey semina boleh nombor 1 ayak kita Cliff Young tu berumur 61 tahun. Ia nya tadi ninggal ke ya ke Belanda nombor 2 ya ke boleh nombor 2 nya 10 jam. Kira ya boleh tindua namanya semalam ya nganti sikoknya datai. Akik kita tahu datang dia dia napu laju medik nakik kau mana ngai nak dai tu deh belanja piak-piak ni kau mesti ngau belatih deh kau ya nomor sian tanya. Tanya bala pemberita tu bara reporter nanya nomor sian namanya umur nak ketu Belanda bekor rabiak kau nya aku tu Belanda semalam-malam kau nyuka biar support ku Belanda aku meko ya gatur munyinya nya baru orang nemu ya tu Belanda nak ngetu-ngetu nah dai tinduak kenyap nah dai semua Belanda terus ya datai ke dadan din.
macam-macamnya di dunia atau peninggal. Kita mencang ke leman berita kita ke penuh di ke sekali tau. Aku nyimpul leman berita kita ke penuh di tau ngau cerita dari Bogota di Kolombia. Jadi cerita dari menu Australia yang tadi Cliff Young dikirim ke kaban aku Bell EL ya. Terima kasih yang ingin nunggal aku dah ngirim ke cerita. Bisa maka kita aku bukai ngirim ke cerita ngai aku. Ilah aku macam ayam. Mayuah dikirim ke kita. Bisa sekedar udah kalah baca aku. Bisa sekedar yang tadi disimpan aku. Dia tusu-tusuan awak ke kita yang tadi sama-sama ngasai ke ceritanya. Leman berita ke penudi itu dari Bogota di Kolombia. Numbuh ke rumah tangga ngu anak patung. Kalau aku nusi ke kita senentang siku Indo yang tadi bisik penangguh berdalam muntah nyanyit ke diri anak patung katanya gagak ya hari kain dia gagak yang masai mensia lalu jadi ngonya tu lelaki. Apa kenyam tadi bisik penanggul lelaki itu peninggal bernama Christian Montenegro dari Colombia ya dari Bogota Colombia yang tadi jadi ngosiko anak patuang kebesai mensia de gagak ya yang pun agak anak patuang yang tadi gagak ya hari kain bisik buat de gagak ya bakal tubuh hari indo udah yang tadi peninggal laban rundi yang nyundak betul tadi de gagak ya tiga ikut anak patuang kemiat yang tadi anak tuai ku jaku anak nombor dua ngu anak ke nombor tiga tadi de gagak gak kena impu. Laban nama kuah ya bisik penanggu abad rundiang. Ko orang peninggal ya. Kristian tu nitih ke jaku raba sebelahnya. Ia ya, tadi suah dibuli orang. Di kedua orang ditundi orang nepi giga ya. Lalu dikemeluk korang ya ke berimbai ngonya suah ditundi orang de kemelik korang mah de kelanyai korang mama itu ada tuainya tadi ke ngujuang ke yang tadi nyu puas de gagak orang kenya nyu malu ya bekuruang dalam bilia ukainya ja peninggal ya bapangan. Munyi-munyi ko ceritanya tadi bapangan lebih hari 5 kali bapangan nanti ndak orang Indo muai ya ngai ko orang Indo jampat lejuk ko orang Indo nak nemu ko nama cerita yang nyak bekenya tak bekenya anu nitih ketusi orang pendengar aku tu nyambuang aja tu ngujuang ke yang tadi ngurung diri dalam rumah ngai bertemu ngorang ama orang nanya tadi nyengur dua saya lari. Jadi itu ngujuang ke ya lu ngagak anak katuan yang tadi anak patuang Indo-nya ada gagak ya. Dia beri nama Natalia Ortiz. Berjalan sama ya kulu kili. Dia sengkidang ya patuang Indo yang tadi. Bakal ya bini ya aku je aku bisa bawa semua bisa gamal dia dorong nama ke. Bala anaknya tadi dirit ya dia sambuang ya tinggi ikutnya. Dia pedak orang. Nah dah orang ngai ngelarang ngai semua orang nemu ulah ya nasi udah bekenya. Udah bisa suat. Kanya bisa wayah basah. Kayaknya tadi peninggal cerita dari Bogota, Kolombia dengan nangsiku orang ya ke namanya tadi kelalu mayu hutan nekan dalam penghidup ngujuang kayaknya tadi nyusut lalu jadi ngau anak patung bak ya peninggal anak patungnya bakal kehidupnya mekabannya lepas nama kebah ya anak bergulai ngorang. Terima kasih yang agai gerimis senja aku dah ngirum ke cerita tu ya nyadinya mengujung ke leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih agai kita peninggal aku dah bergulai sejalan dengan aku dalam program leman berita nanti kita bertemu baru dalam maya aku buka minggu baru aku ada malangi mereka bersaya. Terima kasih agai kita mumpu aku hari studio aku sekali bye bye.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Bukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke Ronia. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan, uliah nyelamat kurang. Hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Terima kasih lagi dengan ke kami bawa YFM 7 jam ke penudi. Kita bergulai bawa YFM segmen penggerak pagi. Okey, jadi ke sekali itu berkawan dengan penusaha sebun di Sarawak. Kalai sebun tu dipelawak ke dekat terus. Nyadi di Sarawak itu nyentuk ngagai sarito. Jadi kemari bisik tiga kanan dur tinggal ikut tikas pengamai angin tindak berpengerai atau ke anda mana ke pengerai. Ianya nyentuk ngagai pukul 10 pagi kemari. Jadi Ndur ti ngerikut pengamai angin ti nak maneh ke pengerai ianya Kuching IPU 133 Semerahan 135 ngau Tembeduk 121 lalu 13 lagi kandang dor ke Bukai ianya diletak ke bak kategori sederhana atau ke sedang-sedang. Semina Bario aja ti ngerikut IPU bak kategori ke mana. Okey, jadi itu Siti berita ke patut diperhati ke kita ke lebih lagi kita ti ngerja pengawak bak luar. Lalu berbaik dengan yang moga UPS berkuasa ngelalau kita semua ngambil ke ngirup air ke cukup serta kurang ke ngagak aktiviti baluar nanti nadai pengawak keberat di kerja kita. Okey, nyak berkawal ngau sebun. Sama ni agak pengerai kita empu. Okey, terus berperindah kita ke sekretu terus dengar ke kami bak YFM.

Okay, terima kasih. Bukan dengan kami Bawai FM segmen penggerak pagi. Aku Daniel Stephen bahas segmen penggerak pagi Nyurut Kediri untuk hari itu 8 bulan 8 2026. Selamat pagi sekali lagi. Selamat hujung minggu. Bye-bye.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku.

0: Berantas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah dalam Rentas 97.5 Bintul FM, ceria bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pada pagi itu? Kami doakan kita orang sentiasa sehat pada hari Sabtu hari itu, 8 Ogos 2026, bersama dengan 24 Safar 1448 Hijri. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana jua kita orang berada kini itu. Mungkin ada pendengar kita dari Semenanjung Sino, dari Sabah, dari Brunei dan juga dari negara sebarang kita iaitu Indonesia melalui RTM Klik, dan terima kasih kami ucapkan. Dan bagi yang baru je bangun ya, mungkin yang hari tu biasalah hari Sabtu nak tengah bercuti hari tu baru nak pergi sarapan ya, selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini tu, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi tu, semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan bagi yang sedang bekerja macam kami itu, seperti biasa dengarkan Bintul FM. Terima kasih kami ucapkan, semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Dan pagi itu kami Syah akan menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian yang menarik serta perkongsian informasi bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari itu. Dan tepat pada pukul 9.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan Sarawak FM dalam segmen Cerita Arito. Selain pada ya, kita akan bersama dengan Sri Aman FM, Sibu FM, Miri FM dan Limbang FM dalam Cerita Arito. Jadi apa-apa pun, selamat pagi dan selamat mendengarkan kami di dalam Rentas 97.5 Bintulu FM.

0: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Jom dengarkan Bintul FM. Sembilan puluh tujuh poin lima megahertz.

0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak.
2: Alright, bersua kembali kita untuk cerita Rito. InsyaAllah kami doajaikan bersama dengan geng-geng kita dari Bintulu FM. Kita ada Limbang FM, Miri FM dan Sri Aman FM.
3: Ya.
2: Kecuali
3: Sibu FM.
2: Sebab sebenarnya pun ada program di SKS Sri K. Jadi kita jangan ganggu sebenarnya. Jadi kita nak bersama dengan kawan-kawan kita yang lain lah. Di Limbang kita ada Eva.
3: Hai Yusjai.
4: Hai.
2: Assalamualaikum Eva.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Apa khabar?
4: Alhamdulillah.
3: Sehat alhamdulillah. Yusjai macam ni okey sehat?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Kami macam nampak bayang-bayang kita ajalah. Sebab tudung tak sama dengan dinding belakang.
3: Hai.
2: Bayang-bayang kan.
4: Ni cuba kita nangga. Bo ada kelihatan wajahnya.
2: Nangga sama.
4: Ni pakai apa nama warna tu? Warna zaitun eh.
3: Zaitun ke? Kan maca.
4: Maca ya kak?
2: Warna zaitun ni kak?
4: Hijau zaitun.
2: Kali ya. Oh bajunya benar jual.
4: Kenaknya ingat. Berhenti si Ayus.
2: Si tahu dah stuck.
4: Oh, okey. Lain kita ada
2: ada
4: masalah bertukar orangnya.
2: Kita nak menyapa geng kita Syah di Bintulu. Syah.
5: Ayus Jai, apa khabar?
4: Ya, alhamdulillah sihat.
2: Sihat. Kenyanglah.
5: Kenyang
2: lah. Kenyang begitu.
4: Kenyang. Makan pau.
2: Bau nampak muka Ifa. Okey Syah. Wah, terbaiklah Syah. Kan mikrofonnya sama merah dengan nak di belakang merah.
4: Cun lah.
2: Cun kan sama.
4: Siap tahu habis jadinya.
2: Oh.
4: Diulasnya ya.
2: Terima kasih Syah.
5: Nasib masih jadi pelangi dekat situ. Warna-warni je kan tu.
2: Sedap pelangi tau.
5: Sedap.
2: Oh sedap.
5: Jerebu dekat Bintulu tu pagi tu.
4: Nampak dekat penjannya.
5: Jerebu.
4: Banyak-banyak konti nak sidak Bintulu tu best. Dia dapat nangga suasana di luar.
5: Oh,
2: ada penjan kan?
4: ada penjan.
2: Mendapat mikrofon yang ditarik tak penjan. Memangnya ono ERP penjan.
4: Kan?
2: Okey lah, kita nak jenguk geng kita di Miri.
4: Miri.
2: S1.
6: Yeah. Hai Yus dan Jai.
2: Apa khabar S1?
6: Alhamdulillah sehat.
2: Syukran alhamdulillah.
6: Apa yang tak doa itu?
2: Oh, sehat bagus. Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah.
4: Syukur nikmat.
2: Sehat Ji.
6: Sehat alhamdulillah. InsyaAllah Haji belum lagi.

0: jumpa hadir untuk maklumat lanjut, sila hubungi Jabatan Insolvensi Malaysia Cawangan Amiri. Ajaklah Yus dengan Jai untuk perkongsian cerita hari tu di bahagian Bin dulu. Jai dengan Yus.
1: Ya. Yeah. Terima kasih Syah. Alhamdulillah sudah cerita hari tu daripada Syah tadi. Yeah. Nak terbang ke sini lagi tu, Bu?
2: Ya, yeah, ambil sikit kita bergerak sikit lagi lah. Sikit dari dah. Dari apa? Bin dulu take night sikit lagi lah. Pergi ke Miri
1: kita. Miri. Wah, gagak es
3: water. Oh, jauh
1: gagak ji lo.
2: Si jauh dekat lah ya.
1: Okey ji, apa cerita ni ji?
3: Okey, sebenarnya kita di Miri tu si banyak sebenarnya nak dikongsikan dalam cerita kita sebenarnya. Macam Pak kata Syah tadi, di Bintulu ada jualan Ramah Madani nak. Di Miri pun sama juga. Jadi kita maklum lah, kini tu baru 8 bulan 8 nak. Jadi kita tahu bajet ekonomi kini tu ya agak tinggi sedikit. Jadi ada jualan Ramah Madani jua, iaitu khas untuk semua rakyat, bukan untuk peniaga-peniaga. Yang tu bukan untuk dibeli, yang untuk dijual balik. Tu adalah untuk keperluan isi rumah sahaja, yang akan berlangsung pada hari tu 8 dan jua esok 9 dan 8, bermula 7:30 pagi hingga 3 petang di Boulevard Shopping Mall Pujut. Yang tu adalah jualan Ramah Madani untuk semua yang memberi potongan harga 30% kepada setidaknya lah kepada masyarakat-masyarakat di sekitar bahagian Miri. Jadi apa tunggu lagi, rebutlah peluang tu. Selain ini aja, kita nak kongsikan berkenaan dengan aktiviti iaitu Mobile Casual Blood Bank Hospital Miri. Yalah teh bahasa orang putih lah, bahasa kita teh mendema darah tu lah. Tu adalah sangat bagus sebenarnya kepada sidaknya yang macam sekurang-kurangnya macam Jai lah. Macam darah. Jadi peluang kita memang besar lagi tu untuk mendema darah sebenarnya. Macam Yus dia takut dengan jarumnya madang kami Ria.
1: Okey. Yang masalah jarum ya. Hari-hari mainnya jarum, naik baju.
3: Ya lah teh. Okey, yang tu di Sinyang Staff Sport Regional Club level 3 Boulevard Mall Miri, yang akan berlangsung pada hari tu bermula pukul 9 pagi hingga 1 petang, dan juga esok di Persatuan Penganut Dewa Samshak Lungkung, Tokong Dewa Shak Lungkung Krukup 9, yang tu akan berlangsung pukul 9 pagi sampai pukul 1 petang juga esok. Yang tu untuk sidaknya yang berusia 17 hingga 60 tahun, lepas ya berat badan 45 kilo ke atas, sehat, si demam dan cukup tidurnya, lepas ya perlu makan dulu lah sebelum mendema darah. Macam kami kurang berat badan, kini tu 44.9 kilo. Hanya sikit lagi mau 44, belum menempati lagi syarat ya berat badan ni untuk mendema darah. Okey, selain dia juga Yus dan Jai, kita juga ada diinformkan daripada gangguan bekalan air tidak berjadual yang tu daripada Sarawak Water Sdn. Bhd, yang mana bermula semalam ada gangguan air sebenarnya di bahagian Sabekas Commercial Center, Piasau Jaya, Piasau Garden, Piasau Utara, Pujut 1 hingga Pujut 5, kawasan sekitarnya, Tudan pun ada jua, Permai pun ada jua, tak disebabkan oleh pipe cast iron 10 inci yang pecah berhampiran bulatan GK Supermarket Pujut 3 Jalan Pujut Lutong Miri. Yang tu adalah perkara yang luar jangka berlaku, pipenya pecah yang menyebabkan saluran pipe bekalan-bekalan air ke kawasan-kawasan tertentu ada terganggu lah. Jadi setidaknya dalam proses membaik pulih, sepatutnya semalam dah selesai, tetapi disambung lagi pagi tu tadi bermula pukul 7 pagi hingga dijangka pukul 10 sehingga pukul 10 pagi kelak selesailah proses-proses membaik pulih bagi kawasan-kawasan yang terdedah oleh air ya. Bersabarlah, okey. InsyaAllah semuanya dipermudahkan. Okey, ya, ajaklah perkongsian kita daripada Miri, tiga info yang kita bawakan dalam cerita Arita Jaidan News.
1: Ya, yeah. terima kasih. GS1. Ya, dah berkongsi untuk info di Miri lah. Seterusnya.
2: Seterusnya lang-lang lah, jom kita ke utara Sarawak kita.
1: Siapa?
2: Limbang.
1: Eh, yeah. Agak Epa.
2: Agak Epa lho.
3: E to the F to the F to the A.
1: Wow.
2: Okay, silakan okay. Epa.
4: Baik, masa Yus dan Jok Jai.
2: Sama-sama.
4: Dan untuk info untuk info yang pertama yang pernah kongsi yang pagi tok adalah mengenai pesta yang bermula hari tok sebenarnya Yus dan Jok Jai. Pesta Lumpur Berbuat 2026 yang sedang berlangsung di Lumpur Berbuat Kampung Meritam Limbang. Jadinya bermula hari tok sehingga esok, dan antara acara yang akan dilaksanakan akan adanya berbuat warrior, ada juga tarik tali tiga penjuru, melastik 15 meter, melastik 10 meter, permainan kaki tiga, ada juga pertandingan luncur terjauh Reka Cipta Lumpur Berbuah. Selainnya juga akan adanya bola tampar Lumpur Berbuah, pertandingan petong terbuka, pertandingan memasak rentas desa, dan juga pertandingan mewarna kanak-kanak tadika dan mewarna dewasa. Jadi ya, antara pengisian bagi Pesta Lumpur Berbuah yang berlangsung untuk dua hari tak bermula hari itu sehingga esok hari. Dan untuk majlis perasmiannya Jai dan Jok Yus, majlis perasmian Pesta Lumpur Berbuah dijangka akan bermula jam 10.15 pagi tok kelak. Dan yang akan dimulakan dengan pertunjukan pencak silat, seterusnya akan adanya ucapan oleh Haji Mahmud bin Gampal, Ketua Kampung Meritam Limbang, ucapan alu-aluan oleh Yang Berusaha Kaunselor Henry Anak Madai, Pengerusi Jawatan Kuasa Komuniti Majlis Daerah Limbang, dan seterusnya ucapan perasmian oleh Yang Berhormat Datuk Haji Hasbi bin Haji Habibullah. Jadi yang dapat Eva gambarkan mengenai majlis perasmian Pesta Lumpur Berbuat 2026. Seterusnya untuk info yang kedua Eva nak kongsikan pagi tu adalah mengenai dengan kempen derma darah bagi bulan Ogos di daerah Limbang, yang mana akan berlangsung pada 16 Ogos kelak, bermula jam 8.30 pagi sehinggalah ke jam 12.30 hari di bilik seminar St. Edmund Limbang. Seterusnya tarikh akan datang akan diadakan pada 23 Ogos 2026 bermula jam 8.30 pagi sehinggalah ke jam 11.30 pagi di pejabat MRC Limbang. Jadi untuk pertanyaan mengenai dengan kempen derma darah bagi bulan Ogos di daerah Limbang tu, boleh hubungi talian sementara Hospital Limbang di talian 011-6559-8386. Tok cerita di Limbang untuk kempen derma darah ya. Selainnya Jok Yus dan Jok Jai, kempen derma darah bagi bulan Ogos di daerah Lawas pun akan ada Jok. Sebenarnya sedang berlangsung sebenarnya di Pasar Tamu Lawas Kinekto, bermula jam 8 pagi tadi sehinggalah ke jam 12 tengah hari kelas. Seterusnya tarikh akan datang akan diadakan pada 15 Ogos bermula jam 9 pagi sehinggalah ke jam 1 tengah hari di Lipapah Pemakil Lawas. Seterusnya tarikh akan datang 22 Ogos di Pasar Tamu Lawas bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 12 tengah hari. Dan akhir sekali pada 29 Ogos akan berlangsung sekali lagi di Lipapah Pemakil Lawas. Dan untuk maklum manjua, kita orang juga boleh hadir menderma darah di tabung darah Hospital Lawas pada hari bekerja. Ya, yang dapat Eva kongsikan Yus dan Jojai.
1: Ya, terima kasih. E to the F to the F to the A. Ya. Ya. Terima kasih banyak-banyak.
2: Patut orang apa teh di belah utara yang dang bagus, siap kulit tidak.
1: Oh,
2: malah. Melumpur.
1: Oh, melumpur sikit. Nak lalang nama darah, nama darah. Banyak darah dah tu.
2: Bagus ya, ya.
1: Oh. Aduh. Lah kulit
2: Eva. Ada ada memang ada keluar lumpurnya Eva.
4: Ada ada.
2: Oh tapi ya.
4: Oh. Tok kena pergi tok Jai.
1: Nah, lumpurnya bagus-bagus ai. Pakai kesihatan.
2: Ya lah. Kan?
1: Bagus ya ni.
2: Pakai ganti kasih. Okey, terima kasih perkongsian Eva.
1: Terima kasih
2: Eva. Okey, nak keseraman
1: lah. Keseraman lah kita sama dengan Iza.
2: Oh, Iza dah bersedia juga lah.
1: Oh, okay. Pada kongsi Teza, sila.
2: Silakan.
5: Okey, terima kasih Yus dan Chai. Okey, perkongsian dari Siaman ada beberapa aktiviti lah. Untuk hari Tok, diadakan simulasi Haji Cilik sempena Ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak, Zon Selatan, bertempat di Dewan Suara Sri Aman bermula jam 8 pagi tadi. Yang mana di antara pengisian simulasi Haji Cilik tu ada pengenalan ringkas dan praktikal tawaf, praktikal sa'i dan melontar jumrah dan banyak lagi lah aktiviti yang diadakan bersempena dengan simulasi Haji Cilik tu. Dan seterusnya pula kita nak kongsikan program ceramah khas pengarah JAIS bersama Sahibu Siyadah Ustaz Haji Mu'al bin Haji Su'ud, pengarah Jabatan Agama Islam Sarawak, akan diadakan pada esok hari 9 Ogos selepas solat maghrib bertempat di Masjid Darul Syakirin Kampung Muhibah Sri Aman. Dan bagi muslimin muslimat yang yang berdekatan bolehlah sama-sama menghadiri program ceramah khas pengarah JAIS pada esok hari selepas solat maghrib. Dan selain pada itu juga kami nak kongsikan Kembara Mai Pesara Sarawak, perkhidmatan kaunter bergerak akan diadakan pada 10 Ogos hari Isnin kelak bertempat di Hotel Sri Simangga Sri Aman bermula jam 9 pagi sehinggalah 1 petang. Dan perkhidmatan persaraan yang disediakan termasuklah khidmat nasihat, cetak kad pesara, muat turun aplikasi Mai Pesara dan cetakan penyata pencen. Dan akhir sekali perkongsian adalah berkenaan dengan jualan rahmah madani untuk Parlimen P201 Batang Lupar Dun Eh Kelapa Lingga. Hari Tok dan jual esok bermula jam 8 pagi hingga 3 petang bertempat di Sin Yueh Tai Maludam. Dan bagi Parlimen dan seterusnya di Nam Leong Sri Aman bermula jam 9 pagi hingga 6 petang untuk hari Tok dan juga hari esok. Dan seterusnya di Jimat Betong bermula 8 pagi hingga 5 petang untuk hari tu dan jual esok jual lah. Dan seterusnya ya tadi berkenaan dengan jualan rahmah madani bergerak akan diadakan pada hari tu bermula di pukul 9 pagi sampai 2 petang bertempat di Gelanggang Futsal Kampung Sepinang Pusat. Dan pada 8 pagi sehingga 3 petang hari tok bertempat di Tamu Lubuk Antu. Ya tadi berkenaan dengan jualan ramah madani bergerak. Okey, ya ajak perkongsian daripada Sri Aman untuk pagi tu Ius dan Jai.
1: Terima kasih Iza. Banyak perkongsian daripada rakan-rakan kita nak jaya.
2: Ya, dah semua akan gilirannya.
1: Dah semua nak giliran kita.
2: Giliran kita.
1: Giliran saya kongsi tu dulu lah.
2: Okey, boleh.
1: Tok pun sama juga. Tok berlaku di Kampung Mang, Kota Semahan. Untuk program Teroka Falak sempena ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak, di mana antara aktiviti yang berlangsung hari itu bermula jam 8 pagi tadi sampailah ke Zohor kelak adalah Explores Teroka Falak. Ini ada juga pertandingan Si Cilik Mewana, Bicara Falak oleh Ustaz Haji Fauzi, Haji Hairani, dan akan ada juga Amanat oleh Saibu Samahah Mufti Sarawak, Datuk Haji Khalidi Haji Ibrahim. Ya, antara program yang berlangsung di Kota Semahan di Kampung Mang. Dan seterusnya, Jai.
2: Okey, dan untuk yang seterusnya kita ada pertandingan pakaian beragam tu akan berlangsung esok. Tu adalah sempena dengan bulan kemerdekaan Malaysia. 9 Ogos 2026, masanya 7 pagi awal tu. Okey, bertempat di Medan Raya Masjid Kuching Sarawak. Jadi Tok Induk Tenangga no umur nembiak yang berusia 5 hingga 12 tahun.
1: Oh betul.
2: Yang akan memperagakan busana sedaknya. Pakaian beragam sedaknya sempena dengan bulan kebangsaan tu aja. Dan pesertanya terhad kepada 30 peserta. Okey, dan untuk hari tu berlangsung pada pukul 8 pagi sampai 12 tengah hari tu program 3R Buy Back, kempen beli balik barangan kita semula, dan juga jualan kompos lah yang akan diadakan di Masjid Darul Hassanah di Taman Surabaya Indah. Dan untuk kita orang yang berada di sekitarnya lah, kembak lah barang yang dapat dikita semula untuk dijual secara tunai. Antaranya kertas dan kotak, bateri kereta, barangan plastik, besi dan aluminium, peralatan elektrik dan elektronik, serta juga minyak masak terpakai. Barang-barang tu boleh kita orang mbak tukarkannya menjadi duit.
1: Wah, boleh.
2: Jual bah.
1: Betul. Jual balit kan.
2: Daripada dibuang.
1: Betul.
2: Jual balit kan.
1: Jadi duit lah.
2: Ya, ya, antara beberapa program lah yang berlangsung di sekitar Kuching. Dan juga di sini tak Semarahan.
1: Oh, di Semarahan. Ya, perkongsian daripada Kuching lah. Jadi sebelum kita mengakhiri cerita retok kita, kita sama-sama lah doakan kejayaan kontijen para Sarawak yang akan ke Selangor untuk para Sukma ke-22 Selangor. Sebab tahun sebelum tu pun setidaknya gelaran juara keseluruhan. Jadi kita harapkan kali tu tahun tu masih kekal lah Sarawak menjadi juara keseluruhan bagi para Sukma untuk edisi ke-22 tahun 2026 tu lah.
2: Ya, sebab dikabarkan tadi ada sekumpulan atletnya kan.
1: Ya. Yeah.
2: Yang berangkat hari tu.
1: Hari tu.
2: Dan bakinya akan
1: berangkat
2: esok hari.
1: Jadi sebanyak 383 orang yang akan bertanding dalam 10 jenis sukan lah. Ya, dalam untuk kontijen para Sukma jadi sama-sama lah. Kita mendoakan kejayaan setidaknya di sini nah. Okey. Anak Sarawak mesti ingat katanya. Anak Sarawak pantang dicabar.
3: Yang benar boleh tahan. Boleh tahan.
1: Boleh tahan.
3: Jangan nete.
1: Aoji. Ya, yang mana Ji?
3: Calon saya.
1: Okeylah, terima kasih semua berkongsi info di kawasan masing-masing. InsyaAllah ada buang masa, kita jumpa lagi.
3: Betul. InsyaAllah. Musim jerebu juga kini tot nak Ji.
1: Aoji. Aoji.
2: Jaga diri kita orang.
1: Makai topeng Ji. Hari jerebu tau Ji.
3: Saya pakai topeng, pakai face mask saja. Yalah teh. Bak kata orang kini tok musim jerebu tok, hati-hati jangan gila, terlalu gila berjoging-joging di luar ya awal pagi. Ya, udara asyik segar nak Ji.
1: Jangan banyak gila teka kayu Ji. Ji. Nah, apa gaya kita tok Ji.
3: Si hajah ya. Tengok senyum aja je merah pipi. Kalau kita nangga di screen kini tok merah pipinya.
1: Sudah tu hari jerebu teka kayu belum dengar next shotnya repak. Punya dengar next shotnya repak baru kita
2: tahu. Ha. Jadi okay. Next lah
1: Yusuf. Yalah, terima kasih banyak-banyak tu orang. Insya-Allah ada buat masa sampai lagi. Assalamualaikum semua.
3: Waalaikumsalam.
1: Bye bye. Yalah, seketika kita bersama dengan rakan-rakan kita Nak Jaya. Dan kita pun dah sampai ke penghujung sebenarnya tu. Jadi kita duduk nak undur diri dulu lah.
2: Yap. Undur diri ya.
1: Undur diri je lah. Terima kasih sebab apa, makanan dah tunggu.
2: Ya.
1: Terima kasih untuk semua yang dah bersiaran sama kami dua seawal 6 pagi tadi sampailah ke Rito lah.
2: Ya, kita akan kembali hari Selasa, Yusof.
1: Hari Selasa, insyaAllah. Saya tinggalkan kita orang dengan lagu daripada Kai Bahar, Alalalala Sayang. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Tapi sebagainya.
2: Okay,
1: bye-bye.

0: Rentak 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM. Ya, kembali lagi kekal di dalam Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Bagi kita orang yang tengah dalam perjalanan sampai dengarkan radio kini tu, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi tu. Semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Jam menunjukkan pukul 10.14 minit pagi. Kita di jam yang ke dua dalam segmen local hits, iaitu kami akan putarkan lagu etnik tempatan untuk anda di jam yang kedua ini. Baiklah, bagi anda yang berminat untuk menjadi penyampai radio ataupun wartawan penyiaran, anda mempunyai bakat yang terpendam, inilah peluang untuk anda selahkan bakat anda, di mana RTM Bintulu sedang mencari yang mempunyai bakat yang luar biasa sebagai penyampai radio ataupun wartawan penyiaran yang akan berlangsung pada 19 Ogos 2026, bermula pada pukul 9 pagi hinggalah 5 petang di Pejabat RTM Bintulu. So, kita orang yang mempunyai bakat yang terpendam, ya, yang bakat yang luar biasa sebagai penyampai radio ataupun sebagai wartawan penyiaran Bintulu, bolehlah tampil untuk uji bakat sempena penyampai radio untuk bagi part-time dan juga penyampai wartawan penyiaran part-time yang berlangsung 19 Ogos 2026 bermula pada pukul 9 hinggalah 5 petang di Pejabat RTM Bintulu. Teruskan bersama dengan kami. Jangan tukarkan frekuensi anda di dalam Rentas 97.5 Bintulu FM.
1: My check 1212. Hello Sarawak. What up?

Jom dengarkan Bintul FM. Mampu 7.5 MHz.

0: 9 pagi hingga 12 tengah hari, ceria bermaklumat.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
4: 2023年
5: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan warna hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, beritulah seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita.

0: 7.5 MHz.
1: Aku ada cai. Kalau aku like, aku like. Kalau tak, aku suka.
0: Ya, kembali lagi di dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami. Dan terima kasih juga buat anda yang pernah menonton kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik. Dan sedikit perkongsian untuk anda di mana warga Bintulu dan kawasan sekitarnya, jangan lepaskan peluang untuk memeriahkan Karnival Pendidikan Madani 2026 anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Bintulu yang akan berlangsung selama 2 hari bermula pada 14 Ogos hinggalah 15 Ogos 2026 yang bertemakan Sehari Bersama Dengan Rakyat. Dan karnival ini menawarkan pelbagai aktiviti yang menarik yang sesuai untuk sesi keluarga, pelajar, guru serta masyarakat setempat. Dan bagi hari yang pertama iaitu hari Jumaat 14 Ogos, program akan dimulakan dengan solat subuh madani dan kuliah subuh di SMK Kemena. Dan seterusnya orang ramai dijemput hadir ke Pantai Tanjung Batu Bintulu untuk menyertai pelbagai aktiviti gaya sihat seperti senam aerobik keluarga madani, tarian madani, vlogging serta brisk walk. Dan manakala pada hari Sabtunya pula 15 Ogos 2026, orang ramai boleh mengunjungi SK1 Garden City Bintulu yang menampilkan pelbagai pengisian berteraskan pendidikan dan pembangunan modal insan, antaranya pendidikan dan Kerjaya, Bicara Nadi Negara, program polis sekolah selamat, game celek madani, tekad RPM, pakat kurikulum prasekolah serta pelbagai aktiviti interaktif untuk pengunjung yang mengunjungi pameran pendidikan Kerjaya tersebut. Dan lebih menariknya, pengunjung juga berpeluang untuk menangani hadiah cabutan bertuah yang disediakan sepanjang program berlangsung. So ingat, bawa keluarga, sahabat anak, ataupun anak-anak kita orang untuk bersama-sama memeriahkan Karnival Pendidikan Madani 2026 yang berlangsung pada pukul 8 pagi hinggalah 5 petang di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan tadi. Okay? Itulah sedikit perkongsian untuk anda mengenai Karnival Pendidikan Madani 2026 anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Bintulu. Teruskan bersama dengan kami di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

Ya, kembali di dalam rentang 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM dan jam menunjukkan pukul 10.48 minit pagi di jam yang kedua dalam segmen Local Hits, iaitu lagu etnik tempatan untuk menghiburkan kita orang di jam yang kedua. Baiklah, untuk di jam yang ketiga nanti kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu. So, bagi kita orang yang ingin titipkan kiriman salam dan permintaan lagu, ya, bolehlah pergi ke laman sesawang kami, iaitu di Facebook RTM Bintulu. Titipkan kiriman salam kita orang dan permintaan lagu kita orang untuk di jam yang ketiga. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman salam dan putarkan permintaan lagu kita orang di jam yang ketiga. Bagi kita orang yang tengah beristirahat kini tu, selamat beristirahat kami ucapkan. Terima kasih kerana santai bersama dengan kami di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

ditambahin na. Hati-hatilah pemandu angyak kan. Ang maklumlah kan. Angyak masa-masa angyak tambah-tambah handai mina. Ulun anu aksidan nyerap si kan. Anu ulun peng mau bahasa bae ulun mina ulun peng angyak. Hati-hati ketika memandu. Pesanan ikhlas dari Bintulu FM.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersehadana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.

Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.

Ya, kembali lagi di dalam rentang 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan bagi anda yang berada di rumah kini itu, selamat menguruskan rutin harian kita orang. Mungkin yang tengah sibuk di dapur ya, yang tengah memasak, apakah menu tengah hari kita orang hari itu, kongsikanlah bersama dengan kami di Facebook RTM Bintulu. Okay? Yang sedang menguruskan anak-anak di rumah ya, semoga dipermudahkan segala urusan kita orang. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat sambil layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Seperti biasa, di jam yang ketiga kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu buat kita orang pendengar Bintulu FM daripada rakan kita, iaitu daripada CMS Fred. Selamat bersiaran DJ Shah, terima kasih hadir dari Kuching, semoga ceria dan dipermudahkan segala urusan. Salam sapa mesra buat Dublin K Baja, Doni Lim, Peter Tika Tujam, Tantari dan Mas Mira, Eric Raymond, Shasha, Amanda, Ati, Atot, Delisa, Aisyah, Zamhari, Nur Abdullah, Adira Borhan, Shasha, Masnah Loso, Puan Mastika dan ramai lagi yang tak dapat disenaraikan dengan ucapan. Semoga terhibur dengan lagu yang diputarkan. Dan juga daripada rakan kita, iaitu daripada Sapian Podin. Assalamualaikum DJ Shah, selamat bersiaran dan salam selamat pagi buat semua sahabat pendengar Bintulu FM dengan ucapan semoga sentiasa sihat hendaknya. Dan juga daripada Junaidi Daing, selamat pagi DJ Shah, selamat bertugas pagi ini. Cuaca di Kakus tak tahu, cerah pagi tu DJ, terima kasih. Dan juga daripada Nicholas, selamat pagi dan selamat bersiaran DJ Shah, terima kasih. Nicholas Sazli Semadi katanya good morning DJ Shah, good morning juga Sazli Semadi dan juga Roslina. Hai DJ Shah, selamat bertugas. Selamat pagi juga buat Roslina. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada Nora Ngah Nora, Bersamamu daripada Izlin, dan juga Kasihku Aisyah Tak Upaya Menangis Lagi untuk anda, hiburan kita di jam yang ketiga. Jangan tukarkan frekuensi anda, teruskan bersama dengan kami di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Ya, jam menunjukkan pukul 11.55 minit pagi. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran rentas 97.5 Bintu FM. Dan terima kasih atas kesetiaan kita orang semua kerana bersama dengan kami daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat itu. Dan terima kasih juga atas kiriman salam dan lagu-lagu pilihan yang menceriakan pagi kita orang. Dan seperti biasa, tepat jam 12.30 hari nanti, siaran Bintu FM akan disambung dengan siaran Bahasa Iban daripada YFM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain waktu dan hari. Jaga diri, kekal sehat, semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi. Bye-bye.

tengah hari peringat kami nak buka berita tengah hari dari YFM Iban Kuching kena ke hari itu hari 6-8 hari bila 8 tahun 2026. Sarawak water dia terbenung berjalai ke pansi berkaul engkau pipe besar ngimbang jalai matang tidak pelabak ke bisi pantis. Batang pipe mild steel cement line tau ke MSCL 1100mm tu ianya sebengkah hari pipe besar ke dikenal nganjung air bersih ngagai tekat Bukit Siol. Batang pipe tu endang dikenal ngada ke air ungkup mensiamanya di Kuching. Petra Jaya ngau kandang menua ke berkelingi ngau nyak. Tanya pihak penanggul nadai air ke dilanggur nadai udah nyadi jam ke dia tu. Raban teknikal agak benung nyidik ke buah penanggul pantis nyak ke nyadi. Ngau pemalat penanggul pantis nyak sepadau atur tipatut ulih ditetap ke. Sarawak Water megak dekat besam ngau upis kerja raya ngambil ke pengawak ngali ulih di kerja ndur nyapai isolation valve bath. Menjamannya megak udah ditetap ke ngau jaku timadah ke penanggulnya dekat di kemata ke alai nentu ke sebarang pengawak ulih dipejalai ke ngau likun lalu sebarang penanggul ngagai bala pengguna megak ulih dikurang ke ngau nakau ulih. Pengelantang Raban Pengreja Pengawak Gig Sektor Endak Formal Engau Pengreja Pengawak Ari Menua Bukai Patut Sama di Perunding ke kena nyamin hak orang gawat bapalan tilikun. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tinopeng madah ke pemansang ekonomi engau bangsa pengawak ke baru endak patut ngelawung ke sebarang Raban ariti sama dijaga serta diberi peluang ke setimbang bapalan endur sida gawak. Penglikun ngau pengerai kerjanya endang tanggung pengawak ke sama dikunci perintah pengaji ngau orang ke berkaul ngau perkara tu. Teks jaku yang dibaca sakit premier Dato' Amar Douglas uga embas bab pengerami makan lemai ndo nutup Kongres Asia ke-24 berkaul ngau pengerai kerja di Kuching yang madah ke strategi pemansang sepemudah COVID-19 2030 megak sama ngemeran ke pemansang mentia ngambil ke penguntung hari pengawak pemansang sama uliah diasai ke semua rakyat. Perbangannya bak rangkat akar umbi bala tuai raba bangsa udah diasuh berbenda lagi nguji merti serta nerang ke polisi perintah ngagai rakyat ngambil ke tiap inisiatif pemansang tidak berjalai ke boleh meri hasil ke mana. Premier madah ke pemerhati-hati berkaul ngau polisi perintah boleh nyaup ngerapit ke kaul antara bala tuai raba bangsa ngau orang manyuh kelimpah hari tinegap ke kerja sama sidak ngau Raban pengatur menua. Pemerhati-hati antara perintah ngau rakyat megak cukup berguna dikena ngetan ke pengelikun pendegak politik serta nentu ke ekonomi semampai mansang. Nyalai bala tuai raba bangsa patut nyadi ejen ting rembai ke penerang ngambil ke rakyat boleh merhati ke polisi perintah menua yang kaum pengawak dikena ngelati ke perkara pelajar teknologi ngau pemansang modal mensia. Premier Mansa ke jaku tu buat pengurami makan lemai ketuai bergulai ngau tuai Raban Bangsa ngau tuai komuniti di Serikai yang madah ke sukung hari semua Rabannya berguna bendari dikena nentu ke Sarawak boleh nyapai julu hati tidak akan jadi menua kebesai penatai pemisi lebih datai buat tahun 2030. Dulu akhirnya sapit Menteri Pengawak Berkebun Gau Komoditi dilalunya di Kaban Parlimen Sita Serikai Dato' Sri Huang Ti Yong Si madaka Serikai boleh diangkat ke jadi hub agro modern kengguna teknologi serta bisi nilai tambah tiulihnya negap ke ekonomi menua pesisir. Perkara kalai Serikai boleh dikemansang ke jadi genturung pengawak bertanam tinjeng kaum pengawak ngeluar ke hasil nanas, lada, sawit ngau padi yang patut diansiang ke kena nentu ke sektor bertanam ngau ekonomi menua tu ulih bersemekih. Perkara ti dikemaran ke dia temega udah ngalih hari pengawak ti semina ngeluar ke hasil pengawak bertanam ngagai pengawak ti nempak orang dagang hiliran jenama menua tumpu ngau market endur ngelaku ke hasil. Kerjasama antara perintah besar Sarawak ngau pemekuh industri megak berguna benar yang mengangkat ke sektor komoditi serta muka peluang gawak ke bala anbiya.
Menjunjung ke berita tengah hari kita dari YFM Iban Kuching, ungkap ya suara itu hari 6-8, hari bila 8 tahun 2026, berita tengah hari di Dusun Sharifah, Ajoyah Wan Abdul Rahman, hari bila berita RTM Kuching di Salin, Jonathan Giri, Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 8/8 dalam tahun 1992. Hotel Riverside Majestic Tikas 5 Bintang dipenyadi Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud. Hotel 21 ringkatnya digagak bakrandur di strategik segitiga emas ngimbai Jalai Tunku Abdul Rahman serta Tungak Ngau River Bank Tok nyambuan 250 bilik alai diau, 6 bilik alai bawam serta 2 ringkat penyedia kendur medak rampak benua di mana di peda hari ringkat 18. Bak pengerami itu dia Executive Chairman SEDC Dato' Effendi Norwawi nyuak ke kunci hotelnya ngagai manager hotel tu Kurt Lenzer Stoffer bak lobby hotel. Hotelnya megak ngembuan Dewan Banquet ngau Sarawak Chambers timuat nyentuk ke ngagai 1,200 temuai serta megak Cafe Majestic ngau restoran Timar River Place. Hotel tu kala diberi nama baru ianya Hotel Crown Plaza, tahunnya ngena baru nama lama ianya Riverside Majestic Hotel nyentuak ke Saritu.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Dinyaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
5: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
6: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu? Jam 4 lagi.
5: Ingat, piten ukai yutan.
7: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan buat jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagai bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan megak tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
7: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

0: Ya, Hedi ngau lagu yang utai orang lagu ke terubah yang dipilih kami untuk biasa itu ngelang tengah hari kita, okay? Untuk ya hari enam bagi selama kami bak kucing endak ke diri ya, okay? Boleh ngau pengeluar program kita lima pintu. Miri Bintulu Sibu Seri Aman Engau Limbang. Okey, nanti nadai penanggul, kita terus ngagai Limbang dulu. Hello Limbang.
1: Hello Eme, selamat tengah hari.
0: Ya, tengah hari selamat. Kita pun selamat dum. Nama berita orang Limbang.
1: Berita dari putu mana Eme, lalu di Limbang. Dah aku tadi berluar ada bisik sebuan di ngarap ke kita itu tadi engkau kan di Limbang jak pelabak aku di dinin dua ngarap ke kita nyaga pengerai meh ngiro ai kini nama kini pengawak kita
0: ya
1: mereka kita nak kerja pengawak kelalu mayuh berluar nah
0: teman
1: pedak aku tadi meh bisik sebuan ba Limbang
0: ya okey dum tuang ngagai Miri dulu. Hello Miri.
2: Halo yo.
0: Ui, nama berita yo.
2: Amana yo.
0: Okey, gayari di Miri yo.
2: Gari diberi cukup mana tu, yo. Tampak perincian tak mata panas tu hari pagi tadi. Tang tajak pia bisik sebut bah sekedar nur mai aku nganjuang anak ke sekolah tadi bisik sekedar nurnya bersebut bisik kena tang tajak pia kita ngarap ke gari kita mana cintu ke lemai.
0: Iya, okey. Kita ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
3: Hello.
0: Ya, nama berita Yun.
3: Mana berita tu? Oh, aku nyumunyi napat ke dom tu tadi dah. Gaya bakal ke bersebut. Jadi aku sempat mega namanya masuk ba sitik website tu yang ada ke bak Bintulu dia tu 173 indeks namanya ke udara
0: pengembangin.
3: Tu cukup nak mana tu gaya sidak ke bisik ngembuan bakal asma semuanya deh. Ti uliah kurang ke game aktiviti bak luar.
0: Betul. Okey. Nguji ngagai kaban kita di Sibu dulu. Okey. Hello Sibu.
4: Hello.
0: Di mini konti ni.
4: Di studio mini kita bak Sarikai.
0: Bekeni gaya bak Sarikai.
4: Gaya bak Sarikai nanti nyebut gaya hari kita di Sarikai mana ya nyangkung ke pengawak bala kita ke bak kompleks sukan Sarikai di Tok DMA nanti
5: ya dalam kandang tu hari kedua kita nyamut SKS tau kengin tu SKS jauh kami sebuat ne ke wari kapit ini dengan ro laban kang laban MA deh
0: okey lah
5: kita sebuat medum bibin betulnya tiga-tiga kita.
0: Terima kasih ngagai bala technician kita ini kira ke mujur pengawal kita tajak ya bab mini konti tang ulim gak kita ini bergulai dalam ngelah tengah hari ini.
4: Nanti nadai sida bala kaban kita technical kita nulung tentu tai tu dah boleh bersambung tau aku ngai bola MA nadai nada tai dia penemu aku.
0: Ya. Betul seminar pengerindu wajah kita yang ada kena orang tengah ni.
4: Nama dia nak lebar.
0: Nama mereka kena orang tengah deh.
4: Dukun cinta ni kalau kena orang tengah.
0: Ya, kami face to face.
4: Okey, guys. Temen bu.
0: Kita ngagai Sri Aman dulu. Hello, Sri Aman. Sri Aman.
6: Bian. Kucing.
0: Awak.
4: Aman mau dia nengau. Amai Bian.
0: Awak.
4: Kita tengau ku tadi deh.
0: Temu boy bian, boy bian lain, bau insan lain.
6: Boy bian deh.
0: Nama berita bian.
6: Berita mana bau mi Jawa tu?
0: Akai ne.
6: Nemunya.
0: Dini yang labannya bian.
6: Si itu mah.
0: Macam ni. Nuan nanya bukit temu dua tadi. Kena gear lima ke gear empat bian?
6: Gear tiga.
0: Kamu lupa. Kapan kita buat itu? Mula ya cerita ya. Gia 5 tu bisi ayan buat itu kita. Gia 4 ke. Nak lanjak ke Gia 4 ke.
6: Nama tu tempat sedua ayan.
4: Dua ya. Latih medak. Ibin medak tua belama. Terima kasih yang ke Ibin meh.
5: Lama yang seluruh berarti deh ya. Laka kami dua ayan rupuang meh. Mereka kangen udah nemu Ibin.
0: Aku tu
6: bos dukun kita udah masuk batu ya tumu-tumu.
0: Kata dia Ben. Aku merhati kan sidak ke bab ini kontinya dia Ben. Pedih kami lihat Ben. Kibak pedih kanan pun pedih pilih Ben. Belak bajik Ben.
6: Ni dah.
1: Dah pasal kerja kau selalu ya dah. Nada,
5: nada boleh mati
2: kutu
5: terus.
2: Lebih boleh ya kita empat kita.
0: Au, okey Yun. Au, Yun.
3: Lebih
0: ya. Au, leban sari tu kira ke randau minggu tu kita boleh ngagai bintu lu kira ke jadi pemata randau kita ni. Terus lagi nuan tu Yun.
3: Okey, terima kasih Tiu. Jadi selamat tengah dengan nuan Tiu, Ibin. Mar ngau menti double M tu ba Serikai sarito na Leo ngau dum di Limbang ngau mega pala peninga kita ke tengah hari tu. Jadi minggu tu gintir kami hari Bintulu berkongsi ke topik ianya Raban nembiak kemai hari tu kati udah sedia napi utai ti dekat nyadi dudi hari lah tang sebedau kita namanya terus ngau topik tu kita berperindah dulu men eh sebedawanya eh okey ngau sitik lagu hari Hadara Helena Braumit.

0: Ya, yang tadi lagu, kebenaran lagu Tok Bisik Mansak Megak dengan topik kita ni. Jadi, sehari Tok kita dekat Berjurai ke siti topik di amat semak dengan penghidup kita yang Raban membiak kemayari Tok. Kati kita Tok tadi sudah sedia napi utai di dekat nyadi dunia relak. Jadi, lebuh kita berjakuk pasal membiak rebak baru. Kebenarnya kita berjakuk pasal pengharap menua Tok. Sidak Tok meh rebak di dekat ngiring pengawak ke nyadi ketuai merangsang ekonomi ngerembai ke innovation serta nentu ke tuju menua jemah ilak. Tajak piak dunia ke ditapik sidak kemayari Tok jauh amai berbeda nanti dibanding kengau 10 tahun 20 tahun kudah serta penyulut teknologi mansang majak mansang ngau nakak pengelengkas. Jadi peminta tiru tau ke AI majak mayu dikena dalam mayu macam sektor. Lalu cara kerja majak berubah. Ungkus penghidup majak nikik. Lalu media rama merik peluang kebesai. Tang bak awak kesama mayu macam penanggul. Jadi tanya ya. Kati Raban nembiak kemari tu amat udah sedia napi ubah tu. Jadi sidak tu tadi bisik penemu. Kati sidak tu tadi bisik pengelandik ngau identiti tik cukup. Dikena napi dunia ti majak mayu pemar. Tau ke, kita kenyadi mensia mayuah, apai indai, pengajar, ngau pengaji, patut berjalai ke tanggung pengawak kebesai, ngirian sidak. Jadi, Pak Randa Minggu tu, dia lima moderator ku, Ari Kucing, Suriaman, Sibu, Miring, Olimbang, dekat Berjurai Ketuk. Jadi, kita terus ngagai dum di utara menua kita tu. Jadi, dum kati sistem pelajar kemayar itu. Amat kini ya boleh nyikap Raban Nembiak. Napi dunia nyata dom.
1: Okey, terima kasih Ayun. Lalu terima kasih Megang teudah nama tu ngeluar ke topik atau ke ngemai topik kita ke minggu tu topik ke mana. Jadi selamat tengah hari ngagai bala peninggal. Jadi bab penemu kami bab penemu aku jadi pelajar kemaya hari tu agi berguna benar. Lalu nyadi ke plaza pemansang tiap ikut kita. Tajak pihak badunya ke jampat berubah kita patut berarti ke pelajar hari sukut bukai megah. Jadi inti keliak pemujua suwa disukat dengah pemutus persaja. Jadi kemaya hari itu pengaji ngau mensia mayua megah berarti ke pelandik bukai baka communication atau ke cara kita berjakuk. Jadi ke ketuai kerja beraban pengelandi atau ke kreativiti ke pemintar nuan mutar ke penanggul. Jadi kelimpa harinya pemansang teknologi bakal AI munyi ke disebut tadi automation ngau digital lesson udah ngubah cara kita belajar ngau gawa nyalai Raban nembia ukai seminar berguna ke penemu hari sukut akademik aja tang megak patut literasi digital ulin lebak ke diri ngau ubah serta bersedia belajar ke perkara baru sepemanjai penghidup. Jadi siti agi perkara tibajak mayuh diperhati ke ianya pelajar ngau latih teknikal ngau vocational atau ke TVET ke disebut kita yang lama tu. Jadi bidang tu merik pengelandik praktikal tibalat diguna industri kemaya hari dia tu. Jadi kita medak mayuh graduate TVET mujur nampak kerja ti entap serta jadi pengeraja pengawak ti landik dalam mayuh bengkah sektor. Jadi tajak pihak pelajar ukai semina tanggungjawab sekolah atau ke universiti aja apa inai komuniti ngau pengaji megak bisi tanggungjawab nampak ulah nilai ngau identiti Raban Nembiak. Jadi pelajar ti panah ukai semina ngasil ke individu ti pintar tang megak bisi tanggung pengawak integriti serta oleh merik bantu ngagai mensia mayuah. Nyalai pelajar kemaya hari itu tentu agi relevan tang semua kita patut terus ngalih ke cara belajar ngambil ke oleh nitiah ke ubah dunia. Nimbiak patut ngembuan ulah tidekak belajar semenjai penghidup atau ke belajar semenjai umur tembok sekolah atau ke universiti ukir ti proses belajar udah tembok. Jadi dia tu mayuah peluang dikena ngangkat ke pengelandia dengan kos online webinar, latih industri, program volunteer, ngau bengkel pengelandik. Jadi semua tu mantau Raban Nembiak ngulih ke penelebak serta nampak pengharap diri. Kelimpah harinya Raban demikian mereka patut berani nguji perkara baru serta nak takut nyingkang pansut arizon pengelantang. Ulah ti positif tu berguna mat dikena napik dunia ti seruran berubah. Jadi nyalai pelajar kemayari tu agi nyadi pelasar pemujur tiap ikut kita tanya berguna berguna ke ditambah dengan pengelandia nilai mulia serta penggeran dekat terus belajar. Jadi buat dunia ti seruran berubah, raban biar nak uliah semina berpanggai bersertifikat ajak sida berguna ke penemu pengelandia engkau ulah ti ngemendal ke sida nelebak ke diri engkau pemar jemaila. Jadi pelajar ukai semina uliah ke pemutus di mana ajak tang nampak individu ti uliah berunding ngerja pengawak serta merik bantu ngagai mensia mayuh nya tadi penemu berkawal ngau pelajar kemayar itu inya sistemnya tadi waktu nyikap teraban nembiak napi dunia nyata. Jadi ya tadi sara are limbang tu yon lalu pulai baru ngagai nuan di bintulo.
0: Okey, terima kasih Adum. Jadi hari limbang kita nurun ngagai miri. Jadi Leo dekat berjurai ke kawal ngau pengawak jemaah ilak agi nganti pengawak tetap tau ke bekeninya Leo.
2: Terima kasih Honggal Sharon. Okey, jadi gintia kami dia miri itu jadi berkawal dengan pengawal jemaah hilang lagi nganti pengawal entap ya, entap atau kentap ya. Jadi pengawal entap dia lagi bisik pengabih ya ke lalu jadi uliah jadi pilih mayuah orang ya. Jadi ya meri penata misi entap bakal apa maka bisik IPF be mega bisi pegeso ngau serta mega peluang pemansang kerja dalam tiap semengkap gerempuang ya. Jadi tadi apa ya utai ke mat ya badunya kerja pengari tau jauh bidang

0: ukai lagi berpanggai bak Siti Jalaija ya. Jadi perkara tip guna lagi ya. Raban baru tu ngembuan pengelandia. Ulah tip setiap serta dekat terus belajar. Dia sidak semina nganti pengamak kamat ngkeman ngau pengeninduk sidak lalu ndak ngangkat ke pelandia. Sidak engka berguna ke awak ti lama dia kena nempa kerja ya. Jadi raban nembiak baru kemayar itu patut ngembuang rundiang ti terbuka lagi. Nanti sidak bedau boleh pengamak tau ke pengontap guna awaknya nambah ke pengawal dia ngambil latih ngerja pengawal sambil atau ke pengawal nyambil part time volunteer atau ke nguji dagang mian. Jadi semua pelambak tu dekatnya dikenai tambah lebuah masuk ngagai market pengawal tu ilah. Jadi badunya kesuruhan berubah tu sidak ke fleksibel serta jampat melebak diri selalu ya mayuh lagi peluang mujur ya. Jadi antara bidang kengumuan prospek ke mana ianya teknologi maklumat, pemintar tiru atau ke AI, pengelikun cyber, analisis data kuasa atau ke tau dikenal baru, ekonomi kadung, nyaga pengerai ngau industri kreatif ya. Jadi kelimpah harinya bidang TVET mereka banyak diperhati ke lapan mayuh industri berguna ke pengerja pengawal ke landia bakal tukang elektrik juru teknik otomotif tukang welding kau pakar penyelenggaraan ya. Jadi utai tu berguna inya raban nembiak milih bidang tingkeman kau minat penau serta guna market sidak empu. Jadi pengontap bagi relevan serta ngembuan mayuh penglebih. Tak jap ya, bab dunia kesuruhan berubah tu, raban ni mega patut nyikap diri, ikap peluang baru ya. Jadi, anang semina nganti peluang aja, atang bersedia nampak peluang, sikap diimpu, ngau penemu, penglandi ya, serta ulah tipu setiap, laban tu meh kunci ya, kunci kebenar dikenak nampak kerja tim mujur. Jemaila pengawak bukai pengawak ukai seminak pepanggai bab bangsa pengamak ti dipilih tang bab pengeran kita terus belajar ngintu diri serta branding uji. Nyajak ada kami di Miri tu pelabur baru ngeunggal ku di Bintulu.
1: Oh, terima kasih. Oh, cukup mana namanya utai kedip kunci ke Leo. Jadi hari Miri kita yang agai serikai ya. YFM Sibu tang dia tu sedap bat serikai ne. Double M. Kati media ramat tu amat mantuk raban nembiak tok ke lebih lagi muai jam ngagai. Ngagai seluai tok mar ngau menti.
2: Okay, ya, terima kasih.
1: Hello.
2: Hello. Hello. Terima kasih ya. Oh,
1: okay.
2: Okay.
3: Betul ke kangau kurang double M. Asal keninga bisa coklat kenyang main nanti.
1: Ramai kenyang.
3: Asal keninga nyamai.
2: Coklat kurang mirahnya deh.
3: Ni nyebut aja udah ngasuh tengok siapa penyamai yang kenyang kini tua atau dia tahu. Okay, nanti.
2: Okay,
3: teruskah? Okay. Nanti kita berhati ke topik kita ke sekali itu. Nanti kita medak kira ke media ramah tu boleh mantuk bala raban biak kita. Ia bisa dua itu nanti.
2: Betul.
3: Nanti kita berhati ke dua itu. Sekali ke mana, pulai ke pemana, atau ke pulai ke...
2: pengurang atau ke penyai yang kita tuan pemilih.
3: Tuan pemilih nyak menti kita berarti ke media ramah tu nak utai kena uli ditagang kita laban nanti ditagang kita gak tinggal pemansang.
2: Betul.
3: Jadi ba media ramah tu ya munyi kita nang ya datai bekenya laban berpanggai ba cara siko-sikonya kan ngambil ya hari sukut ya ke mana tau ke nguna ya media ramah tu nyadi ke plaza ke merik penguntung tau ke ba nama tu nanti inyo lebihnya nak mana ya semua utai nanti lebih nak mana ya kode nanti
2: ya ya mesti sedang-sedang ya
3: Jadi nanti kita berarti ke

0: pemanah ya tau ba penatai pemisik tau ke ba hari suku kita ngelaku ke dagang meat hari suku kita pengawak kita berajak berjual ke produk utai berkenyak berguna ke media
1: ama utai tu jampat ke benar ya ambil ke banding kita tau ngepostnya belah namanya media ramah ni mah ngambil ketua anak ibu nurun dulu nampak ya ni ibu nurun berjual belah market tapi apa kau ni tahu ke orang kena ada kedainya mah ni
0: cukup nyaman ketua
1: ke nyewa nanti nyewa pos tu dia bisa balak ke beli nyak ke ngam ya nampak ya
0: ya nanti rabat nambiak ke dekat bergagak ke produk hari rumah ni buat berkedai sida saya tahu kira ke ngenak pengelandia sida yang agak grafik tahu ke gambar ke mana ngambil kulit narit hati orang nanti baka tu nyong ambil contoh bak dirimpu tu suba lepas tua tu lagi ni ya tu suba nanti ngani wan suba kita berjual dengan status status sekali ke satu WhatsApp utai kemiat buat kita betul ya uliah merik empas kebesar tapi ya kaban tua medak tua berjual bak status ayah lu nanya tua. Ni pun tu nyebut ya tak kebesai ge kaku baka Facebook, TikTok, tak kebesai ge nya status.
1: Status saja reti ya orang ke dikelala ke semak ngok kita. Ya yang lala deh aku ngelala ngala ya piak ne.
0: Au. Okey. Jadi mbak tai buka nanti.
1: Ya.
0: Nanti medak ba pemar ya. Engkanya hari media ramah tu kita boleh nyau fokus ko ya.
1: Oh, ni pun nyebut terbuka kita ke nok tu. Na boleh ni pan gare ente udah medak telefon. Udah gila itu ambil ke bandiang. Jago.
0: Jago. Gare nya udah berunjung dia nak boleh ante bala nabi ya bala ane tu ante ya ke udah ambil ke bandiang nabi ya ame apa mai ya ke udah pun 5 pun 6 ante ke bekanya udah lepas kulanya.
1: Ya.
0: Ya udah medak telefon ya nak nulung tu gawa dapur ante bekeni ke nya.
1: Ambil ke bandiang ante anu kalau main game ambil ke bandiang ne mah. Nu ante ngguai ante ko parai dulu ko nya.
0: Nya.
1: Nemu de butuh munyi nya.
0: Apo? Pama aja ko nya. Nya hari sukut ya kenan tu mana ya nanti jadi kelimpah hari nya nanti kita berarti ke nama kebuah bisik Jako jangan kongsi, tidak pasti jangan kongsi
1: betul.
0: Berita pelesunya
1: berita pastu berita palsu ke bedau tentu nyata ke dikongsi nya pan na mana na pe ama utai ke nyeba ke utai ke bekenya cukup nama mana
0: ya? Aw, hari
1: empat temu.
0: Empat temu. Nanti tu nipu nengah online. Balon nabi ya tu tadi. Nyu nemu belajar nipu. Mbak tanya. Atau kesila ya tipu?
1: Atau kesila ya kena tipu?
0: Nya.
1: Anak nyebut ke biar orang ketua dan benda orang ke kena ambil ke mana jakok kita skema. Orang ke kena scamnya deh. Ban mayuh di kena kena tipu. Mayuh megak ngatai ke pengurugi. Napa ya?
0: Ya, Siti hari
1: scam cinta aku ya.
0: Scam cinta jaga. Scam cinta okay duit aja.
1: Cinta apa dia daging?
0: Cinta dia daging nanti. Ya hari sukut nama kebuah media ramah tu nak mana tau kempas nama mana gay bala raban dia. Lalu kira ke ngarap ke bala dia kita ukai dia aja ke tau kebenar. Mai wa gora tuai tipu.
1: Orang tuai ke mayuh ke? Kebenar ya orang tuai orang ke bisik gawa lebih lagi nyak ke amatnya orang ke bisik gawa orang ke mayuh duit berbiang balam mana mesti nemu yang mayuh duit berbiang kini
0: kau temu nanti
1: nyak meh nyak abak empas pengurang ya ni ma abak empas ke pemanah mayuh nyak kebenar ya
0: cukup mayuh
1: ngumpul agak balam lebih sekur tu di ni nak di subak nanti nak agak lebih nak deh buku rujukan
0: kini cara kita kat nyebut sitik-sitik jakoknya pan
1: ya, nyebut ya ambil ke mana jakok ada putihnya kini ke nyebutnya tanya kena telefon ya boleh madah kata kini cara nyebutnya
0: ya nanti bakal kena nama tu AI ko kita AI nanti diguna kita engau cara ke betul kita boleh ngasih ke nama tu produk ni sekali ke poster sekali ke info ke berguna ngambil ke uliah diguna sida ya bak pengawak pelajar nyamai amat orang belajar dia tu
1: amnya ke dikumai orang batunya jari semua ne
0: tunjuk jari
1: batunya jari
0: amnya ngenang sekedak meto yun ngambil ke bala peninga kita bekeni tau ke kati ke media ramah tu uliah mantuk bala raban biak kita sekali ke lebih lagi muai jam kini. Ya aku akut nak eh muai jam.
1: Nak yang kena. Nak yang kau cara ke betul. Ke patut. Oh, tuju ke betul ni ya.
0: Oh. Okey. Nyak tadi ngambil kebala raban nembiak kita tahu kira ke ngena ngau mana serta bisik timpuh main ngena nyantik. Pakal bala nembiak kaget sekolah tu patut bisik tekat jam nanti. Ya kau aku pukul 10, 10 setengah udah badau.
1: Badau ya.
0: Oh, jaga entek. Aman-aman.
1: Menekan mah tu ni.
0: Oh, nekan-nekan nama aku.
1: Jadi ngau dia ni. Oh, ya. Okay, benar ya sikit yang patut diperhatikan berkenyak.
0: Ya. Nyak tadi sekedar meh tak boleh dikunci berkawa ngau kira ke ranau. Penemu kita atau ngamaga penemu siap mayu di luar di pelabak ko lebih kurang sebagai
1: Yun.
2: Okay, terima kasih Double M manis nyumbut Double M neh. Okay, nanti hari sibu udah kita lanjut terus ngegay Sreman Ibin. Nama kebuah majak mayu harapan nembiak dia tu jaku berkawul ngau pengerai rundiang tentu ya bisik kawul tu tadi.
3: Okay, terima kasih ya Puan Yun di Bintulu. Biar begak selamat tengah hari ngegay kita enam. Lagi kak ninga anama tu tadi background music sida di Serikai tadi deh.
4: Ya aku ninga tadi ninga tadi bian. Orang ngambil Indo dah sangkai bian. Ngena bas.
3: Kamu gak ada bas
0: ni.
4: Tu ni bunyi tabak sedak.
5: Tutun ne ko.
0: Kebenar ya,
4: Tok
0: MA.
4: Oh ya.
0: Premier kita itu baru dah tambah ngakai Sarawak Pavilion itu. Kebenar ya, pintu penama ngakai Sarawak Pavilion.
1: Bertumpu sekali.
0: Bertumpu. Tapi semua dia oleh dia peda. Ia motor ribian dia tadi.
1: Ia motor ribian yang butek kena salah tambah ngakai pintu kita ATM itu. Rasai tadi.
4: Oh.
1: Nama tu katanya ada
0: mak aku. Datai di tok tadi. Ngai aku nemu je aku Iban.
1: Nemu mak kami dua je aku Iban mah.
0: Oh.
4: Ya.
1: Nyak me utek ke benar.
3: Mak kiruh de ko nyen ko ya nak nyambat aku. Oh. Aku
1: nak buka pintu deh, nak pintu spier.
3: Ya. Okey. Okey, terus ngai aku betul Yun ngatai kenama kebuah majak mayuah raban nembiak kemari itu. Jako pasal pengerai rundiang. Soba mayuh orang ngumbai isu kena kumbai pengerai rundiang tu ukai utai ti patut dikemalu ka lalu tanda pengelami. Jadi ketegalnya mayuh orang milih dekat nyimpan asayati sidak lalu nak minta tolong. Lalu kemayari tu mayuh mensia mayuh majak nambah mayuh harapan bangsa. Nembiak berani agak berkongsi ke penelebak ngau ngigak sokong lebuah kena tau kenapa stres. Lalu tu ngujuang kesida majak merti ke pengawak nyaga pengerai rundiang sama berguna ngau nyaga pengerai tubuh. Lalu pihak mega kita patut berarti ke kebuah stres baraban nembiak majak nambah. Jadi antara ya berpikir bahawa pengawak pelajar pihak mega pengawak hari sukut pelajar pihak mega ungkus penghidup utai yang kedekarap kediri sebilia serta media rama. Jadi bab media rama ambil kebandingan kita suah medak penghidup orang bukai tibaka ke sempurna nadaya penimpang. Lalu bisa sekedar mujur bab pengawak sida maya umur sida gebiak tulih ke rumah keterimpu pihak mega berpeluang berjalan ke menua luar tak kebukunsi kemayuh macam pemujur. Lalu ngau nak sedar sekedak nembiak berengkah mandiang kediri dengan orang bukai nyentuak kesidak beratai baruah tau ketusah hati kebuah harinya kelimpah harinya kebenar ya dunia kemari jam 4 amat mansang ambil kita laban kita sama belah nemu jam dia tok makin sari makin mansang penemu pan mayuh macam dipelajar ke kita ngambil kita ndak tinggal hari segang pemansang lalu piam ke raban nembiak ngasai keterimpu patut meruan mujur seruran produktif pihak muka meruan ngemeran ke sesebengkah pengawak nitiah kesingkang pemansang kemayari. Nanti sida nak boleh utai ya kedekarap ke sida, sida mudah berasai asak, tau keberasai nak mujur. Lalu ketegal tu, kita patut ngubah cara kita mendak pengerai rundiang. Bakal kita ya keberobat, lebuh kita bisik ngasai ke diri ndak untuk pengerai, pihak muka lebuh kita bisik penanggul bak emosi. Jadi ngiga tolong ukai reti kita lemek tanganyan kita kiruah ke pengelantang di rempo. Nyala antara tanda ya kuliah diperhatika ianya ubah emosi ya kelama. Pia mega lenyau pengerindau ba aktiviti ya ke dekerindau ke sebedau to tusah dekat tindua tau ke kelalu. Kelalu ke tindua. Pia mega ubah ba sentang pengingin makai tusah dekat fokus pia mega suah berasa lelak nadai kebuah kedai temu. Bisa mega berengkah ngerara direk, nyerara direk kebenarnya, bukan ngerara direk, nyerara direk dari direk sebiliak enggak bala bakiah, tau kemudah ringan, tajak pan ketegal utai timit, nyadi sensitif. Jadi ente gaya atau majak nyadi, lalu berengkah ngacau penghidup besari-sari, sida ada perangsang berandau ngurang ya kedekarapka, tau keminta bantu dari konselor. Bukan konselor ya kebejalai ke projek perintah tau, atau konselor yang kenemu mereka kita konseling nyukung ngena perkara betul mutar ke penanggul penusah rundiang kelebih lagi tau keraban profesional pengerai lalu utai ke pemadok berguna yang nyak nyadi peningai ke mana kadang-kadang orang yang ketusah hati nak berguna ke cara mutar ke penanggul ngolengkas tang sidak seminang ngiga direk didinga ke lalu nadai diakiam nadai ngakiam sidak ya ia kebisik penusah pengerai rundiang tu. Lalu jadi sebilik mereka boleh kena awak bergulai, mereka tabi basah, mereka sukuang, pihak mereka berangsang, penghidup di lebih berpengerai lagi hari kenglamak tu, ngambil ke penusah rundiang tu, tau diseliah ke. Nanti gayanya nyadi balat lagi, anang lawan minta bantu sidak yang kepandai lagi buat perkara tu, bakal sidak konselor, pakar psikologi, pihak mereka berlutur. Lalu pengerai rundiang, okey isu yang kepatut dipelahlai ke. Tau kedambik dengan mudah. Yang jadi sebagi dari pengelantang tiap ikut individu. Jadi raban bangsa, kita patut nampak rampak yang kelebih sirau. Nyukung serta merangsang tidak terguna ke bantau. Ambil tidak tu minta bantau. Nadai malu minta bantau buat perkara tu. Lalu nembiak, ia kengembuan pengerai rundiang ke mana okey seminak lantang lagi tang megak nyikap direk napik pemar jemah ilak serta merik bantu ngagai mensia manyuah nyeliah ke penanggol to hari ke majak nyadi. Okey Puan Yun, nyak dulu hari kami di Sri Aman di to.
2: Okey, terima kasih Bin. Nanti Tiu.
3: Nak panjai berundang ke to?
2: Ya, betul. Tiu, raban nembiak tu tadi tentu ya jadi ketua ya jemaah ilah ni Tiu. Keninya.
4: Okey. Aku nampak baru ni, Yun ya. Okay. Aku dah di kupas Ibin tadi ngenang tebal lagi tentang pengerai rundiang kita. Okay. DY FM Kuching tu ngenang tentang bala rabanan biak ke nyadi ketuai jemaah hilayah. Lebih kita ke berjaku pasal ketuai manyuah orang belemati ke orang kemegai pangku pengawak tinggi dalam perintah company tau ke gerempung kebendaria nyadi ketua itu kebendaria datai ari ati kita jiwa kita ari kita empu nyadi anbiak ke bisi disiplin tau dikarap ke bisi tangguh pengawak serta seruran berbendar dekat kemana ke diri megak ngayan ke diri uliah nyadi ketua nyadi raban anbiak kemayari itu merbak ke dekat nentu ke kuyang menua kita itu jemaah hilang sida ukai seminar akan jadi ketua dalam city-city organisation tamga dalam bidang pelajar dagang teknologi pansi lumba ngemain seni ngau manyuhagi sektor kebukai nyalai raban dan biak ke dia tunya patut nyikap diri ngau penemu pengelandia sida ya serta ulah di mana sida mega patut ngembuan pemerhati pemerani mansut ke penemu ngau berjimat berbahasa ke penemu ti berbida serta bekerjasama untuk pemain begulai. Kelimparinya pengawal sukarela mega berguna ngau di dalam pengawal komuniti mantu sida tu. Mantu sidanya berguna ke mantu sidak ti berguna ke bantu serta ngintu rampak menua antara cara raban biak meri bantu ngagai pemansang menua kita jadi pengawal jadi ketuai ukai berkaul ngau sapa ke pemadu manah tang sapa ke sanggup beri sebis jadi inspiration serta mai ubah ke positif ngagai mensamanya jadi pengawal jadi ketuai uliah di ternak dengan pengawal ti cakah ngol diri dalam manyuh macam aktiviti bakal gerempuang di sekolah tau ke palang pelajar program volunteer kelab penembiak engkau aktiviti berkawal engkau komuniti dengan penembak tu jadi raban penembiak dekat belajar gawak secara beraban ngatur program mutar ke penanggul serta berandau engkau manyuh macam renggat mensiam manyuh jadi semua penembak tu dekat nempat pengharap diri engkau pengelandik tiap berguna amat lebih sedak yang begai pangku pengawak jadi ketua jemaah hilap yang begang semua raban penembiak seluruhan percaya ke potensi dirimpu anang takut bermimpi besar nanam impian ke kita tambah awak ke sebagai kita patut bersedia nguliah ke juluk hatinya jadi terus nguliah ke penemu ngangkat ke pengelandia diri nyaga integriti serta seruran berbasa ke bala manyuh jadi rebak tiukai semina muja dalam pengawajak tamegak ngembuan nilai mensia serta pengerinduk gawak ngagai mensia manyuh jadi ingat ku yang menua kita itu jemaah hilak ukai semina berpanggai bala ketuai kemaya hari itu aja tak megak bak pengawak engkau pilih ke digagak raban enbiak ke maya hari tu kena nyimpul ke jaku genap ikut enbiak bisik potensial nyadi ketuai nangira dini indur sedak tu nyadi pengawak nyadi ketuai berengkah engkau ngemansang kediri tibisik disiplin ngembuan integriti serta seruran sanggup belajarnya di lebuh raban enbiak diberi kuasa engkau penemu pengelandi engkau nilai ti mana sidak tu ukai sebenar uliah nempak penghidup ti menyana ke diri mpu ajak tang megak nyadi pengerandang penyulut mencemanyuh engkau menua jemaah hilang jadi kira ke kena ngujung ke simpul dari kami di Kuching dekat nyadi ketuai ukai perkara ke uliah di tempat di gagak tua dalam sehari dua ajak tang ketuai ke bisik kualiti berkaliber bisik karisma ti tegap nyadatai dari pengurang siang ia kena putus pelajar ke penemu ngawak penelebak ngembuan nilai ti mana serta ngembuan pengerana ti tindak berbelah bagi meri sebis tau ke gawak ngagai mensia manyuah nyak ngujung ke simpul kami hari Kuching tu Yun.
2: Okey, terima kasih Tiu. Lalu kena nyimpul kia meh raban nembiak kemari tu deh. Kebenaran ukai semina nempak penghidup sidak nembiak. Ajak jemaah hilak tang sidak tu meh nyadi penempak penghidup semua orang dudi hari. Jadi lebuah sidak disikap ngau penemu diberi kuasa ngau pengelandia serta diajar kita hari pun sidak ukai semina ulih ngubah penghidup dirimpu tang megak nyadi kuasa ti mai penyulut ngagai negeri ngau bangsa. Ha nyak tadi topik ke dibaik kita sehari tu tiu araban nembiak kemai hari tu kati kita tu tadi udah sedia napi utai ti dekat nyadi dudi hari la. Udah tiu pula baru ngagai nuan di Kuching.
4: Ya, terima kasih Yun ngau topik ke dah disediakan nuan ungkep ya minggu tu randau minggu tu kita okey disediakan hari bintulu minggu baru hari miri nai okey berkongsi ke Siti Megak jaku ke bisayan ba media tu tadi kongsi ke kita manyuh jaku ribai tau leaders become great not because of their power but because of their ability to empower others. Reti ya, ya ukai angkat ke diri tang ya mai orang ke di belakangnya nyak sama bela angkat. Nyak ya. Okey. Nyak ya Yun.
2: Ya.
4: Di Miri Leo pian megak di mini konti kita Suri Kai. Okey, Mar ngau menti Suri Aman Ibin ngau di Limbang kita begulang ngau dom nedom.
6: Ya, betul.
4: Kita bersedia ngau carta kenyalang neh.
6: Ya,
4: oh, seraya aku jadi ke Facebook Live kita ni mending ke setiap lagu dulu Ari Ricky Anderson Petara nentu ke pengrindu tua kita bertemu baru bak cerita nyalang nangkan kata lagi.

0: Ya, kita sebuah bertemu baru ceritanya langgung ke pihak hari itu minggu 32 nya ya anak gue dulu udah yan mua bala penyampai radio kita ya di Limbang Dum Ibin Sulaiman mini konti kita mentinggal Margarita Madik Leo di Miri Yun di Bintulu ya.
1: Ya betul.
2: Betul. Nama hong.
0: Lain dah ketawa dia dom. Sekumbang kau dah. Sekumbang kau dah nerima pemutus cerita ni dom. Okey. Mari selamat bertemu ngagai peninggal kita. Nak ke dia tu 200 lebih ya. Aku dah nyapa. Ya aku dah join kita ba FB Live, okay. Kangau tersau bala manyuah ngambil ke sama begulang kau kita dalam cerita kenyalang ya, okay. Tentu ke bala kita muka merik puen nungka bala pemekit kita lagi ya. Ungkup ya cerita kenyalang minggu tu nih, okay. Pemutus ya udah muka dikunci aku ba WhatsApp kita nih. Ni pemutus ya terlenyau tu kan gue aku ingat dulu.
2: Nemu lenyau.
0: Baru dah tekan ke tadi nemu lenyau.
1: Tanda ya nya. Tanda ka.
2: Iyo.
0: Oi. Hai. Ade. Kamu mana?
2: Ya, mai.
0: Kan gue lo aku ngambil namanya. Perusahaan. Ni siapa kira Madik Leo hari ini. Okey, nya ya. Terima kasih. Sudah terima.
2: Okey.
0: Okey, thank you. Okey, besar.
3: Ada yo kami yo ngai kutik tinggalnya. Ai katanya cha.
0: Minggu baru suak ke sudah sibu nai yo.
3: Au. Tau temu mai kami bisa 30 ikut kami serikai di tau. Okey.
2: Tahu mai. Mana
1: punya. Jadi serikai
0: berpuput dulu angat mai.
3: Kalau pokok
1: baca dia, apa-apa, tengok boleh kau.
0: Okey. Pemutus kita minggunya kemari, kita sama mendengar audio kau dah disediakan untuk ya minggu 31 1 hari bulan 8 tahun 2026.
4: Carta Kenyala, Yulet Mimpi, Bintang Pegari.
5: Ladies and gentlemen, are you ready?
4: Carta
6: Kenyalang.

0: carta.
1: Kenyalang.
2: Ya, pemutus sudah ditemu kita ni. Minggu nyin kemari. Okey, minggu 31, 1 hari bulan 8 tahun 2026.
3: Ya.
4: Ya.
2: Mesti penangguh lekon kami dalam konti dia tau.
4: How ne?
3: Mesti penangguh tu ya, mesti penangguh ke tau.
5: Ada lagi penangguh kami dua ya.
4: Ah tu me.
6: Ambil tu lah.
2: Udah mesti pama mai duit.
4: Udah mesti ne.
2: Okey.
3: Sebab tau dia macam tanya surat kabarnya ini. Tau nanti kat mana dia kedai utai tau.
2: Nama tai.
5: Nama tu peletup di tarik jatah deh.
2: Meletup dia ni.
4: Dengi.
6: Telah matau.
3: Lepas dia opening tay tanya tem letu apa tay kedai MA. Lepas nama pemutus tadi.
2: Oh.
3: Kenyit tu.
5: Nah, nemu ikut kami kami dua ya hari dalam Sarawak Pavilion
2: ni. Tapi ini.
4: Bisa ninggal kita tadi ni.
2: Nadai.
4: Nadai. Nadai. Ninggal limbang tu.
2: Badia ya.
4: Badia. Badia. Mas dua ini aja.
3: Ya baru buka
4: munyi
3: ke
2: meletup
3: utai.
2: Munyi
3: ke runtuh langit.
4: Nadai kami ninga.
2: Apa
4: ni? Nadai. Dua dah ninga.
3: Nah, teknikal kita Mr. Osmond di sini ninga.
5: Hari kita.
4: Apa?
3: Hari
4: ini? Hari kucing?
3: Uji tebeh ada baru. Uji tebeh ada baru.
2: Oh, nadai bermunyi dah. Mbak kucing.
3: Kuih ya.
2: Ica.
3: Pemutus.
2: Ica.
1: Ibu nubah tawa tadi.
4: Sound effect ya nya.
1: Sound effect.
3: Sound effect nya mengasut kini.
4: Pada sound effect.
3: Sound effect me.
5: Eh orang tua ai back kerja saya nya nan tu le ya.
3: Nama lawa jola payah
4: de tau. Apo sound effect ya sa.
6: Ayo yo.
3: Lawa kita buka nak late ya.
6: Ni yo. Dengan dengan de yo.
2: Hey.
4: Hey,
2: hey, hey,
4: hey, hey, hey, hey,
3: hey, hey,
4: hey, hey, hey,
3: hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
2: hey, hey, hey,
3: hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
4: hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, MA.
2: Ya, aku dah dikirim Madik Leo Hari Miri tadi. Itu kenal sentang pemangsang bermenua kita di Sarawak itu. Kenal.
4: Hey. Namanya kira. Ukai baca berita tu.
1: Hey. Okay.
4: Berita sike je.
2: Okey lah, berita sike.
6: Itu mesti berita tu. Yo. Ayo.
2: Oi.
4: Hey.
2: Kamu pasti di sini, yo.
6: Hey, nyanyi.
4: Ya. Wibaka ya. Kumang. Dojo siapa ya, yo?
6: Nuju sirak ke ukai lelaki ke?
4: Okey ke? Ukai lelaki. Okey ke? Ukai lelaki.
2: Okey. Pemutus minggu yang kemari ya. Okey. Tepat lagi bala pemekit kita. Mukul tali alau. Ngenak telefon. Nombor 8 pulang ngagai kami di Kuching. Baru dah ngentak ke kilang surat kabar Badesa Ilmu Dedin. Reda di Semarahan ya. Ngari ke Kuching ke lagu ya keran kenuan. Okey. Nombor 7. Mia mega mukul tali alau ngagai kunti ari kapit tang yang ari ke Bintulu lagu ya aku nyau ndak diguna berawah mega ari Kuching ngena tali alau anugerah petara lagu ya penduduk nombor 6 nombor 5 Emilia ngena telefon mega ari Nia ngari ke miring lagu ya kemayang pengerindu Sabrina okey ari miring ngari ke Seraman ngena telefon mega ngau sebana hati ya tusah belaki nguai. Nombor 3, Matthew lagu Bak Konti Limbang Tang Munyi Kerupuan Minyak Kerus-Kerus Adum lagu yang menyadi nombor 2
4: ni buat kerus-kerus ya. Nombor 1 ya total nombor 3 ya.
2: Nombor 2 Christopher kawan kita ke Pulau Gawak tang sempat megap lagu Bak Konti seharinya Kuching tayang hari ke Flow tajak pun Flow jual mahal lagu ya Baduk Kiruh juara kita Kelvin nyak ya hari kenawin belagu Bak Konti Sibu enggak lagu ya Midang Belalai lapan ikut pemekit kita minggu yang kemari. Siti kilang surat kabar dah diri ba Desa Ilmu Dedin ngarap ke minggu baru didiri ke kita ba Jalai Kemuyang. Jalai Kemuyang.
6: Nau ke kau. Jalai Kemuyang. Besar mai jalai ya.
3: Mai besar tanah dia ni.
6: Kena diri saya tanah dia.
2: Okey. Tajap ya ngelalu ke bala manyuh bala kita ke agi duga-duga barumah nada program bukan ada salah tahu ngemata tahu kejuan kita live di FB okey komen-komen yang tulis komen-komen yang membina lah anak tu apa ngasuh hati
3: ke mana hari itu
0: angan komen mertain
2: ya. Hari pemanyuh peningkat kita kada nyapa Patrick Brian, terima kasih ya Yamadah, terima kasih ngagai kita enam sama petugas ngagai DJ juru teknik ngabala peminat CK ya baru ngampudian.
3: Okay, kira kami minta awak minta yeah. awak mak kami di studio mini kita di Serikai.
2: Berapa?
3: Nak kerja tu 2
0: 30
6: Aku nak.
3: Tapi aku puluh. Aku dah tapis.
0: Aku dah tapis kira.
3: Laban sidap memang sidap jang tu. Udah hari pukul 12 tadi udah ngante kira ke mari awak kami di studio mini di ulo.
2: Tahu nada salah. Ketegal pemajak sedua dengarlah kediri aku baku ciang.
0: Itu dia.
3: Apa? Itu dia. Kuyaknya kini. MA.
2: Oi.
3: Saya bala peninga kita komen.
2: Oi.
3: Madah ke dirim pubis ini nga munyi kilat. Na bula tu ay
2: oh.
6: Aman ya.
3: Na puati udah. Agi ngapi ya. Agi ngapi ya. Au kita baklala ngomen kita ke bisi. Tukunyi. Tukunyi.
0: Tua ini. Tukunyi baru tu ada.
2: Nanti terkenyit nyu lima enam kali nyanyi drama pukul 8.
3: Betul, nyanyi betul, nyanyi drama.
2: Okey. Mini konti 2. Ibian nanya nuan dia lo Ibian berapa ikut Ibian?
7: Siko.
2: Oh Siko neh. Bintolo Yun.
8: Nadai.
2: Bedau neh. Oh Miri.
6: 2 kuyo.
2: Okey. Limbang dom.
7: Limbang sehari itu nadai.
2: Oh, kira ke bedau ni dom?
7: Bedau.
2: Oh, kucing bedau ayan. Okey. Ngarap ke sempat meh ucaknya datai lagi. Kira ke nakak kira itu. Suriaman, Siko, Sibu 2, Miri 2. Ya kebuka nanti nak ayan lagi kita yang kena tali alau ni.
3: Ya,
2: okay.
3: Nak semak lagi. Sida di Serikai itu sempat datai gagai studio mini kita tahu
2: datai.
3: Tahu sama bela. Laban disebut tua yang ngari ke Sibu. Tante ya datai lagi. Sama bela berbagi. Dah ada kami Sibu di tahu.
2: Yeah.
3: Kamai deh.
6: Ancol.
3: Pamai.
9: Nemu mai.
2: Berbagi ke pemakai tahu. Berbagi ke penyerindu anang.
3: Nai nama kita ente kita ke gulai tanya ngau pangan di rebu. Nau le bagi pengerindu kita.
9: Bagi kita kan nemu pangan di rebu kita ente ada bagi dah.
2: Setia penting.
3: Nai bagi pengerindu dah aku saya kedente bagi.
9: Bagi menyana aku kumpul aja.
3: Udah banyak.
6: Saunya be saunya.
2: Udah di tagline RTM deh teman setia anda.
9: Ya.
6: Sana lah.
2: Au gak.
9: Sana.
2: Aku yang ke kamera ngagai pemekit kita ke Terubah.
3: Betul. Ya. Tau pemekit kita ke Terubah ba studio mini kita di Serikai di tu. Ngau nya beklala ngau meng kita.
9: Anya ya.
3: Anya ya.
2: Siapa nama nama mang?
3: Oh, amai ni ngan.
2: Bedak on
3: kerupuk. Bedak on, bedak on.
9: Orang tua kau.
3: Nai.
0: Putus lu berkilat.
3: Putus berkilat.
0: Sabang guntur tu.
3: Apa dia nama dia meng?
8: Nama aku Vanessa Limping.
2: Vanessa.
3: Vanessa.
0: Vanessa.
2: Nama Vanessa tu pada peguk kene. Ngui yang ngagai kamera Vanessa. Nyak ya.
0: Baru pada mua.
2: Baru pada hidung.
3: Okey.
9: Pada mua ya kameranya pada pegau.
3: Kameranya kepada pegau. Udah berapa hari kameranya gawak dia?
2: Okey lah.
3: Kami hendak nak kalak saleh. Nak Vanessa?
6: Au.
2: Hei, au aja.
6: Au aja. Anak ngelaban kita.
2: Anak ngelaban. Anak teninga jaku hari Ibu Umar dengan Ibu Menteri dia, Vanessa.
3: Badau tu mau main lagi. Mak kita nanya Vanessa sekali ke bakal ibu atau ke bakal tanya kakak lagi. Ini Vanessa.
6: Ma.
2: Hari ini pernah tahu Vanessa atau hari jalan berayun?
8: Aku asal dari
6: pakantang
8: dia
6: berserikai. Oh, orang
2: pakan. Bala nuan tu yuk.
3: Orang pakan tu.
6: Bala kau.
3: Pakan ini. Ini
9: pakan
3: meyang.
9: Pakan ini.
8: Genting kupi.
6: Oh, genting kupi. Bilik ni.
9: Oh,
3: bilik ni dah lama tanya nya.
6: Okey.
3: Kita ngawak. Laban meyang kita itu.
6: Laban nemu dah.
9: Nemu katinya.
3: Uncle Leo.
6: Taman nemu.
3: Nemu rumahnya. Nanya.
6: Oh, nemu rumahnya
3: ucu. Kena tanya ucu. Ini amannya bentarnya ucu.
5: Namanya oke.
6: Igal noe kau ne.
2: Lagu nama apa ya?
3: Lagu ketegasida tua besar.
6: Tua besar. Abu
2: ne. Abu. Namanya udah bersedia.
3: Okay, ya kak berdiri.
2: Anak tu seria, saya takut akan beri puan.
3: Awak. Kau tidak lagu tu muni tahu ngaji ada juga ya.
5: Ngaji dina seria.
3: Okay.
2: Okay. Tiga. Kaki sekali baik nih.
3: Tiga, dua, satu.

0: Okey, terima kasih Vanessa. Mimin lagi angkat suara barunya yang mana ni?
1: Okey, malu saya ko.
0: Aku kesal kepala. Mimit dah lagi nyawa ya. Kira ke belagu nelan mekurupuan. Manah nyawa tadi ni. Aku kalau dia galau.
2: Laban ya, lagi nangis ke kakak. Duh, kau
3: dia. Aku meluat mata kakak tu.
4: Kakak nama ada ibu.
2: Aku ni.
3: Meluat ke kakak yang mata tu.
4: Nak cuki ada kakak ya.
0: Okey. Vanessa lagi bersekolah, Vanessa.
2: Okey.
0: Badini.
2: Badini.
0: Saint Anthony. Saint Anthony. Okey. Mata pelajar ke di Kerindunuan dah?
2: Ya.
3: Bahasa Malaysia.
4: Nama Sidayak tak?
2: Nama Sidayak. Sikit bakal orang.
0: Kena muai nak bos ya. Muai kesal ya.
2: Sikit bakal Sidayak pangkat pai. Bakal nyawa
0: bertanya ya. Okey. Nanti buat radio. Lepas nyawa nuan tu digalau nuan. Mana kena kita macam jarana lama dah?
1: Amatnya.
0: Nanti nuan berlagu. Mana kalau ngalau nyawa benesau. Saya ke bakat.
1: Aku nyokong aja aku. Nyokong aja Rio.
0: Sokong aja. Ibu nuan bermuanya anang ngumin dia si orang ketua ba radio.
2: Pelabak aku ketrubah ya Vanessa to belagu. Laban nanti di pedak aku munyi ko nuan nya MA. Ge bisi di galau nyawa ya. Tan tajap ya nanti ya lebih ge udah to lah bado ge malu. Mana
0: ke ya?
2: Okay, terima kasih Vanessa.
0: Terima kasih untuk Vanessa. Okay. Ya. Angkat suara.
1: Iba.
2: Itu dia. Kami di tok deh.
0: Awak.
2: Ya kedatai tadi.
0: Aku nambah poin Vanessa tadi perpuluhan dua laban ia berlagu nanggung kaki kerupuan sekali tanggung.
3: Okay. Main merat kakinya.
1: Aku nama dua ke?
0: Awak.
1: Nama dua.
0: Perpuluhan dua.
1: Perpuluhan dua.
0: Okey, yeah. Ni pemikir kedua kita dah.
2: Okey, pemikir kita kedua atau
4: atau lelaki.
0: Balak jari, mana maka kicau mania.
4: Tak boleh kontrol.
3: Tak boleh tak, kicau mania, awas doa ya lagi.
0: Okey.
3: Mana sepian nanti?
2: Kita pun lagi ngadu ke kita.
3: Terutama yang jari orang.
4: Macam matol kan aku dah.
2: Ya macam matol.
4: Ya.
0: Sudah bersedia?
2: Saya kan ada orang bedak. Ya sudah sedia. Amai ya berkelala dulu kita.
4: Amai berkelala dulu.
2: Mari selamat tengah hari
4: tu. Hari tengah hari.
2: Mau. Siapa nama tu tadi? Nanti.
4: Aku nemu kau wei yang punya buat.
2: Lek yang punya buat lek kedinga dulu. Menyawa ya pansuat.
0: Okey, siapa nama tu?
5: Nama aku Sylvester.
0: Sylvester.
3: Hari ini Sylvester.
5: Menu aku julau.
2: Julau.
0: Di julau dia neh. Keterubah yang kau catat kenyalang neh Sylvester.
5: Ya ya, to meh keterubah ya.
0: Selalu ninga catat kenyalang kini.
5: Selalu aku ninga. Kadang-kadang lebih banyak ke bisi muka ada dia reh. Kadang bisi aku ninga ke.
4: Udah tu anak kadang-kadang.
0: Mesti kan suah-suah.
2: Berdiri deh nih Sylvester. Ya kau berdiri. Kau main setiap lagu Rientunusan tu. Ke tengah hari tu.
0: Nanti ya kau lebih perpuluhan dua puan lagi. Tanggung baru ke kaki ke puan.
4: Sikit-sikit masa nanggung kaki.
3: Biar lengan saya.
2: Nada itu. Kering. Saya tak menua serikai.
0: Ya.
2: Terlebih. Orang dia tahu.
1: Terima kasih, Mar. Terima kasih ya.
2: Yang aku nak nemung kan dia orang. Orang pakan kuda ngawai kemiri.
4: Ya, kuda ngawai kemiri.
1: Baru dah terima kasih ya.
2: Okay.
3: Nama lagu kau tu deh.
4: Nak uliah aku ambuk betul deh.
0: Ya, macam ni usah.
2: Macam ni usah.
4: Okay. Satu, dua, tiga.

0: Okay. Oh, steady, Sebastian.
1: Ari Julau.
2: Itu mana dia? Ngari ke sida rasa istiri parko ya dia.
0: Iya.
3: Orang nasi ke?
4: Nasi.
2: Nasi ya.
5: Ya, oh, nasi, nasi Julau.
0: Oh.
3: Nasi rumah ni enggal.
5: Ya. Aku rumah subak, rumah muak Datuk ganti anak yang rumah Dina.
0: Ya. Oh, nan tujuh orang simpangnya.
2: Aw. Tanda orang lelengau, menyelengau, ngai mada terus terus. Aw, ngai mada terus terus. Aw,
0: iya. Okey, kira ke nyadi.
5: Okey, sama-sama.
0: Aw, kira ke nyadi sebesar usan mi asal itu nih.
4: Sedih.
0: Aw. Aw. Sigi terlepas lagu pelabaku. Tuh
2: dah ngantai tadi. Aw. Jadi bisa si kau dah gak ditau lagi entai semua. Balau kena dai lagi. Dambek tahu.
0: Ia ke dua ikut tadi nyarap kita bersibu nih.
2: Untuk nadai orang nama kita nadai lagi.
6: Barang ya.
0: Aku nadai itu miliahnya sebetulnya. Tahu gak boleh ke kucing yang.
2: Amboi.
3: Nyeh. Ii kesuai. Tadi nadai miliah.
0: Si gaya ya orang Indo sedikit boleh berubah.
3: Sedikitnya.
0: Tahu.
3: Tahu kaku. Ia sebetulnya gambarnya. Mam, mam betul bunyi ko suntuan ngau.
0: Oh, iya. Siko dah gay.
3: Oh, sebesta siko tu pia.
2: Tahu sebesta kami siko dah gay itu. Bisoi.
0: Oh. Asal lagu sekali lah kalau ke mini konti kita nada itu orang gak dah nada ingat.
2: Oh. Oh. Ya ke bermuah tu ada tahu kami yang pun ada ke dalam pun
0: meh. Oh.
2: Ya.
0: Aku nguyang ke Semarang kita dulu ngegay mini konti ini.
2: Oh. Okay. Ya, kita ngasuh Mr. Osmond kita nguyang ke Semarang ngagai temuai kita
6: tu kata ya.
3: Oh, siapa nama wai?
7: Nama aku Jennifer.
0: Oh, Jennifer. Hari ini Jennifer.
7: Hari Serikai Empok.
0: Oh, Serikai. Oh.

0: Lagu nama band cerita dah.
1: Kukamai lagu dari Melissa Perancis, Sayau Kenuan. Lagu lama
2: eh. Lagu lama. Oh.
0: Tujuh gaya sepak lagunya.
3: Tujuh gaya kau.
0: Barang ya, nama.
1: Berdiri
0: dulu.
1: Berdiri, okay. Ya, kau berdiri dulu. Ambil dia ke dempul. Lepas aku pulai gawat tu, mentau ke nanti lepas ke bos.
4: Letu gawat dulu.
1: Letu gawat dulu. Tanggung meng.
4: Tanggung.
1: Tanggung.
0: Tanya tiang. Tanggung. Tanya tiang. Maka sudah start tadi.
1: Ngambil sedak ya. Nemu kita di Serikai itu kriam lagi.
4: Kriam lagi.
1: Okay. Okay.
4: Nama lagu.
1: Dah sedia nak.
4: Dah.
1: Okay. Ngaunya lagu dari Melissa dibai Jennifer. Studio mini kita di Serikai.

0: kasih ya.
1: Oke, okay, terima kasih Jennifer. Kini saya tadi beri Jennifer kesawan ya.
2: Oh, kesawan.
1: Oh, jadi nama tu bisa kamu dah komen bila kita buat live kita ada ke muzik ada didengar kan tajak pia ada didengar kami sebuah di tok terang dan yang kau non punya ni for bisa dengar muzik
3: ni terang dia
4: tes sudah ya ningari radio ningari radio kereta segi bunyinya
3: iya
4: segi bunyinya
3: di konti kucing dekat nyau merah yang label diberi aku ya ingar fi ingar
1: lapan kami di topan bala teknikal kita di tok nang kiruah bisa keningar radio bisa ke monitor ngena vimik kita online bisa didengar magang ta minta ampun ganti nada didengar lapan tanya nda boleh diseliah ke kita ente ya nyadi dan tajak pia aku nemu kita di luar dan percaya ke suara Jennifer atau uli yang baik kita ya okey terima kasih Jennifer.
3: Okey. Tajak pihak terima kasih kepada para pendengar ke bisi nyapa kita anti bisi penanggulnya kira ke manahlah lepas daya jam 4 rekomen ke kita dah. Ngambil ke kita oleh mutar penanggulnya tang nakak ke dia tu di konti kita ada penanggul nah. Oh, sikit bisi bunyi dah. Okey. Tiga ikut di mini konti kita ni. Tu pulai ngagai nuan tu dom.
5: Dom.
3: Au.
6: Limbang beda bisi limbang.
3: Oh,
5: mirega.
3: Angau.
7: Limbang benda bisnes ni. Kadang-kadang kami sikok kita tahu. Tahu ya baru datang.
6: Oh lagi. Oh, tahu ke?
5: Tahu ke? Tahu
3: ke? Oh, seraya lain kita itu gimana deh? Tahu ke pula ngegai kita basrikai?
7: Tahu ne. Okey. Kita bisa pengari baru ke baru datang. Udah tu lagi out. Nah lama. Okey.
6: Tok ya. Tok baru.
3: Ah. Indo baru. Kau Indo baru ke
6: Indo lama ni? Indo baru. Indo baru ke Indo lama?
1: Kebenar ya. Saya ngadu kena deh. Aku cukup muji kita di Serikai di Tok Bala di Serikai di Tok cukup nyukung catat kenyalang. Apa yang mereka cukup kemarah?
7: Cukup kemarah orang namanya orang Serikai.
6: Terima kasih Mar.
7: Ada jauh ya. Ada jauh.
1: Mau jauh. Lemau kan?
7: Mau
1: kan? Kia tujuan tadi.
7: Lepas orang Serikai tanya apa yang ada cawan yang kau, wow, DJ Margarita.
1: Oh, DJ Margarita.
7: Orang kemarin apa ya, meh, nanya lebih ke Pansa. Ada apa? Okey.
6: Kini ni mah?
3: Ngadu kenya dulu, nama tak ada.
6: Oh, minta sayap lah.
3: Bala pendengar kita, bala kita ke ninga kami sike enti semuanya bisa penanggul buat muzik takkan nyawanya uji padah ke kita nya ninga kena radio takkan kena channel RCM klik kita takkan kena handphone kita kadang-kadang handphone kita tidak sebangka bangsa deh
6: tidak sebangka
3: awak ni dah
6: ni
3: Serikai bedau
6: agak translator.
3: Oh, pendiang ya, pendiang. Betul kena penangkap pendiang.
1: Betul.
3: Ya.
7: Kebenar ya nih, kita gigi lagu.
3: Gigi lagu.
7: Membenarkan nolong orang lima.
3: Okay, makasih.
1: Beranda dulu kita awak lama.
3: Okay. Aku okay, yang ke kamera ngagai mini konti dulu sekejap awaknya ya. Angkat suara.
6: So. Iya bah. Itu dia. Gasa.
3: Oh. Bedau.
5: Bedau engkau bedau.
6: Sigi. Aku dah lagu sai business tu. Sigi besai tu.
3: Tadi lagu tu ulih lu suara dek ya.
5: Sangka ku Sarawak ku sayang de beno Serikai tu. Nyentuh pila. Nyentuh pila saiku.
6: Pila. Kan ingat suara
3: pila.
6: Beno.
3: Au pila.
1: Nak ke Sari tu hari ya ke Durban kira lebih kurang
7: bisa 10,644 ekor.
3: Oh,
1: orang Serikai.
6: Orang Serikai. Kami tu dah jalan, lepas dah dulu.
3: Okay.
1: Okay, dah sedia ya.
3: Dah sedia
1: boleh main lain. Kita berkelalang.
6: Nama lagu itu tadi deh. Bedau lagi, bedau berkelalang main kau. Bedau, bedau.
1: Siapa jeli kat tu? Bikai.
3: Suyang ke kamera ya dulu.
6: Pakai ngok kaki kau ya.
1: Kan magang. Ya, Terima kasih yang agak teknikal kita di to, Mr. Osmond, Mr. Sylvester, yeah. Mr. Ichul.
5: Oh, kabanku Osmond.
1: Kabande, kaban kami.
6: Kabande bagang mana?
3: Siapa nama pemakit kita tak?
0: Miliana Limit.
5: Miliana.
3: Milin. Miliana.
0: Milia.
6: Milia.
0: Miliana.
5: Miliana. Hari ni, why?
0: Hari nengah kakup tabai pakan.
5: Orang tabai itu nah,
6: orang tabai
3: jauh. Ngari kelimbang tu, why?
0: Yang ngari kelimbang.
6: Okay, terima kasih.
1: Siapa kang ambil menu, why?
0: Aw, nyamai.
1: Kami no teman
0: tas. Barang siapa kang ambil me?
5: Aw,
6: okay.
3: Lagu nama baik nuan, Milia.
0: Nesal, hari Sita Jin.
3: Oh, Nesal Sita Jin.
5: Apa mana suara itu?
6: Nama ya. Nesal namanya sis.
1: Balak
5: kami
1: tau, okay yo.
5: Anak, ya temu kurang tabai orang tengok jalan tabai pandai belagu.
1: Oh, sikit pandai orang
6: dia. Sikit pandai. Nampak kita hari kelimbang pandai ge ya.
5: Oh.
1: Okay, dah
5: sedia
1: nih,
0: Milia. Okay dah.
1: Okay, lagu hari Sita Jin.

0: Terima kasih.
1: Ya, terima kasih.
2: Okay. Terima kasih.
1: Atas nadai music didengar kita terang-terang bagi kami semua.
2: Terang. Bagi konti aku sempat berlantak dengan MZR kita nanya ke Sidak ya. Dengar terang. Bagi selama ke Sidak ya.
1: Kanan awak bila nyak meh didengar Sidak ya nyawa nuan pu belado nadai music.
2: Iya.
1: Aku nemu mana ya?
3: Terang, terang.
2: Engkau kedegal handphone kita yang tidak sebakar mai pelabak aku nih.
0: Ya, laban aku ningari Facebook. Bisa orang Madan ada dengar tang aku pun ningar. Bisa benar ku mendiang kena tadi dah. Monitor ya. Gak?
3: Di Facebook segaman.
2: Okey, mula dikonti tadi ada dengar.
4: Suara ya segi didengar kita suaranya kepentingan dah. Nah,
2: iya.
1: Musiknya
2: oke.
1: Terima kasih ya. Ngakai bala kita di Serikai to mayuah to ya hari 4 3 it SKS atau ke program Sarawak ku sayang.
5: Ya, bad itu paling mayuah.
1: Ba Serikai pemadok mayuah udah datai. Terima kasih hau.
2: Ya. Sporting neh.
3: Terima kasih ya.
5: Terima kasih ya kita ngarap ke nakan ketok ketai ke muka. Mayu ge gora buka ngelapanya. Ya.
1: 50 ikok. Tau kira 30 ikok. 30 tau. Tarik 30 ikok sebut tuan mama tau.
2: Okey.
1: Okay.
2: Aku tadi sempat mendengar handphone monitor ba FB kita terang didengar ba kucing. Okey, ba handphone mega aku monitor tadi engau ari MCR tadi nanya tidak mendah terang maka selama CK jadi itu bunyi nyawa tadi neh. Ya kena ambil aku live hari FB tadi dah. Bukai gak madah peninggal kita nyak salah merik komen tang nyak meh tadi laban sebarang penangguh teknikal nyak nak uliah kita mutar ya tang nakak kereta nyak hari segi teknikal segi nadai lah bak kita hari konti deh
1: nadai ku ngau meh nyak tadi dan tu tanya tang aku percaya nyawa sida empat ke dah datai dito tahu ke nya tahu di sabuang kita KMA terima kasih ya
2: terima kasih di mini konti kita okey mar ngau menti okey bala kita engkanya bedau ngelawak ngagai palan SKS kita tahu datai ngagai kompleks lumbak kita di Serikai neh betul menti
3: betul. Ni
1: ya, betul.
3: Betul banyak.
1: Okay, bedau tua ya tu.
2: Iya.
3: Okey.
2: Agak nuan tu mbek di Miri mbek.
3: Okey. Terus ke Miri itu neh. Terima kasih ya Mar ngomenti di Serikai. Tajap ya kita terus ngopemikir kita di Miri. Jadi pengkit pemikir kita di Miri itu bisi dua ku. Kita dulu kalau ngau kaban cikgu tu nang ngelih ke ni
2: suhu yang kedua lo kamera kan
4: kamera
3: okey ya suah bulan kita jadi mintain terang ke tau ke madah ke nama dempo
6: nama gue Daniel kali
2: ke enam kali dah okey nada minta nak cerita Daniel
6: nada yang minta lemai lagi lah bisa yang minta mulai ke ni ya.
2: Okey, lagu baik non sorry tu dah.
6: Roda seribu.
2: Akan nyak ya.
3: Roda seribu magana. Ni tadi apa? Udah pergi ke aku tu dah.
4: Kau dah roda seribu punya.
2: Nanti lagi mesti menawak agak bunyi lagi tau madah baru gak bala peninggal kita ni laban tadinya bab mini konti kita bab Serikai ini nemu kasi menanggul teknikal kita nanti hari miri tu lagi mesti nak membunyi tau madah gak kami sebuah lagi ni
4: Aku punya kita
3: lagi kita terus berlain dengan Daniel ngari ke YFM miri ngau lagu ya Reda Seribu.

0: Ya, mungkin yang tadi pemikir kita ke Terubah Daniel kalau lagu yang reda seribu yo.
1: Okey, saya Umay Daniel. Engka lagu hendak tu pilihan sesuai cerita ni.
2: Sesuai sebenarnya tapi yeah. Just volume tadi at the first tadi kalau loud and then aku nyak ya jadi
1: no lain nangkap ni.
2: Nyak lari pici mimit.
0: Mimit.
2: Ya. Bagian tadi ada setting tadi.
1: Ya yeah, ya, yeah. Bus kedua tadi ya bisi lari dah nuan tu nyawa tang ba ujungnya cun.
2: Ya.
1: Awak. Terima kasih Danang.
2: Ya, sama-sama.
0: Ya, okey. Jadi kita bisi sikul
1: lagi. Sikul
0: kena.
1: Okey.
0: Okey. Okay, mari waktu kai pemikir kita ya tu suah ngau kita tang tadi tahun tu baru ke Terubah ya saiku ngau kita baca ta ke Nyalang okey lah ku yang ke jadi bukan lain ngau kapan kita Agustin
1: okey ya.
3: Agustin
0: nama kita Agustin
4: mana tu
0: mana okay. Nah
1: hari ini Agustin
4: hari Nama Baram yang tok.
1: Oh Baram nih.
4: Nama berita kita DJ.
1: Mana berita?
3: Mana Agustin?
1: Ngari ke siapa tu Agustin? Naka ke dia tu ia ke Bedau, Kuching, Gau Seriaman, Bintulu.
4: Kuching je lah.
1: Oh Kuching nih. Aku ngambil ambil nih. Boleh ambil?
0: Boleh.
3: Mana suara tu? Mana suara Agustin tu?
0: Okey, kita terus ke lain Agus ingat lagu ke Dubai ya. Badu kiruh catak jalan kita.

0: Terima kasih Agustin.
1: Okey, sama-sama. Benar ngetat ke kahak tadi.
0: Okey. Lama dah nak ne.
1: Ya, ngajari nak. Sama gawai suara ni, start gawai suara terlalu nyau suara. Tu baru okey.
2: Oh, bisi vibrato yang berhutang nak meh laban ke bisi utai ke nekul dalam rekuang ne.
1: Tuan.
3: Tapi boleh tahan lah suara.
1: Terima kasih.
2: Minggunya kemarin Christopher mai badu kiru, minggu tu Augustine hari baram neh ngari ke Kuching eh?
1: Ya.
2: Okey, terima kasih Augustine.
1: Okay, terima kasih Augustine.
2: Okey.
4: Okey.
2: Ya.
3: Mulai betul lupa. Betul lupa betau.
5: Bintulo betau.
4: Betul lupa
2: au.
3: Ibi aman bisa dua pengari. Udah datai, udah standby.
4: Lepas saya ditaut siko.
3: Ya, neng awak.
4: Nampak kita dulu, membin.
3: Neng awak.
2: Ibian dulu.
3: Tika itu kak tumu di tengah atau di gulung. Leban kak 34 channel. 34 live lagi.
4: Neng awak ngibian dulu. Udah tahu lagi.
5: Nanti uliah kami kedua kak. Ungkup ke Yun kena.
4: Ungkup ke Yun. Leban sudah ibian kak tanya dulu.
5: Ya dulu.
4: Ke Serikai kita baru.
2: Okay. Kenapa dulu Ibin di Sleman?
3: Okay, terima kasih ya. Kita gau ngari ke terubah.
2: Okay.
3: Jang Aaron Roni.
2: Ya. Aaron tahu ke Empat Lala Junior. Okay Aaron.
6: Nama berita Aaron.
7: Okay, mana kau?
2: Lagu nama baik saya tahu.
7: Sarito ku kak mai lagu Bebara Api Dendam ari Steve Shigan.
2: Okey, Bebara Api Dendam ne.
3: Diri ran ho.
7: Oh ya, diri.
3: Okey. Cuma mai hari ran kedekat mai lagu Bebara Api Dendam.

0: Terima kasih.
1: Okay. Okay, ya tadi Aaron, jadi terima kasih Aaron. Okay. Kita tunggu baru dengan Aaron, bak minggu-minggu ke dekat datai.
2: Iya.
1: Tok pengari yang kedua. Okay Aaron.
2: Terima kasih Aaron. Okay. Steady yeah. Nyawa yang tang maya ya ke kontrol mikrofon lebar mikrofon bak kondi kita yeah. Dynamic mikrofon untuk lihnya jauh mimit lah pecah nyawa tadi nih.
1: Puas aku ngasuh tadi.
2: Oh ya. Yeah.
1: Oh maya ya ke.
2: Tapi nyawa yang sikit steady lah.
1: Ya. Yeah.
2: Tambah ya sikit empat lala jinia agak.
1: Terima kasih ya bos. Terima kasih yang juri. Eh juri. Okay bos M.
2: Okay nyak ya. Pemikir nombor dua. Nego aku ngezoom dulu. Mua ya. Nyak ya. Okay siapa nama tu?
3: Wilson.
2: Oh Wilson eh.
1: Yeah, nama berita Wilson. Lama udah nak.
2: Ya.
1: Tengok konti.
2: Oh, tadi Mbak Lala tu kita ingat rimus bilung.
4: Nyuka sebab nyuka sebab kau ni yo.
2: Oh, rimus bilong penyanyi kita pun dari benua tungak ke Serikai ni.
3: Oh.
2: Aw. Okey. Wilson negara mau Wilson.
3: Okey, lagu ku nya anti meh aku. Tajuk Remawo.
2: Okey, nya ya ngari ke sepatah deh. Sireman.
3: Oh ya.
1: Jadi bos. Okey. Okey, thank you. Okay, kita terus ngawah Wilson. Kamai lagu Antik Mahkau.

0: Okay, thank you.
1: Terima kasih Wilson, anti me aku ni.
2: Saya kena dengar penyanyi empau lah.
1: Ya, yeah, nak ada komen ni. Awak sendiri.
2: Ngari ke siapa tadi?
1: Oh, ngari ke seriaman ni, Ben? Dikunci seriaman, Ben?
3: Ya. Yeah. Dah nak nyawa, Ben lah, Ben kunci.
4: Bisa suka yang dah datang tadi. Bisa mudah kita hari tirai kunci. Tirai kunci. Tirai kaca ni tadi.
2: Nyawa. Ya. Aw, mari kita DJ insiannya.
4: Ya.
3: Aw, ne. Tua ya tu. Nada itu dia mada utai nyak ke sebengkai ya.
2: Aw. Ya.
1: Okey, 34 lagi live hari sudah mana Bian?
4: Iya live.
1: Okey, kita ngigal siko gi pengari ungkap ya Ion lagi ne.
3: Aw, ya bisa. Bisa di serikai di tu. Bisa. Ente nada ya kebukanya ente. Bisa ke?
1: Okay.
2: Nadai saya kau.
4: Nadai.
1: Miri nadai kena.
2: Nadai.
4: Kami nadai kau.
1: Awak. Limbang sudah di siku tadi pengari ya.
2: Ya betul.
1: Awak. Muji baru ke kita boleh ngagai mini konti di Serikai.
3: Awak. Ya ke Serikai. Awak. Engkau yun to mentas to walaupun ia nak minta.
1: Awak. Baru nemu nama peluak ni Ben. Nama peluak kita nya tirai kunci ni Ben.
3: Tirai kunci. Agak bisa ya ne, agak baru, agak ngapi yo, ngapi ya. Tahunya gagak katanya Jakob.
5: Tirai kunci,
3: gagak kalirah lagu.
5: Amat ko.
2: Amat ya.
3: Konsumal,
2: agak konsumal. Tirai kunci ini.
3: Ya, jadi di tau bisa tau kumai ayok kita tau.
5: Tanya segi peminat catat kenyalah yang.
3: Tang ya cukup semua ayak steady ayak semua.
1: Okay.
3: Panca. Kita sudah mancau dia. Nanti kita medah dia.
1: Hari baju aja dan nemu ayak tu sikit steady.
3: Ayak steady. Lalu semak.
5: Ayak gap.
3: Serta sigat.
5: Ya.
1: Ya.
3: Ini ni gapnya. Ayaknya jalan dulu.
5: Nah ya.
2: Hari ini
4: nak. Ayak kita ayak.
1: Hari ini tu tuan.
3: Nak guai berdiri dulu. Ia mesti tanya ngayan ke baju. Cukup aneh.
1: Vision buat aja sikit orang retro. Betul tu.
2: Okay,
5: deh.
3: Iya.
5: Anak apa? Anak macam-macam.
3: Anak macam kita.
1: Iya.
3: Nanti hari persembahan baju ayah udah steady.
1: Tuh, ama ya duduk apa bangku plastik aja sih, berlipat kaki ayah tu. Vision.
3: Ayah. Aku diingat na.
1: Iya.
3: Antem kalang ayah ne.
1: Jangan lah ya. Nama tu ayah.
3: Nama. Ane ngau kaya kita, kita ngau kaya brother.
1: Okay.
2: Bro.
1: Apa? Siapa nama tu bro?
6: Serikai tumpu datari bayu.
1: Oh, Serikai. Oh,
2: bayu. Oh,
3: Serikai.
1: Siapa nama tu?
6: Minat. Tinggal orang tadi yang belagu. Jason nama aku.
1: Oh, Jason.
2: Jason.
1: Anci deh.
2: Jason Seman.
6: So Makato.
1: Okay. Oh, ngari ke Yuan tu ne?
3: Oh ya, ngari ke Yun.
1: Lagu nama tu Jason.
6: Dari Bentulu.
1: Lagu nama
6: apa? Layu, dibayar oleh Wilson.
1: Lagu layu. Tak, di lagu ya jadah CD, Ben.
3: Nama dari ya. Ni buah sebut meh.
6: Nai buah.
3: Nama Elton. Nama tanya lebuam ya.
5: Nama lebuam deh.
1: Nama pintas.
6: Nama lebuam tu. Nggak orang
1: selalu tanya. Kalau dah bisa lebuam.
6: Nggak tahu padah ke nama. Nemu orang lagi.
1: Nemu meh.
3: Okay, bunga layu. Bunga layu. Nah ya, okay. Ngaunya. Satu, dua, tiga.

0: Ya, okey. Tebah orang lama steady.
1: Jarang-jarang kita ningon.
0: Amat.
1: Pansut main lagu berkata. Lalu ngau kot. Nah.
0: Ya.
2: Ya, meletup baru. Nama bunyi meletup.
0: Bami ni konti ni
1: au. Bagam au. Nak punya lah krem. Eh, aman.
0: Au, ni tumbang bangku orang dia. Au, ayah Jason tu nanti maya kita ke ngintu malam tahun barunya. Rindu ndar muda berlagu baru wa itu rumah nah.
1: Iya, ya ke semana ya Jason.
0: Mbal ke lagu bungai layu dan nyak bungai orang Jimmy nyai yang hapo.
3: Ya bungai magang.
4: Bungai magang.
1: Alu bungai mati.
2: Aku bisa maca komen dalam Facebook tadi tiu munyi penyanyi asal. Maksudnya
0: ya.
3: Sigi tayo ni leh.
1: Iya Jackson.
0: Oh iya menyamar ni.
3: Iya menyamar.
1: CEO menyamar.
0: Okay.
1: Terima kasih ya.
5: Terima kasih ya
0: sama. Oh terima kasih Haya.
1: Tumu yang datang tadi sebentar
5: pun. Buat aku.
0: Oh.
1: Okay terima kasih.
0: Oh pisin buat ya. Baka kau lihat album Niang Mika Jemat ke liat.
1: Nah, ini juga.
0: Sikit besi sentuhan klasik ayat tane. Terima kasih ayat. Yeah.
1: Terima kasih.
3: Bro.
1: Yeah.
2: Bro.
1: Okay, terima kasih ayat.
6: Nyaya MA.
0: Anak nak bergambar seluar dengan ayat.
1: Kami sudah benar tadi. Ini pedak di telepon ya. Berapa itu sudah
6: gambar kami semua. Kacit kami semua.
0: Kirim ke kami berkunci yang ke kemeda.
3: Kirim
1: ke
3: tau
1: ke. Nama uku,
6: MA. No, dia kan redai kami semua dan kirim
0: ke dek. Okey. Agi bisip pengari kita ba mini konti, Nadai?
1: Nadai.
6: Kedia tu, Nadai?
0: Awak. Kira ke dah genap kita dah bintu lu dah bisip Yun tadi. Engkau penyanyi klasik kita, Yun. Udahnya Seriaman, bisik, kucing, bisik mega, miri, limbang, kau sibuk nih. Awak.
3: Kucing, dah, tau?
0: Udahnya kucing tadi, dah. Siapa tadi?
2: Betul kiruah.
0: Augustine tadi.
3: Awak.
0: Ni gaya tirai, tirainya tadi, Ben?
3: Tiu deh, sudah ke dasirkai sebelaku dua ikutnya.
0: Abis si peminat kita minta menti enggak mar belagu hari konti ke sedar ya?
3: Nyak mah.
1: Lemau kakau. Dah ada kami tau. Agak kabar gambar dengan ayo.
6: Agak kabar gambar ayo.
3: Nenek enggak.
0: Baik.
4: Bagaimana gambar ke belagu-belagu ke?
0: Ya.
3: Laban. Abis si minta orang tu ngasuh DJ menti belagu ke ya?
4: Iya wajak niri ke jari ya.
3: Lama dah bukan lain ngom ti lah.
4: Kapnya ti lagu ti ti lagu kita suka ti. Bisa lagu kita suka.
3: Menti.
4: Bisa ti lagu suka ti ingat deh.
0: Ya. Laban menti tu jarang-jarang ayam buat cerita kenyal.
4: Jarang.
3: Dah ada ya suka. Nyam mengesuk nama lagu menti.
4: Laban tidak suka. Giga dulu lagu mah, lagu kentinya.
3: Lagu menti.
4: Lagu lama. Lagu ke kita suba.
0: Manyuh bala ngasana lagu tu menti.
6: Ngaiko.
0: Oh.
6: Lagu nade tu dah nyuang.
0: Asuh DJ bajet menti belagu ke sedak ya nya.
4: Orang nemu lagu sigi nadai ngumbai dari pun nemu lagu ya.
0: Ya betul.
4: Sigi ndak main nemu ke ya. Bisi lagu dia sebenar. Ayo bai di duet acun ge lagu duai de.
3: Oh, bukan layo baru tu.
4: Lagu duet by the way deh. Namanya gambar baru sudah ada pihak.
1: Muka telepon.
2: Ya,
1: mai sepuluhnya.
4: Lepas ni, alah, bukan ni ke belagu. Nih. Alah,
0: kita rempuh,
1: kita
0: sebuat.
1: Oh, kita
0: dia. Dah, ya,
1: bayam kami dua dulu.
0: Okay. Gigak dulu ke lagu sedua. Lagu berpadu nyawa, tahu
4: mah, menting
0: gambar.
3: Kajamarnya.
4: Igo ja lunggai. Dereng padanggai.
1: Kami nemu.
4: Kami pujuk dari kemarin bunyi nyak me.
0: Nedem.
4: Suara sikit nentu mana. Lagu aja ada janji tanya.
0: Lagu.
1: Suara sikit ramai. Ayo. Nak nemu kudu mana ngai aku.
0: Jangka aku 1000 lebih tu nikik lagi menti tadi belagu menti.
4: Ah menti menti belagu maya tadi. Lagi deh,
0: ya.
4: Lagi deh rindah dulu ngayaknya.
3: Tahu,
4: betul. Okey.
1: Kita bayam kami dua.
4: Ya, rindah dah setuai.

0: tahu. Nah, ya, ya.
1: Saya pun nak ya.
0: Ya, hari pukul 10 tak ada. Ya, dia booking kat Belagau.
2: Ya.
1: Oh, no.
3: Ya, cik.
0: Ya,
3: hari
0: pukul 10 tak ada. Ya, saya, ya, tentang saringan tadi, pesta ke 12. Ya.
1: Ya.
3: Oh.
0: Ya.
1: Nak dengar hanya. Oh, ya minat deh. Oh, lah.
3: Lagu pilih teh.
1: Oh, lah.
3: Lama kan teh.
0: No,
1: no. Ambil jam lagi.
0: Ambil jam lagi. Kita sebuat.
1: Oh, ah. Ni mek, ni mirim mek. Bisa lagi mek, nadai?
3: Nadai lagi mek.
1: Oh, ah. Okay. Nama kita itu sunyi dah. Kita dah. Anda kau elok.
3: Sunyi.
1: Kita dengar sila Ibrahim pendek dah lama lah.
4: Hari Sabtu setengah hari. Hari Minggu holiday.
1: Ah, ya, hari Minggu holiday. Siapa kita nak tengok kerja pagi lah.
3: Aku. Aku nak kerja aku. Pagi lah aku kerja.
0: Untunglah.
1: Pagi lah siapa Pak Mini Konti?
0: Nada orang bukai tentu ya tua nanti lah.
3: Bukan orang bukan.
1: Pagi lah nih.
3: Bukan orang bukan.
1: Aw. Nada
0: nanti.
3: Sudah semua sudah.
0: Ya, pelabok kau pay.
1: Anak-anak kalau lama gak berdaya ayak, terlihat hati kemana dia ayak.
3: Baya. Ya, jamai ya, ke terus terang. Baru dia aja buat.
0: Ya,
3: ya. Ya, ya. Amat benar nah, mata-mata tahu benda kan.
1: Hanya ya orang yang sana berlagu menti. Berlagu mai.
3: Oh, bisa tadi nah, bisa komen lah baca
1: lah. Mayu.
3: Au.
1: Mayu
0: ana.
3: Lagu dente kong iga kada kena.
1: Oh, te giga dia dia. Oh, tu. Giga giga dia mak
3: tu orang.
0: Oh,
1: tadi
0: yang
1: lalu
0: ke banyak
1: kita
0: okay. Lagu nama lagu ke kita.
1: Kena kita yang lalu ke bala manyuah kedatang gagai Sarawak ku sayang deh.
3: Basrikai dan.
1: Okay Mar, lagu nama Mar. Lagu seruai.
0: Nama dia pilih dulu aku ngunci
1: meda.
3: Lagu nama mana ne? Lagu ke seruai dia dia me.
1: Nada lagu bukai baik baik lagunya agak.
3: Malam tadi. Amai.
1: Kuma menua.
3: Malam tadi.
1: Kuma menua.
0: Oh, lagu tua malam tadi. Okey. Tu sete.
3: Eh, nama
0: sete lagu. Lagu muji sidak sigat tu lagi.
3: Nah, ya. Sigat
0: nang awal lah.
3: Sigat sigat kami.
1: Eh, teh.
0: Nanti ya
5: kita. Gini deh, kaban.
3: Gini deh, maya maya.
1: Mar, mar. Okey, kau ngasih nama baik. Kau mana menua?
0: Nyadi
3: nyong. Nyadi nyong namanya.
1: Barang diam.
3: Kak, ya.
1: Maksud nyadi nama ngai.
3: Oh. Uji baik lagu kenyagu kami laki.
1: Betul, betul, bos.
0: Siti lagu tau. Lagu dari Jessica Timah tau, ne?
3: Awal. Terima kasih ya. Temu ke lagunya.
1: Awal.
0: Lagu nama deh. Sesama mentas
1: lagi sigat
3: lagi sigat lagi mentas
1: raja mati
0: nua nyuka pemaji aku
3: ne mar
1: oh je tukar lagu
3: oh mar
1: okey gak
3: mar dengar
1: ah
3: eva
1: eva eva
3: ya makanya mar lagi mentas deh terima kasih mar au.
0: Okey, ngam ke nama sao jam tu. Ngam lele mai tagih hai dah lama tu.
5: Lagu
0: sini Ari Lin tu. Lagu Nuan Yukat pemaji aku nah nama mai lagi. Nya, leh dia lu ngiyet. Okey.

0: nè
1: ừ, đẻ nhỉ,
0: sẽ bắt có mà nhỉ.
1: Ờ, sẽ bắt có
0: mà. Bây giờ double em ta đẻ đấy.
1: Double em. Cún xin sợi cạt, tụi cám ít cún xin sợi cạt.
2: Cún xin ông tệ ạ.
1: Cún xin ông tệ ạ, cún xin ông tệ ạ. Nên đi áo.
2: Oh, terima kasih agak rindang lah dengan sudah berlaku. Sudah merindang bala menyuh ini. Menti lagi bertang, bedau berlaku ini menti.
3: Bedau menti.
2: Bedau. Kemayan lagi hari baru deh.
0: Oh, main
1: bukaya.
0: Apa? Main bukaya so kita aku.
4: Pantau entau.
3: Wah, bahagia bisa masa tau deh. Semua niat gay. Yo, ngaya
1: ngai
2: ya. Pantun pantun puji ke menti.
3: Mimit bau ke tau.
0: Dengar kita ke lelaki pun malam mana.
2: Tau ah. Dia buat panjai pun kira bisi lima genteran nombas ni lagi menti.
3: Iya betul.
0: Pantun puji tau. Nantu tau tebeh selarang
1: ya. Oh, bisi bisi utai kena nudu.
4: Bisi sabang kan ya.
3: Pantun bukai ke.
2: Oh.
0: Ada sabang ngai. Dia tanya ada yun.
2: Tau maya ke bertemu lah ke.
3: Oh lian te. Oh lian te. Aw anang habis ke genteran uli ya.
2: Ya.
0: Kami itu nak terlebak lah lah memekang.
3: Apo ne?
0: Aw.
3: Ya segi gaya si dah ya jakomnya. Ingat jadi magang lah si dah.
0: Nah, deh. Kita nak duduk ya. Aku mai ingat jadi duduk apa?
2: Bisa lima genteran ni. Empat minit lebih hiamnya lagi berarti.
0: Nu kayak pantun ke lima genteran. Nu kayak pantun ketiba. Ya. Zuma aku aja lebih dari lima genteran ni. Nya pantun asal dari lima genteran.
2: Ah, intro aja agak.
0: Nadai. Ya segi puo ya.
2: Enggak pantun Iban. Pantun pantun Melayu ga 2-3 kucing berlari.
0: Ayo deh. Kena stand up now kalau depan pantun Melayu.
3: Okey namanya me. Okey nama lebih ke lagu apa lagu ya.
2: Okey lah lagu ga.
3: Au ne.
0: Au. Masa nak menekan nekat.
2: Iya.
1: Kira ke sebenarnya kita tembok tu de MA kira melansak melansak program kita ba program Sarawak Kusayan di Serikai tu.
0: Ya lebu kami dua duduk di tu.
1: Lebu tu duduk di tu laban tentu ya sari tu tadi de ngambil ke penemu bala peninggal kita di luar din. Sari tu tadi dia ya mabrohmat kita Premier Sarawak udah Premier Sarawak kita Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Datuk Haji Abang Haji Openg. Ya udah berjalan berdarat tu tadi. Tau ke Breeze Walk ko kita berjalan ba Taman Tasik Serikai. Udahnya ya lu kira ke ngirup pagi ba palan ba bazar mara dia. Cukup rindu menya mayuh bala ke bisi datai kebenar ba luar dia. Nya memunyi kita tadi nanti hari keterubah kemarin habis
0: udah 10,644 nguji ku ma atau maja nanya ke penyampau gini yang kau kia
1: kati dari lapan aku meda ingat man ya ke nomor
0: apa paham eh pulai tu lagi
1: lalu dia tahu lagi udah pukul 4 tu lagi dia dekat cabut
0: i peraduan
1: bak mua dia
0: dampian ya no kita akan ngisi yang tadi deh kita akan ngau i peraduan anak ingat udah mupuk tahu berdarat kita kira jangka aku.
1: Mungkin nama ni pun berdarat. Lepas mayuah jalai naya bisik ditutup nanti. Lalu kebenarannya malam tu bisik konsert rakyat berpentas utama.
0: Pukul 8 malam tu lagi. Kemarin kita sudah meda pentas konsert pentas rakyat. Pentas semalam budaya.
1: Malam budaya. Malam tu konsert rakyat.
0: Konsert rakyat. Okey, mayuah hatis ke megak dekat datai merenang kita. Nyebut nak dalam lagi nak tahu. Sikit, utai tokan yang di setengah ya. Pantun ngai setengah ya.
1: Ya, utai tokan yang di setengah ya. Ngambil kita kademu kita datai.
0: Betul. Pergi lari ke Penudi?
1: Hari ke Penudi, dua hari kira ke dua penangguhan tau ke.
0: Betul.
1: Ngambil ke pergilah ianya hari dua madah ke orang kemenang. Prais ke pemadu besar.
0: Ya, hadiah utama.
1: Hadiah utama ya, 15,000 harga maunya. Emas.
0: Emas.
1: Keterubah ya, tu udah bisa
0: Sarawak ku sayang ke tok palan ke 6
1: palan ke 6
0: hadiah utama bandundu ke bukai kita ni ngam bisa kereta motosikal tanto mau wai
1: 15,000
0: lansia pernah kita kena ni ngam mau nama
1: ni ngam nyak ya pedah deh nyak ya
0: nyak lampai yang
1: lampai yang ya
0: nama kita nak munyi kita ke laki dia sawut kami tu
1: sawut kami tu
2: ganti ganti menti berpantuan
3: kami ni ngam aja
2: kami ni ngam aja Ringa kerdio kami. Pantun iban gai, pantun Melayu gai, besaja ga.
1: Lebih agai berita kena baik tu itu. Apa yang mereka tuai akan mereka tabe puji ngagai orang Serikai kedatai ngagai program Sarawak ku sayang sekali kedatai ri
0: Bintangu,
3: Miri,
1: Pakan,
0: Miri yo.
2: Limbang bisa, Limbang.
1: Seratu
0: ak kemarin bisa. Okay, mimi datai. Kadang-kadang
2: saya datai. Belum naik bisa.
1: Bisa.
0: Kedatainya sekali namanya lu bergerup mayu-mayu dan mereka banding maka sekali KRT.
1: KRT. KRT
0: bintangmu.
1: Kita ke bangsa Cina.
0: Mayu hanya datai.
1: Pan saya bisa datai. Terima kasih orang Serikai. Pergi lagi bisa intik.
3: Sama-sama.
1: Lagu peminta antara session.
0: Lagu peminta. Bisa orang nanya kereta deh, M.E.?
2: Oi.
0: Bisa orang nanya kereta deh?
2: Bisa. Oh.
0: Bisa orang nanya. Ngau nya deh. Tadi kau, bisa apa ke ngau? Cata kenyalaan kau.
2: Oh.
0: Tadi ke ngau tuh.
3: Oh. Sabur ke kami ke?
0: Nya. Kami nanya muka nyawa. Jadi nyawa wakil orang kami.
2: Nya deh. Okey. Kim salam ngagai bala-bala kita ba palan SKS nih.
1: Betul. Ya, okey. Lama punya jap mengau ngelansak lagi ba awak jam kebukai. Kita kebukai
0: lagi. Kita suruh mai berita ba Sarawak ku sayang ba palan ba kompleks sukan Serikai.
1: Nya jap pelabak ku serkat nago dah jam kita itu 5 minit dah ke pukul 3 laban kita di studio mini mega bisi temuai dengan te ke dekat di randau ba awak program Sarawak FM kita dah tu lagi.
2: Oh, enggak panjai ayah aja ga nanti kan inga ya. Datai da pengujuang program kita dewa sari tu. Okay, ngaji nuan tu dua di utara tu Dian.
4: Okay, terima kasih Emir, terima kasih gay bala peningat, terima kasih gay pengari Limbang tadi, terima kasih semua kita ke nama tu bah catak nyalang. Jadi selamat berujung minggu semua. Jaja hari Limbang.
2: Iya, angkat suara mati kita di Miri.
3: Iba, kita terima kasih megang ngai semua peningkat kita. Ngau terima kasih ngai pengari ke ruang hari ke Miri. Ngau kucing tadi sudah ngari ke kami mbak catak jalan hari aku selamat belalak bau hujung minggu bye.
2: Ya ngai sedua double M di mini konti kita di Serikai menti ngau Margareta.
0: Iya. Terima kasih ngai peningkat mayuh ke udah melihat bergulai yang kita kita bagi sidak ke ngau ba catat kenyalang ila kita bertemu baru ba hari kebukai ngarap ke bisa peluang ni ya ME.
2: Betul.
0: Okey, terima kasih.
2: Okey.
1: Terima kasih ngai tim teknikal kita.
0: Betul, benar.
1: Kita benar udah
0: ya, cukup. Ya ke pedak kita bertelepon ke mangsa ke nya. Nya ngiga nya ngatu ya cara-cara ngatu ya. Kena nemu kita nya.
2: Betul.
0: Anggap duduk aja.
1: Kesan apa?
0: Mesti apa? Nemu.
1: Jari. Ya tahu di dau dok.
0: Ini dia.
2: Ya, terima kasih yang kesedua ya. Okey, sama tugas dengan Wan Yun di Bintulu Yun.
5: Okey, terima kasih yang semua peningat. Terima kasih yang Mr. Jackson tadi sudah ngari ke Bintulu. Ngonya mari selalu hujung minggu meh. Okey.
2: Terima kasih Yun. Okey, Ibin.
6: Okey, selamat hujung minggu semua. Terima kasih yang gaya ke yang hari ke Sri Aman tadi. Terima kasih semua yang ke berjalan ke tengok pengawal sehari itu, kemujur ke program itu. Anang tak mendiang ke 34 Sri Nyawa lagi. Dari UFM Iban, pihak muka Sri Aman FM. Live lagi. Ngau
2: yeah.
6: Puan Insin kita.
2: Terima kasih semua. Kita kena join kami live di FB kita. Okey, terima kasih bala pemikir kita untuk pihak minggu itu. Minggu 32. Udah tu lagi 34 Sri Nyawa. Nemban badan ngau pengadil kita di Sri Aman. Kita bye-bye dulu ngagai semua hanya ya peningkat kita ini mari peluang ngagai Ibin yang dia diri sedua ya Insin. Okey Bian udah lagu Ari Anderson ngalali pulang ngagai sedua bak Suri Aman tak sedia kita mendengar lagu Ari Achan Aku Ukai Penyangkai. Terima kasih semua, bye-bye.

0: 91.3 FM.
1: Kabupaten Berinang Kita, Media Lari.
2: Terus berkulai kami.
3: YFM 101.3.
1: Lentang Nali Hari.

0: Ya, terima kasih kepada pengeluar program kami bawa FM Kuching. Jadi mereka selamat tengah hari. Lalu selamat bertemu baru dengan kita peningat bahawa program 34 Seranya Wanaman Badan. Kalau minggu tu kita dekat bulan dengan kami hari YFM Seriaman bahawa program tu.
1: Segulai sejalai ga YFM ba program 34 Seranyawa. Mintiang hari 5, hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari ngagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Penglandia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Neban Baadat.
0: Ya, jadi terima kasih agai semua kita ke bukalah kami bawa rentak ngali hari YFM Sri Aman ke tengah hari itu. Jadi dia tu kita bendung tahu ke baru berengkah ngau program 34 Seranyawa Neman Badan. Kuliah mereka didinga serta di pedak kita nintiang hari 5, hari 6 ngau hari Minggu ya. Jadi ke dia tu nya kita bendung medak kami live ba Facebook Sri Aman FM. Lalu apa yang mereka program tahu daripada kita menggabar TikTok YFM Iban ya. Jadi kita ke benar-benar kami live apa Facebook Sri Aman FM kali hari itu anang nak ingat share, like, ngau komen live Facebook kita ngali hari itu ne. Lalu apa yang mega ranau kita ibu program 34 Seranya Wanaman Badan tu mega peninga dekat didinga ke kita baru bab podcast RTM klik nangkan kita ilah ya. Jadi awak kena masa jam jadi bawa 34 Seranya Wanaman Badan pengeluar program Mari YFM Seriaman ke tengah hari itu kita mulai dengan aku Insi Anaki Buang lalu apa yang mengapa kita ranau ke dekat di baik bawa program 34 Seranya Wanaman Badan kita ke minggu itu ianya pelaba aku setiap hari ranau ke patut didinga genap ikut kita lebih lagi bak kita ke hendang berjalan ke pengawal ngeremai ke adat ngermai ke budaya ngau ngermai ke nama tu tadi perengka kita Iban tu tadi ya kalau ba program ke sekali itu kita dekat berandau ke bekawal ngau kuas Iban Balau making workshop ngau pengremai pengawak bergagak ke kuas di Sarawak itu ya lalu kita terus lalu ke temuai aku ke sekali itu orang kenang terbilang ba pengawak ke bergagak ke baju kuas tu tadi ya, ianya Madam Julia James ngau Madam Priscilla Logi menyakut tadi orang kengemuan pengelandia ngau penau bergagak ke kuasa di Menau Sarawak itu ya, lalu api yang mengas sebetulnya ngari ke YFM Iban, aku ngari ke kami semua tu tadi, merebesar terima kasih ya, ngakas tuai kuliah meri awak bergulai dengan aku buat program 34 Seranya Wanaman Badan ke sekali itu untuk Madam Julia ngau Priscilla ne. Awalnya dia kenapa pun kerana kita tiga ngelih hari itu kecubah tu tadi kita ke Madam Juliana Madam awal selamat tengah hari Madam
2: awal selamat tengah hari ya
0: awal nama berita hari itu mana hari kucing tadi
2: ya hari kucing
0: awal tu mu angkat hari ni ne
2: pukul 11 tadi
0: tunggu dah tadi tau ne Madam awalnya dia terima kasih sekali lagi yang kena wantu Madam lah boleh mulai dengan aku kelebih lagi perjalanan wantu jauh hari kucing yang tadi ne boleh merewak ngakai program 34 Seranyawa Nama Badan laban nitiah ke utai ke di dinga aku tu tadi Madam kita tu tadi bisa dekat ngatur setiap hari program ya baru dah disebut aku tadi ne awalnya dia sebetulnya kita ngenang berkawal dengan program kita nya mana tu atau tadi berkelala dulu balap ninga awak kasi dai nemu ngan anak ge siapa na orang ke bernama Madam Julia to ne madah ke penata asal batang pengawak ngau tau ke lagi nama tu madah ke maya lepa pengawak nama nak utai ke di kerindu ka jadi terus sangai nuan lemai tu Madam ne
2: okey aku tu Julia James asal menua aku hari banting. So aku tu bergagak ke baju kuas. Kira aku dah 40 tahun dah aku ngagak baju kuas.
0: Lama nih. Oh. 40 tahun orang banting.
2: Ya, orang banting.
0: Aku tadi tu ngetap ke pendiam rempo di Kuching.
2: Oh, di Kuching.
0: Oh, oke. Okay. Mayuang kita bekerja ni tiap ke periu aset rempo mana mana madam.
2: Ya.
0: Aku lama udah ngagak kuas 40 tahun.
2: Tentu
0: bisa. Tentu bisa identiti ke rempo bak baju kuas. Tuh lagi emak kita kenang madam nih.
2: Ya.
0: Oke, nyadinya ke madam Julia orang kenang terbilang lalu ngemuan penglandia mereka bergagak ke baju kuas tu. Jadi kita terus ngalih hangai temuai ku kedua. Jadi berkelala ke kita itu tadi puan Priscilla ku tu. Bisa tanya lah, bisa silap mimpi apa gambar nuan. Nasib ke Ken Michael tu orang bantian yang lala nuan ya alaya madah aku tau kai gambar sanu tu. Kaya gambar orang lain. Aku minta ampun ke nya puan eh.
3: Nada hal nama aku Priscilla Logi. Aku tu anak Madam Julia J. So kami menjadi ngau mamiku, ngau bala antiku, ngau bala my niece, anak menjadi aku, kami semua dalam tim Kuas by Julia James.
0: Oh, ya.
3: Ya.
0: Bisa tim ke Drempo lah tu.
3: Yes.
0: Awalnya mainar tu.
3: Ya.
0: Andang segi tim Ari Family Drempo lah.
3: Ya.
0: Okay. Jadi tim kita tu tadi ataupun Julian eh. Jadi tim kita tu tadi bisa rekan ngatur bengkel ke dikumai kuas Iban Balau making workshop di Sri Aman itu ne. Awak ke balap ninga tu sama nemu bahkan ni ke nama tu kemaya program tu diatur kita udahnya tadi siapa orang ke patu masuk berapa ikut orang ke patu ngau kati orang register ngau semua semua meh awak ke kita ke di Sri Aman tu sama ampit magang ngau bak program tu tadi ne.
3: So, Kuas by Julia James, tim kami itu tadi, dekat ngadu bengkel. Bengkel kami, bengkel kuas, bengkel gagak baju kuas, akan diatur bak Tandang Sari Avenue 21 hari bulan ngagai 23 hari bulan 8 tu ilak. So hari 5 ngagai hari minggu lah 3 hari. 3 hari workshop tu. So bak workshop tu ilak kami akan ngajar bala participant bekeni ngadu sulaman. Sulaman kita Iban baju kuas. Sulaman baju kuas kita Iban Balau tu ilak. Laban sulaman tu sikit satu-satunya sulaman kita Iban bak Sarawak tu. Barang perengkal lain warisan kita Iban semua mayuh ngenak manit labuci tapi tu lah warisan kita Iban satu-satunya yang bisik sulaman.
0: Okay, jadi siapa orang ke patut ngau ba program tu ilah bisa nam bisa orang ke udah ditetapkan ngau tau ke setidaknya bakal ni kau register.
3: Okay, so anti kat register sebenarnya siapa-siapa pun boleh masuk ya tetuai ya terbia ya laki induk semua boleh masuk magang. Ya nadai ngira umur nadai ngira laki ke induk lah siapa-siapa semua orang ya dekat ati bisi ati dekat belajar bekeni ngadu sulaman Iban Iban Balau tu baju kuas Iban Balau tu tadi ulia masuk magang.
0: Jadi ya ke dia tu berapa ikut udah ngau tu tadi udah register Rempo berapa ikut sedak ke patung ngau tu tadi madam.
3: Kami bisi slot 50 orang lah. Dia tu bisi about 30 orang udah ngisi register nama sidaknya. So kami agak bisi slot 20 orang kenyak lah siapa-siapa teka agak kat masuk agak bisi 2 minggu nur kita register nama kita bak kami kita uliah ngagai Facebook TikTok ngau Instagram Kuas by Julia James. Kami bisi bisik nepuk flyer kami dia bekeni nuan uliah kontak kami number kontak and bisik QR code kena nuan register nuan pu berdia.
0: Ante walk in uliah.
3: Ante walk in tu susah mimit laban kami laban kami because bekantik non walk in. Kami maksimum 50 orang yeah. nak. Okay. Nanti nuan walk in, cun-cun bis, nadai cukup agi baju kuas leban kami beri 50 orang, 50 seat, 50 orang and then we also ka arrange utai pakai nuan. So, nanti uliah, nanti nuan kak belajar, nuan register terus dia tu. Ya, enggak kelagi nanti nuan walk in tapi kami nadai perengka kena nuan belajar. So nyaklah tadi
0: sino ke
3: benda nuan.
0: Ya, awalnya dia peluang ke cukup mana ne diberi kita ngakai sidak ke rindu bergagak ke baju kuas. Aku tu si kore rindu medak baju kuas tu tadi Madam Priscilla ne. Atang ada kesempatan korang belajar ke tanya tu tadi. Apa tu lagi aku dah medak baju kuas ke dibaik seluai tu tadi ne. Berarti ke sulaman ya tu tadi amat cukup luas alu sama jari je kita meda habis kita meda bertanya tu deh klip-klip berkilat jadi nak bisa identiti ke Drempo lah keraya 40 tahun sudah bergagak ke baju kuas tu deh jadi apa tanya tu itu akhirnya tadi aku tu Puan Priscilla ne Madam Priscilla jadi pas tidak kengau bak khusus tu ilah ne sidak tu bisa barang jadi setia ke kita atau ke sidak yang main ke diri bukan ikutnya ne?
3: Okay, semua perengka sigi disedia ke kami. So siapa-siapa yang terregister ngau kami ya datai tangan kosong aja. Leban kami nyedia ke baju kuas kosong. Udahnya benang emas, jarum, gunting, pensil, brown paper, tracing paper, semua disedia ke kami megang. So dia ni buat irau kak mai gunting kah kak beli ke benang emas kah leban semua ungkup dia magang.
0: Udah bisa disediakan.
3: Udah bisa magang di sini.
0: Ya,
3: datai aja.
0: Ya penting register dulu.
3: Ya, amai.
0: Okay, jadi ya ke dia tu tadi Puan Priscilla atau ke barang seduai lah nyawa tu lagi ne. Hari ke diperhati ke seduai pengawal bergagak ke baju kuas tu tadi. Bahkan ni kau sambut mensemayu lah. Balan ni miak ngau sidak kau dah tuai umur tu. Ni mayu lagi ngau nama tu bergagak ke kuas tu tadi Madam Julia.
2: Orang ke udah bisik ngau kami malnya aku ngajar ba kucing arinya. Belak mayuah umur bisik sidak ya umur 50 lebih ya bisik biak agi hari 20 lebih ya bisik ka udahnya anyak mah sidak ya ka bisik belajar ngah kutuk tadi
3: ya yeah. Udahnya bisik ga bangsa Bukai bisik bangsa Melayu bangsa Bidayuh pun bisik sidak ya minat ka belajar ngagak baju kuas tu
0: Ya. Mana menyana ha?
3: Ya.
0: Okey, jadi naibulah aku nanya tama tu tadi berapa kali kita sudah ngatur bengkel kuas tu leban hari ke diperhati ke aku ba Facebook kita tentang sudah manyuah lah nama tu tadi program tau ke bengkel bergagak ke baju kuas tu seberapa tau ne diatur kita ni ha Pak Julia. Awah, okay. Leban dan miak nuan pemayuah pelapa aku, bising lala, pas zaman itu. Awah, okay. Jadi sebenarnya kita belak nak lama dulu. Anangkan kita lagi kita rekan terus ke ranau kita begulai ngau dua ikut temuai kita Puan Julia ngau Puan Priscilla ngelihat itu.
1: Segulai sejalai ga YFM, ba program 34 Serajawa. Nintian hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Pengelandia jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ga main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
0: Ba Okey, jadi sebelum kita terus sekarang tahu kita ngeli hari itu, aku dulu mai kita mendiang ke Siti lagu Ari Olivia Sih, lagu Dunia Empu Aku. Anak gue pindah kini-kini, kita meninggal, kita agak terus dan terus sekarang tahu kita buat program 34 Suranya Wanemban Badan, nangkan ke lagu tak lagi.

0: Ya, peningan mah kita baru dah di perindang aku nama tu tadi di perindang aku ngau lagu Ari Olivia si lagu dunia empu aku. Jadi kita lagi mengkam kulai apa program 34 seranyawa neman badan. Kalau kita lagi mengkam kulai ngau temu aku kelama itu nya Madam Julia James ngau Priscilla Logi. Ha. Okay, jadi kita terus kerandau kita tiga ngali hari itu Puan Julia ngau Puan Priscilla ne. Jadi bapa mayu barang kerap ya ke bisa bapa kita itu nama kebuah tamilia nama tu baju kuas tu tadi Madam Julia ne.
1: Aku milih baju kuas tu leban tu asal hari kita Iban Balau. Udahnya aku kak orang nemu utai ke digagak kita bangsa Iban tu, Iban Ari Suryaman tu. Baju kuas ke Ari Sulaman pu.
0: Ya. Yeah. Oh, okay, dia kena nuantu ngangkat ke nama tu, ngangkat ke baju kuas tu mahu dia dikelala, dikerindu ke semua orang.
1: Ya.
0: Yeah. Puan Julia, setiap hari Jumat 3 juga yang mana, ne?
1: Ya.
0: Yeah. Jadi, apa tanya tu tadi Puan Julia, ne? 40 tahun sudah bergagak ke baju kuas tu, tentu mayu pemujur ke sudah dicapai, sudah digenggam lah punya korang. Jadi, apa tim kita tu tadi, ni penyawah pejalai kita sebuat pengawak bergagak ke kuas Iban Balau tu. Penyawah itu tadi angka bisa nama tu nguluk pameran bak luar menua kita itu tahu ke pembeli ya tadi ukes minat kita itu orang dari menua luar berkeni kunya ni penyawah pejalai baju kuas kita itu tadi Puan Julia ne.
2: So kami kuas by Julia James emput tim kami kalak ngadu exhibition fashion show ngau forum bak Sibu Miri Kuching gak ngau dan tu lama tu tadi bak kapit kami ngadu exhibition udahnya bala terkalak meli baju kuas kami paling jauh ya ari Canada ngau UK. Bala sida ari Johor pun kala orang KL pun bisik ka.
0: Jauh udah baju kuas kita atau tadi ne Puan Priscilla. Aku mega bisik medak ba Facebook doan tu tadi Puan Priscilla ne. Baju kuas kita tu pan kala dikena pekit nama harinya ne menang rakanya antara kena.
2: Ya. Okay. Madam Lydia. Madam Lydia Desmond.
0: Ya
2: orang Semanggang ditok ya. So ya I think last month yang gak orang berpikir Miss World International Madam World
0: Mrs.
2: World International and then bulan nomor satu ya. Congratulations to her.
0: Taniah mengangkat kita.
2: Ya, taniah mengangkat ya.
0: Taniah mengangkat tim kita atau mengangkat ne.
2: Ya.
0: Yang kabaik baju kuasnya umat ke pemaji Gamal. Ya, tulis ke luar satu wapakitnya kemarin ne.
2: Ya.
0: Puan Priscilla. Awalnya dia tu nyangka tanya aku tu tadi apa Priscilla. Nyangka tanya atau tadi yang kata itu tahu aku nanya tu ne utai ke viral baru-baru tu kita berjakuk ke pasal harta internet. Like korang yang nama harta intelek utanya di register baru kita orang bukai atau nuna ati nuna mesti kak minta lah arti ya tadi ne. Jadi ba nuan tu tadi ba kita ari tim kuasa tu tadi Puan Priscilla ne. Nama tu betulak ke cura ukir siti-siti produk ke dikeluar ke kita itu tadi. Jadi bah kita tu bahkan ni kandang bisa identiti atau kandang bisa diregister bah nyadi ke harta intelek ke kita ampu design kuas kita tu Puan Priscilla. Bahkan ni kau nyak ne.
2: Okay, so baju kuas Sulaman tu tadi. Sulaman tu sigit Iban Balau ampu Sulaman lah. Tang ya tadi gagak mami kutuk bunganya sigit mami kumpu ngepunnya. Teknik gagak bunga baju kuas tu tadi sigit mami kumpu sigit tu. So kami udah ngadu GI, udah ngadu trademark engau dah ngadu copyright.
0: Okay.
2: Tapi maya kami ngadu workshop tu ilah, kami sigit ngajar bala partisipan kami berkeni ngagak teknik ngemami ku tu.
0: Oh.
2: Teknik original tu laban bak pandangan kami tim teknik tu anti nada dipelajar ke kita, nada dipelajar ke rebak baru.
0: Mm-hmm.
2: Teknik tradisional ngau teknik mami ku tu utainya akan pupus.
0: Mm-hmm.
2: Utai tu mesti dipelajar ke kita, mesti dikerembai ke kita. So kami nadai kisah berkongsi ngau ngajar sidak ya berkeni ngadu teknik tu sebenarnya.
0: Mm-hmm.
2: As long as they know that bakal nanti orang nanya, oh dini di boleh bunga tu, kami bercuntuh ke atau pun belajar dari Madam Julia James.
0: Ana ngamuknya.
2: Ya, laban sedikit masalah ya nanti bakal. Okay, setakat kami ajak lah siapa-siapa. Mm-hmm. Orang terbisik ngadu produk kraft tangan ataupun bag ke kasut ke ia terdesign sedak yampu, ia tu dah di copyright, udah di adu hak milik, hak cipta miliknya tadi. Nanti orangnya alu bisik ngambu, sedak ia akan berdepan ngau masalah kena saman lah.
0: Betul.
2: Nyak tenggak dikenggai ke kita.
0: Oh. Ya. Tunda tahu. Tang anang aku utainya.
2: Betul.
0: Utai kita lamanya ideanya orang bukai.
2: Ya, betul. Nada salah nunda sebenarnya. Laban hari nuan nunda berkeni ngadu kraft tangan sikit tu, ngagak beg, ngagak kasut, ngagak baju kuas tu tadi. Arinya nuan boleh inspirasi sebenarnya.
0: Mm-hmm.
2: Nuan boleh ngadu kreatif lagi berkenya ya.
0: Okay. Artinya tadi ante baka aku tu ngau kursus nuan tu ialah Puan Juliana. Aku ngagak baju kuas baka cara nuan ngagak 100% lah baka ngan nuan tu. Udah nyak tadi aku nak tahu ngamuknya produk aku lah, nak tahu ngamuknya engkau.
1: Ya, kenyam.
0: Semina aku lihat nuna aja.
1: Ya.
0: Okay, jadi yang harap ke bala kita ke bergagak ke produk tu tadi, nanti kita nyaka produknya tadi, nang ngek kita, idea kita, patut nama tu tadi, ngerja pengawak bakat tim kita tu lah.
2: Ya.
0: Awak ke orang bukainya tadi, tajak payah nuna, ya ke hak milik orang bukainya lah.
2: Ya.
0: Ngai ke kita mayo kita sarok utai bakato de madah ke kati to utainya tadi nguping orang tang kita ngamuknya ngan kita
2: ya.
0: Ngai kenya bisi lama tu tadi bisi penanggul banyak
2: penanggul ya
0: ya tamo ko orangnya uliah kompromi ngau kita nyamai kan ne
2: ya.
0: Ante orangnya nadai nama tu tadi ka pepedias kita takut kena saman bagunya ya. Ka duit kan ne
2: ya.
0: Okay, jadi kita ngetuk lela na lama tu tadi Puan Julia ngau Puan Priscilla nangkan ketuk kita rekan terus ke Randau kita tiga abak 34 Seranyawa Neman Badan.
2: Okay.
3: Segulai sejalai ga YFM ba program 34 Seranyawa nitiang hari 5 hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music, pengelandia jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM, New Kuang Industry.

0: nama tu tadi kelimpah hari ke ngagak kos nama tu ngagak bengkel kata kita tu bisa berjual ke baju kuas kan kata kata Puan Julia
1: bisik berjual ke baju kuas gak
0: abah rumah aja bisnes tu
1: abah rumah aja
0: nanti orang kak beli bajunya tadi datang ke rumah aja lah
1: berkenyam ya
0: jadi bargah baju kuas tu tadi Madam Julia ni katinya tadi berpangai berbungai berapa mesai tau kenang bisik rega ketetap.
1: Ya kan dia tu rega nya 1000 lebih ke atas. Lebannya bedau di tanya ke kami gila deh. So maya tu nya reganya sigi agi 1000 lebih ke atas saja dulu.
0: Ya ke pegawai aku tahu berapa harga ya ne?
1: 1500 1500
0: Baru ya ke tahu. Mak tanya laki tu perincian kok kita ini. Mana main kiaranya tahu ya. Kita bisa meda live Facebook Sriaman FM. Bisa kita meda nama tu tadi baju kuas ke digagak. Puan Julia James tu ngena identiti ya ke Drempu. Kita tahu nuna tanah ngambok bunga itu bunga kita. Okay. Jadi nak tetap lah rega tu reti ya tadi
1: ya ke dia tu nya rega tu lah rega 1500
0: atau orang tua yang magang ya kena tu kira orang ke bawah selesai kita ya kena miak-miak bisa ke ngagak ke saya seorang miak nak
1: ya ke dia tu nak dai bedau ku ngagak size ke miak leban tu free size tu semua boleh ngena.
0: Jadi bas sitik baju kuas tu ambil kemandi makan ku tu tadi ambil sitiknya biar now aku tu kamu yang mantai tu lepas aku tu si korin orang ke rindu ke baju kuas tu enggak ke dia tu nyamuk aku tadi seminat medak je ya kedua itu tu nanti banding ke ni ke lama ke nuan ngagak berapa lama sitik tu
1: aku ngagak sitiknya kira 3 minggu lebih bukannya
0: 3 minggu lebih ya ya ketua ya. Dah
1: sama agak 3 minggu lebih. Ya ke sitik nian ke silver. Baru 2 minggu lebih.
0: Tak 2 minggu lebih ya.
1: Silver habis istidak.
0: Mana mana mandi yang mai dari kita. Warna nama to gold ngau warna merah nak campur.
1: Campur.
0: Okay, mana-mana. Lagi mah aku masuk akhir lagi. Uji aku nak tu tadi ni pun Priscilla pun jadi harga ya tadi engkak kaya tu 1500 lah. Atau free size. Nanti semaklah orangnya kak beli baju kuas bak kita tu tadi. Bahkan ni cara sedak yang ikak. Tahu padah ke nanti kak madah nombor tu pun tahu ke tang nanti kak madah ke nama tu Facebook ke TikTok tahu.
2: Nanti kak beli baju kuas uliah ngagai Facebook kami TikTok tau ke Instagram kuas baju le James tau ke tau telefon ngagai nombor 0168567179
0: uji tanda baru 016
2: 8567179 kami bisik katalog and then kami akan nanti sapa-sapa kak medak baju kuas lah kami impu baju pemayuh baju kuas kami kami akan merik sedak katalog and they sedak yolen milih sikit ni sedak ya kak. Bisik ter bisik stok, bisik ter perlu di order. Depend ngau design.
0: Orang orang ke dekat melinya, uliah ngigat minta design ke dalam pula.
2: Uliah, nanti bisik nanti kadang-kadang kami bisik customer yang ya bisik specific design yang buka. Ya madah aku kat kala daun ya kala apa bunga ya ya kat bunga kala apa dan yang ngenak ngenak ya kat anti ya kat sequin kah kat manit kah so kami bisi certain customer bisi certain thing that sidak ya kat customize baka bisi siku datin lah bisi ngoder ya kat pearl. Bisik gak? Ya teh.
0: Nak terhad ngake warna.
2: Nada terhadnya alai, nyalai regaya pun nada boleh ditentukan mamai baka nanti ngena pearlnya. Memang kami ngena pearl original lah. Nang real pearl.

0: Selalu orang ter, nanti orang order pearl nak memang sidak ya collector lah. So rega yang baragi ga nanti berkenya.
1: Bisa sewa ke ataupun sebenar dijual dibeli jual beli ja.
2: Ya ke dia tu nya nadai kami nyewa ngagi orang nadai.
1: Jadi nama tu tadi cabaran ke pemaru ya besai lah ba lebuh kita ngetan ngeremai ke pengawal bergagak ke baju kuas tu ya ke dia sai ke nuan tu Madam Julia sekumbang 40 tahun tu.
2: Cabarannya kebenarnya benangnya susah kat digiga. Benang emas tu susah kat buli ya. Laban di Kuching siti kedai aja. So kita nganti lah ngantinya bisi baru lih ngaga. So jadi aku nang segi ngoda mayuh-mayuh benangnya.
1: Benang emas.
2: Benang emasnya.
1: Jadi bak pengawak berjual ke baju kuas tu kati ko cabaran banyak tadi laban kita dia tu berarti ke orang dah kena digital tanuan tu beruntung laban bala anak-anak ngau bala uco nya tadi orang ke nama tu orang baru-baru na orang ke semak landia bak nama tu bak dunia digital tu na pun juga ada penanggul bak nuan tu
2: ya ke dia tu ada penanggul bak aku laban bala anak uco aku semua ngau aku magang sidak tu tim aku teamwork.
1: Ari gaya di peda aku tu tadi ngau mena menantu sekali.
2: Ya ngau menantu ngucu.
1: Nah sikit cukup steady nah. Kalaban jarang kita ya meda nama tu tadi kawal ke bekato ngena site nama tu produk bukannya deh. Kadang-kadang habis kita itu tadi ngakak produk tang Yes, madi uli ada maksa balan meruka. Jadi apa nuan tu tadi puan Priscilla neh perancang nuan ke peninga wak ke sama pesawat ngetan kebudaya main asal ngada asal baban saraya. Kebe kita kita ini biar rebak baru dia tau laban pengrindo tu lain tang dia tau kita meda sudah kena biar tau nemu rindo ke neh.
0: So aku dekat merancang bala rebak baru lah. Not only bala rebak baru. Kita itu bala umur tu pun tahu gak megak belajar ngerembai ke kita yang pu main asal. Kita yang pu perengkah asal begitu lepas tu segi adat kita tu segi identiti kita antik kita antik nembiak rebak baru hendak ngerembai ke pengawak tu ila utai tu oleh pupus oleh punas
1: awalnya dia bab payet manis kumbang ke udah gagak ke baju kuas tu tadi puan Julia 40 tahun tu nama utai ke payet nama utai ke manis.
2: Ya kepayet tu aku kadang-kadang ada tinduk malam aku nembu utai orang takut ngai kurang kak ngena. So nyak mah cabaran ya nyak mah payet baku tapi aku mesti gak ngagak utai orang ngagak laban utai kau udah diorder orang.
1: Utai ke nombor satu nak tahu ngasak ke
2: ya kita mesti ngagak utai betul-betul mesti mana daripada orang baru hati kita puas.
1: Jadi tu seduai bak pandangan seduai empu lah tu lagi nuan dulu nyawat puan Julia ngau sida ngau nuan tu puan Priscilla nama tu nyawat nitiah ke generasi bak sikap kita ke Indo tu nama tu ke patut ya di kemuan kita awak ke kita itu uliah sama-sama ngemansang ke perkara ekonomi baruang biliak kita. Bahkan ni kok kita itu sama bersawab memansang ke ekonomi itu ne, ngena pengawak ke begitu. Bahkan ni kau?
2: Ya, kita Indo mesti kak nemu bergagak ke utai ban, bergagak ke semua utai ke perengkah kena kita bergagak ke utai mengagak bakal misal tu aku bergagak ke baju kuas. Nyak meh kita kena kita merancang ke bala kita awak ke sama nemu bergagak ke utai begitu.
1: Nuan puan Priscilla.
0: Kita itu bala Indo dia tu udah mayuh modern magang. Tapi aku aku medak balai induk maya tu walaupun modern sit mayuah yang agik bergagak ke kraft tangan nemu ngayam bakul nemu ngagak tanguk manik empang nemu kak belajar ke baju kuas mayuah and bala umur-umur biak-biak and I namanya aku bangga medak sidak ya laban tok manah laban perkara tok manah laban tok sigi warisan kitai and utai tu uliah merik penatai ngagai kitai nanti kitai bergagak ke bergagak ke kraftangan hasil kitai empu uliah menatai ke nambah ke penatai kitai bat rumah. Ya.
1: Okey, mana perasaan yang harap kepala kita kino nya. Laban kita nama tu tadi kita suba ngemua panglandi ya ba bagaka ke barang kerap tang kita nak nemu bakan ni utainya uliah ngasil ke perkara nama tu ekonomi baru ambil ya. Kita. Site angkanya malu. Yang keduanya tadi nadai cara bakan ni kak berjual. Jadi dia tu nya semua utai nyamai magalah. Akhirnya diharap ke penemunya tadi uliah di kermai ke lalu uliah mega pulai ke nama tu nama ke penata misek bro bilia mah ne madam Priscilla pada aku ni ni nak untung ke ngena baju tu mana ke baju uji kita mata aku laba live Facebook tu ya. Okay, awalnya dia ke penudi itu tadi nak berasa ini, juga sejam kita tiga beranda, 10 minit lagi, juga sejam nih. Aku tanya tu tadi mayu tanya mai jam tu cemburu mai awalnya di tiap ite pemujur ke diasai ya ke di kemuan kita satu tim tu tadi nak tentu ya bisa orang ke nama tu tadi orang ke nyukong udahnya tadi orang ke selalu begulai ngau kita nak ngujung ke kita nya tadi bertahan ba kuas tu tadi nyangka kita nya tadi kamre terima kasih ya guys sidak ya sapa orang ke patut di break terima kasih ya tu tadi Puan Julian jadi ngai nuan tu ne
2: Orang ke patut diberi ku terima kasih tu ianya Datuk Snowdan laban ya ke ngansak ku ngajar orang agak baju kuas jadi aku meri besar terima kasih ngagai Datuk Snowdan laban ti merangsang aku ngadu ke pengawak tu ngau ngajar orang ke siapa orang tekap belajar ngagak baju kuas.
1: Iya. Okay. Jadi ngarap ke Datuk Snowdan bisa mulai yang kita ya mana. Yeah. Ngarap ke yang tadi terus nyukung mah bapak pengawal. Tapi kan seminat bapak kuas saja kan. Iya. Okay, Nuan, Puan Priscilla ketika.
0: Aku pun kak merik terima kasih lah ngagai YB Datuk Snowdan laban nanti ukaya yang ngansak kami nyuruh ngadu workshop laban yang lala mami nemu ngagak baju kuas nyia madah nama nama kita menadik nadai ngadu workshop tai bekenya so yalah kak merik terima kasih ngagai ya ngau bala kawan bala kaban ya terudah nyukung pengawak kami kini-kini kami ngadu exhibition ngadu fashion show sidak ya datai ya terdah kalak datai ya temberi jakup perangsang ya terkalak beli baju kuas kami terima kasih ngagai semua balaya tu dah meri sukung ngagai kami.
1: Ya. Okey, jadi ngarap ke nama tu tadi nama tu kita terus keriang pak pengawal apa kakak ke kuas tu. Jadi tu Puan Julian, kak aku nanya tu tajak paku tu medak gayanya tadi ente semak lah. Kita itu nama kerja pengawal ngayu tanya engkak tubuh kita aja nak. Jadi yeah. Pak Nuan tu bisik lah pelapis Nuan angkan kita ilak ne.
2: Bisik meh lah ban aku nang kat nurun ketuk ngagai balana ucu aku ngau semua orang tekak belajar ngau aku berkunci ka aku berkunci ngagak baju kuas tu ngagai bala mayu.
1: Ya. Aku tu tadi tertarik ngau sidak ke bisa medak kita live apa Facebook mayu sidak tu tadi nang orang asal dari Banti yang orang ke rindu ke pengawal gagak ke kuas mayu rindu. Bakal sida Agnes Yandu, pihak Mega Catherine Mariang, Alicia Bojing, udahnya Lili Sana, Diana Su, Sempanai Langkurinya, Wellington, udahnya Kat Musa, Agatis Logi, adik mana?
0: Adik aku.
1: Awalnya dia terima kasih lah ngagai sida kawisai muda kita live apa Facebook Striaman FM ngali hari itu. Hanya di kenang ujung karena kita tiga ngali hari itu aku berasa itu megahati uliah bukulai ngos duai buat program 34 Seranyawa Neman Badan. Lalu piang mega terima kasih mayu-mayuang gaya seduai tapi puji ngagai tim kita tu kebetulai ke Meda Majulia laban nama tu tadi uliah ngetan ngermai serta mega uliah merangsang generasi ke generasi ne rindu ke pengawak begagak ke kuas lalu piang mega ngari ke RTM aku bersampi ke harap ke semua pengawak kerja kerja kita kelebihan ke kerja kerja kita berapa hari bulannya tadi?
0: 21 ngegai 23 hari bulan.
1: Anak-anak ingat kita anak-anak register ngau bengkel begagak ke baju kuas tu ke dekat diatur di Sri Aman itu. Bisa buat Facebook ni ya.
0: Ya.
1: Okey, jadi sekali lagi terima kasih yang kenuan tu media Majulia James, Pia Mega, terima kasih yang kenuan tu Priscilla Logi, lalu Tania mah ngagai kita sebilia.
0: Oh, terima kasih yang kenuan juga leban udah namanya nge-invite kami dua mamiku hari tu.
1: Ya, kita bisa program nangkan kita ila anak-anak madah baru
0: au
1: ila kita beranak baru. Oke, sekali lagi terima kasih ngarap ke kita sama gerai alupiam ke ngarap ke kita sama mujur bak semua pengawak kerja kita. Terima kasih Puan Julia, piam
2: ya, terima kasih agak ngagenuan.
1: Presila ya.
0: Oke.
1: Oke. Okay. Jadi nyanaka ranau 34 Seranyawa Neman Badan kita ke minggu tu jadi bertemu baru kita bak maya ke bukai. Terima kasih ngagai semua peninggal WFM Sri Aman.
3: Segulai sejalai ga WFM bab program 34 Seranyawa nit yang hari 5 hari 6 ngau hari Minggu sepengelamak sejam hari pukul 3 ngali hari ngagai pukul 4 lemai randau ga balati landia ba industri music pengelandia jari nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live ari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM nyukuang industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, neban ba adat.

0: Cabanacu. Nicabanacu!
1: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
2: Bergerak pagi.
1: Y 9:12.
2: Ngelah tengah hari.
1: Rentak ngalih hari.
2: Sadar lemai.
1: Pemerindang malam.
2: Timang kerebak tawas.
3: Terima kasih ya, lawan undang milih kami jadi kawan kita, Ning Tiang Hari.
1: YFM, segulai sejalai.

Ya, peningat mayuan jika minat pas pukul 4 lemai. Semua lemai ngagai bala peningat kita. Terima kasih ngagai insin kibuang. Kita sudah bergulai dengan kita buat 34 aja. Jadi ngagai bala peningat kita kaget mendiang ke YFM bakal ke ngali hari itu. Ya, mulai semua ngali hari ngagai semua kita. Lebih lagi kita ke on the way mulai ke diri ngagai. Rumah kini lebih lagi kita ke udah nguluk pengrami Abak Sri Kai tadi. Sarawak ku sayang. Lalu pihak mega gayari ke cukup panas tok peningat ya. Harapkan sama-sama nyaga pengerai. Di bandaraya Kuchingnya dia gayari cukup hangat. Lalu ku tamak tadi ya. Abang minat pas pukul 4 lemai. Kita lagi berperindang sebenarnya. Aku berkongsi sekedar berita ngau kita. Lalu kita dekat berdandut lagi. Pukul... udah berita pukul 5.10 minit lagi. Ngarap kebersabar ya. Lagu ke adik baik Gwen. Sanggup aku.

lagu ke di by Gwen, Sanggup Aku, kena melenang kita ya ke ngali hari tu. Jadi ke Terubah tu berkawal ngau pengrami Tumbina 2006 sekali lagi nyadi pematak orang di di resmi liat di Bintulu ngau mayu macam pengawak ke berkawal ngau rampak menua serta utai tumbuh ngau utai duap. Pihak ko sapit ceraman upis pemansam Bintulu Dato' Haida Hang Haskhan madah ke pengawaknya diatur kena ngerami ulang tahun ke 35 Taman Tumbina. Ukas minat bisiknya dia ke pengawak pemerintah datang megak uliah merek pemerintah hati ngagai mensia mayu berkawal dengan pemesai guna pengawak nyaga rampak menua. Yang ambil ke bala peningan nemu pengami ketahuan tau di sadang oleh mata antara 55 dengan 65 ribu ikut temuai. Datai berlalu ke rekod tidak kemujur narik lebih 59 ribu ikut temuai dalam tahun titik tu kemarin. Jadi pengawak ke bisik datua di tau yang kawam pengawak mandang ke utai tumbuh dengan utai hidup. Berjalan lesak kampung, explores, pengawak berjual barang craft pengau Tumbina Night Work. Jadi pengalami Tumbina 2006 diatur dalam pengalaman 3 hari berengkah 7 hari bulan 8 2006.

Ya, 27 minit lepas pukul 4. Alamak, lagi segelas jalan kami bawa rentak ngalih hari. Yang ambil ke kita nemu peningan mayu kapit dekatnya di Palan 2 lengah tua pengelaming. Itu hari kebangsaan Renggak Sarawak kena 30 ngak 31 hari bulan 8 tu ilah. Pihak Komentri Industri Pemakai Komuniti dan Pembangsaan Kanan Menua Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utum. Bacanya di Menteri Kemegai tanggungjawab pengawak madah ke tiga bengkah batang pengawak dekat dia tu yang mengalami malam antara hari kebangsaan. United Work ngau gempuro hari kebangsaan. Ini lebuh ayah kebejakuk buat sebengkah penerang dia yang isi madah ke pengeraminya ilok dekat di Gulau Tuai Pemegai Menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal Ngobini serta Premier Datuk Pertinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Lalu pengerami itu nyadi kepelasal dikena negap kesemangat berserakup mengangkat ke patriotisme. Serta masa pemanah pengawak bala ketua keduluk Subak ya. Mensemai wak lebih lagi peranak kapit ngau kandang menua ke ngelilik ngelingi ngel di lalau. Sama bala datang ngelicah kaki pengerami itu.

Linda di rantai apang rindu. Ya berkawal dengan lumbak main si. Kalau lumbak dengan main si 2027. Majak dia saya ke Lebuah Sarawak. Nyedia kedirik jadi ke pengawak dua. Ngira timpua setahun untuk lumbak dengan main dua tahun sekalinya. Kena 18 hari bulan 9 tu ilah ya. Pihak Kosapit Sekretari Perintah Negeri Sarawak. Kemegak Chairman Sekretariat Komiti Pengatur Kanan Menua LOC Kluster Sarawak Datu Hi Chang Ki marah ke pengawak melancar ke countdown ngembuan tujuh dekat merik penyedal ngagai mensemayu berkawal ngau pangkuk pengawak Sarawak kenyadi tuai rumah bergulai ngatua lumba ngau mainnya. Ya Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari itu noping di pelabak dekat berjadi ke pengawak ngelancar kenyak serta berjadi ke website rasmi Lumba Ngomain Si 2027 Kluster Sarawak. Di Sarawak dekatnya di Palandul ngatua 18 hari 43 bengkah Lumba Ngomain kelimpahnya di Palandul berjadi ke Lumba Si ke 34 di Stadium Sarawak berengkah 18 ngagai 29 hari bulan 9 2027. Hanya tadi es bengkah pengawak ke dekat diatur bulan 9 tu ilah.

Ya, nak perasan ni bala pening. Tinggal 9 minit lagi nyau kak pukul 5. Pukul 5 ninga ke berita nasional. Hari palam bilik berita Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak kita berdandut au. Kita ninga ke dandut pupu bangsa. Tanya sebenarnya. Aku mai kita mendiang kedua itik lagu. Nak berlindang kita, kelebih lagi kita kebenuan dirantu jalai jam ke dia tu. Mendia ke kami, ya. Dalam kereta atau ke bala peningat kita. Di serata menua, banyaknya di pasar-pasar besar atau ke bak menua pesisir. Kita ingat ke lagu dari Jakob Resah, Bini Ayak. Lalu ditampung dengan lagu kedebai Heli, pelakon.

0: Kerajaan akan memastikan setiap syur dan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH disiasat secara tuntas tanpa kompromi selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh dan sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Beliau berkata kerajaan terus memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Dato' Sri Anwar menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tadbir urus, ketelusan dan kebertanggungjawaban tanpa mengira kedudukan atau pangkat. Sementara itu, kedudukan TH menunjukkan perubahan ketara hasil langkah pemulihan yang dilaksanakan sejak 2018. Langkah berkenaan berjaya menangani kerugian pelaburan berjumlah RM12.6 bilion termasuk RM10 bilion menerusi pelan pemulihan 2018 dan baki RM2.6 bilion diselesaikan secara berperingkat sehingga akhir 2025. Laporan RCI memperincikan 75% syur juga telah dilaksanakan. Manakala kerajaan komited mempercepat pelaksanaan baki 25%. Prestasi TH meningkat dengan pendapatan pelaburan mencecah RM4.64 bilion tahun lalu. Selain kadar agihan keuntungan meningkat kepada 3.5% bagi 2025 berbanding 1.25% pada 2018. Susulan kebimbangan terhadap kebergantungan kepada kecerdasan buatan AI. Semua pengendali platform media sosial diberi masa untuk memperkemas sistem moderasi kandungan mereka termasuk TikTok. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata AI tidak mampu memahami sepenuhnya konteks dan nuansa bahasa sekaligus berisiko menyebabkan kandungan budi siber dan jenayah terlepas daripada pengesanan.
1: Isu bahasa tak boleh diserahkan bulat-bulat kepada AI. Dia tidak mampu memahami sepenuhnya nuansa penggunaan ayat-ayat tertentu, terutama yang memangsakan orang lain, yang membuli orang lain. Tapi pihak TikTok malangnya telah mengambil satu sikap. Mereka telah mengurangkan jumlah moderator manusia dan sekarang ni lebih memberi fokus kepada penggunaan AI.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi memaklumkan peruntukan MyHas disalurkan khusus untuk rakyat bukan kegunaan peribadi ahli parlimen. Menurut beliau, Perdana Menteri berkuasa penuh menentukan mekanisme dana tersebut disalurkan.
1: Jadi sesiapa yang memerlukan apa-apa bantuan, MyHas ini dikendalikan oleh pihak ICU. Maka di negeri-negeri pembangkang sebagai contoh, sekiranya ada apa-apa permohonan, boleh disalurkan melalui ICU. Jadi mekanismenya seperti yang Perdana Menteri telah umumkan untuk Petaling Jaya melalui Ketua Cabang Petaling Jaya, dua orang ADUN. Itu mekanisme dia.
0: Mengulas persoalan mengenai pilihan raya umum ke-16, Dato' Sri Fahmi menegaskan tiada keperluan untuk PRU-16 diadakan lebih awal. Sebaliknya, ia dijangka dilaksanakan selewat-lewatnya pada hujung tahun depan apabila tempoh penggal pentadbiran semasa berakhir. Katanya keutamaan kerajaan ketika ini adalah menjaga kebajikan rakyat dan memacu ekonomi negara.
1: PRU boleh diadakan selewat-lewatnya hujung tahun depan dan fokus Kerajaan Persekutuan, dan kita dah dengar komitmen daripada rakan-rakan komponen dalam Kerajaan Perpaduan di peringkat Persekutuan bahawa mereka akan kekal dengan menyokong Dato' Sri Anwar Ibrahim sehingga akhir penggal. Tapi kita lihat komitmen rakan-rakan dalam sama ada Pakatan Harapan ataupun Kerajaan Perpaduan umumnya adalah untuk meneruskan usaha memperbaiki keadaan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Dalam perkara itu, tiada sebarang aduan diterima daripada penjawat awam berhubung dakwaan menerima tekanan daripada ahli politik setakat ini. Demikian ditegaskan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Beliau yakin kefahaman penjawat awam terhadap peraturan perkhidmatan dapat memastikan perkara itu tidak berlaku.
2: Sehingga hari ini, kita tidak menerima apa-apa aduan daripada penjawat awam yang dikatakan menerima tekanan daripada ahli politik terkait dengan apa yang dibangkitkan itu. Dan insyaAllah, saya percaya penjawat awam faham tentang peraturan yang mengikat mereka apabila mereka telah dilantik sebagai penjawat awam. Dan insyaAllah, perkara ini tidak akan berlaku.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK menyokong langkah Malaysia Aviation Group MEG mewajibkan saringan dadah terhadap 1,260 juruterbang Malaysia Airlines. Ketua Pengarah AADK, Dato' Rustin Jusso berkata, langkah memperketat kawalan keselamatan dan memperluas saringan mandatori kepada juruterbang serta kru kabin aktif selaras dengan dasar toleransi CIFAR terhadap penyalahgunaan dan penyeludupan dadah. Beliau berkata AADK sedia bekerjasama dengan MEG termasuk melalui operasi pengesanan penyalahgunaan dadah, pengukuhan program tempat kerja bebas dadah dan latihan saringan serta pencegahan. Berita seterusnya, indeks sinaran ultra ungu UV dijangka berada pada tahap tinggi hingga sangat ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh negara sepanjang minggu depan. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, keadaan itu susulan taburan hujan rendah dan litupan awan yang kurang ketika fasa aktif monsun barat daya.
3: Dan nilai UV ini kan tinggi bila matahari terik. Maknanya dia daripada antara pukul 10 kalau di sebelah Sabah Sarawak, matahari tinggi lebih awal lah. Pukul 10 dah matahari dah terik dan sampailah ke sebelah petang, pukul 4 petang. Jadi di Semenanjung kita pukul 11 mungkin baru terik lah matahari ini.
0: Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar ketika matahari terik. Sementara itu, ibu bapa di Pulau Pinang mengambil langkah lebih berwaspada dalam melindungi kesihatan anak-anak mereka susulan bacaan indeks UV yang tinggi, termasuk memastikan anak-anak minum air secukupnya serta mengurangkan aktiviti luar ketika cuaca panas. Ikuti pandangan Muhammad Nur Kamal Muhammad Khalid, Nur Aini Ismail dan Nurul Hidayah Muhammad Zul.
4: Kalau waktu yang dah panas ni, kita kurangkan aktiviti luar. Kalau boleh duduk di bawah bumbung ataupun dalam kelas. Kebanyakannya macam tu lah. Boleh ambil kat kantin ada. Jadi ada tempat-tempat yang kita sediakan water cooler sebenarnya lah. Boleh ambil.
5: Tak bagi depa kelak pada mencuaca panas sangat lah. Banyak pesan jugalah sebab anak yang nombor tiga ni, dia tak boleh terdah pada cuaca panas lah. Dia macam banyak dia tak boleh banyak main aktiviti banyak sangat lah. Takat ni petang-petang keluar juga main. Tapi macam balik sekolah tengah hari tu saya tak galakkan dia main lah. Itulah tengok cuaca sekarang ni pun sekejap panas, sekejap hujan. Depannya panas melampau kan. Ada juga pakai sunscreen untuk dia lah. Itulah kadang-kadang habiskan kat dia tu sunscreen memang ada satu untuk dia lah. Saya memang standby satu untuk sunscreen untuk dia.
0: Pulau Langkawi berpotensi diangkat sebagai hub digital Art Noma tahun depan bagi memperluas jaringan seni kreatif antara penggiat tempatan serta antarabangsa. Bagaimanapun, Ketua Pengarah Balai Seni Negara Amiruddin Ahmad berkata, cadangan itu masih di peringkat perbincangan berdasarkan kajian lapangan yang dijalankan sebelum ini.
6: Dan kami harap Print Lab International akan dapat kita realisasikan pada tahun hadapan dan kami berhasrat melibatkan juga para kita kata pedagang ataupun digital nomad yang berkaitan dengan seni kreatif di Malaysia supaya terlibat di dalam program ini supaya berlaku pertukaran maklumat bersama masyarakat tempatan dan seniman tempatan.
0: Amiruddin Ahmad. Luar negara, ASEAN perlu terus bersatu dan komite terhadap dialog dan kerjasama dalam mengharungi ketidaktentuan politik dan ekonomi global. Pengerusi ASEAN Ferdinand Marcos Jr. berkata, langkah itu bertujuan menjaga kestabilan dan kemakmuran serantau. Beliau menegaskan ASEAN dibina atas kepercayaan bahawa rakyatnya akan lebih selamat, lebih kuat dan lebih makmur apabila negara anggota menghadapi masa depan bersama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan jamin siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Tiada aduan penjawat awam terima tekanan ahli politik. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.
7: Kenyang dengan lagu-lagu. Bala anakku, ngerara aku. Duit mana ada kebuka, ya. Aku minat ke YSN.
8: Telepon. Lebih kredit, sudah ya.
7: Gau. Pesan lagi Gau ke.
8: Au.
7: Gau
8: au.
9: Rumah batu.
8: Rumah batu ku ya. Masih ukai hati batu na.
7: Hati
9: batu. Semua batu makan.
8: Batu makan.
10: Ingat kami program Rentak Dangdut Pupu Bangsa YFM Bergulai Sejalai. Rentak Dangdut Pupu Bangsa.

0: segulai sejalan. Segulai sejalan.
1: Jaku perangsang kesar itu. Patut tinggal suh kita tersangkut tak walai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Banyak ke pahit tahu ke manis. Ngemuan cita-cita tahu ke julu hati ti tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita ti nyuluk buah. Bisi maya yang rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai. Nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena meri kita pemayat. Ukai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau nak terpedak kia. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalah tersangkut dalam penjalai penghidup kita. Terus ke penjalain wan. Orang ti boleh sukses dalam penghidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikenak sidak berindia. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki ngeparas tinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tepatu di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuah kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisik terpangkok. Unsut dulu meh tibisik telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita dari atas. Bisik maya kita dari baru. Bisik maya kita yang resak lebak. Bisik maya kita bertucung. Nadai maik pengerugi bagi kita, nanti kita ngemuan hati tingendua, hati tinsuruh. Kadang kita indah boleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai, nadai ngawo, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuah kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas pemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, banyak kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi nitiah kelanggur kita, nitiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasang nguliah kepengingin julu hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur yau, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendau. Dalam hidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi, lu yau ti nemu semua tai oleh ngagih ke kita ti madu badas, ti patu dikemuan digenggam kita. Tuhan, merkat ke kita selalu.

Okey, lagu kena aku mungkal sudah lemai kita Marina Jara. Lagu kena baik ya celup manis buah manggis 13 minit dah lepas pukul 6 lemai. Ya, terima kasih dengan Nancy Nanggai dah mulai dengan kita segmen rentak ngali hari. Pasal ada lemai, kita mulai dengan aku, Min Meliza Rayo Naridiato untuk kedatai pukul 9 malam tu lagi. Ya, hari itu hari 6, hanya ujung minggu kita, malam minggu kita, 8 bulan 8 2026. Bajam ke terubah tu lagi antena dari penangguh kita dekat ni ingat ke berita ke dikunci ke peluang program kami di Kapit Bak Hello Y Kapit. Padanya lagi peningat aku dekat Maca tak ke nampung pesan berat ke bisik diterima kami, baiknya dianjung kita, kita ngena email tak ke WhatsApp YFM Iban. Jadi pukul 7.30 lemai, kami dekat nabur ke berita lemai, ke ditabur terus Sari YFM Iban di Kuching. Jadi pukul 8 malam tu lagi, 8 minggu yang tadi, empai di tebah tando program Nembia Amit hari sekolah pesang beguk. Jadi malam tu, pukul 8 malam, aku anti min dekat nebah ke kita tando program Nembia Amit hari sekolah. SK Pesang Beguk di Jalai Pedawan Serian. Okey, nyak ketusun program hungkup ke lemai tu untuk hanggai pukul 9 malam tu lagi. Jadi ngarap ke kita anda mindah ke frekuensi kita pemega terus segulai sejalai ngau kami nak ngira dini indur kita jam ke dia tu baiknya benun dari dalam kereta atau ke benun mindah kini-kini. Terus gulai sejalai dengan kami. Lagu kita ke sekali tu lama ni dengan lagu tu ni, lagu Ricky L, Anak Daraibo.

0: Okeynya tadi lagu ke Dibai Intan Bayang Pecah Kaca Pecah Gelas ne. Hanya di bakal kudah di padah kaku tadi peningah. Aku dekat amai kita ningah ke berita ke dekat dikunci ke menti sigia. Ba hello Y Kapit kita. Kita terus ngagai menti jam ke dia tu. Hello.
1: Ya, hello Min. Selamat lemai saya jalan ke Pahawak ne.
0: Ya, sama lemai saya jalan ke Pahawak megak ngagai nuan dia menti. Nama berita lemai tu.
1: Iya. Berita dalam buah mana kebenarnya Min dengan pinggan maya aku dia tahu lagi mengkak ambas rekai banyak palan ke enam dong atau sahabatku sayang tang beritanya aku nemu di baik kami sebuah hari pagi tadi udah nyenangkan sejak tengah hari tadi tu sige hello why me kita
0: yeah.
1: Hello why kapit
0: tentu kan bisa ke berita
1: Min akan mandah kepalan diri
0: betul
1: yeah.
0: Oke okay, terus ke Dinti.
1: Okay, ya, terima kasih Amin di Kunti YFM di Kuching Peringat Mayu. Merik sama lemai sekali lagi. Jadi munyik aku ke lemai itu dan makan selama ninting hari 6. Aku dekat berkongsi dengan Peringat Mayu about hello Y Kapit atau ngau sekedar di program atau kreativiti ke dekat dia tu di bagi menua kita di Kapit. Amin ngau-ngau Peringat Mayu. Nanti kita berarti ke genap ujung minggu berjurut sampai ujung bulan tu. Tiga minggu berjurut tadi. Amat tu nak ujung minggu berkapit tu bisik jauh program.
0: Ya, no. Aku mendak apa mai. Oh, dah lama dah lah ngintu bulan bangsa. Gini hari kebangsaan ke kita ini.
1: Oh, hari kebangsaan ya. Nu ujungnya. Sebenarnya hari kebangsaan bisik. Sebenarnya minggu baru nanti kita berhati ke dia pengawak Alkapit Agrofes hari kadia tu. Nah,
0: amat
1: berlaku hari 5, 14, 15 dengan 16. Anu Kapit Agrofest tu dia tu. Jadi ya tu peningan mayuh ngam gamin aku berkursi ke sekedar program ke bisa dia tu lemah maya tu. Ianya Kapit Agrofest tidak tu bawa tahun square bagi menua kita di Kapit. Mayuh program atau aktiviti ke bisa di karya tu ambil ke bandiang pengawal pemandang. Udahnya bisa mereka program tadi kumai dapur temuai pameran area upis agensi perintah atau NGO. Udahnya pengawal berjual ke hasil tani. Mayuh macam pekit ke bisa dia tu. Bisa mereka pangau pemerintang. Mereka utai ke bukai ke dia tu. Lebuh maya Kapit Agro Festival out dalam kanan 3 hari. Kebisa dia tu, kami kebanyakan maka pekit peragaan, pakaian berhias, bala anak min. Jadi, tu ilak, tidak yang mesti beramai ke pertanian atau ke bertemakan pertanian. Kena 14/8/2026, pentas utama Kapit Agropes, Taman Square, pukul 7 lemain. Budaya kita bisik mereka The Voice Kapit. Tok mega berserimai ngau Kapit Agrofest 2026 pelabuh hari 14 ngau mega 15 hari bulan 8 2026 bak pentas utama mega pukul 8 malam pekit karaoke tentu ya sidak kelani-lani udah ngelih stadium pu ngau The Voice Kapit berserimai ngau Kapit Agrofest udah mega mega bisi pekit mewana ungkup bala anamit mega berserimai ngau Kapit Agrofest kena 15/8/2026 bak pentas utama Kapit Agrofest pukul 8:30 pagi. Hanya ungkup sidakkan amit. Udahnya mereka bisa pekit air tuat ke pemadu yang nyamai. Untuk dekat dia tu kena 14/8/2026 bak tahun square mereka. Jadi awak sekitar tok ke nemu ni bagi tuat ke pemadu nyamai tik dipekit ke lebuh maya telak. Kita mesti mengkat dapur temuai, dengan mengkat pengawal berjual ke pemakai, utai iruk ke berkenyak leh, keras tangan, pan bisik dijual, hanya jualan produk pertanian, dengan mengkat utai ke bukai, pelabuh hari 14, 15, dengan mengkat 16, kemanya 3 hari, dari pukul 8 pagi hingga pukul 10 malam. Jadi, luar maya tu ada time eh, ambil ke kita sama support membeli ke pemakai, keras ke bisik dijual lepuh maya telak. Udahnya lepuh ke datai ngajai Agrofest dalam kanan 3 hari tentu ya dia bisik mereka sitik main ke dikumai. Mari menekah bersama saya ke ketak berkulai dengan aku atau ke kira penamu berapa utai ke bisik anak kebanding maka namanya menekah bilangan anak ikan bisik mereka menekah berat tanan pisang. Bisik mereka menekak berat ikan, mereka menekak bilangan ulas pisang dalam sitik pandan. Okey, ke munginya leh. Ke mereka bisa datuh, okey, balamaya ke bisa datai. Lapan price ke cukup mana mereka ungkup sidak ke menan oleh lekak utainya. Hanya sekitar hari pejalan program ke bisa datuh lebih maya kapit agrofest dalam kanan 3 hari 14, 15, 16, 18, 2026. Kenyak bak minggu baru. Nangkan kenyak bak minggu baru ke dekat atai sitik dak megak. Bisik megak. Dia tu hanya namanya safari, balik safari kita. Jadi peringat maya, kita nak nemu nanti lebuah maya safari. Tentu ya bisik dia tu hanya pekit powerboat bersui maya dengan kapit raf safari 2026. Kena 21, 22, dengan megak 23. Hari bulan 8, 2026, seraya kita akan ngantik safari rakit yang datang. Eh? Jadi, beberapa itik kategori bahas tentang power botol atau ke lumak peraut laju tu bisik dia tu. Ambil ke banding maka bisik 18 kuasa kuda tunabot. Aldahnya 30 kuasa kuda 2 piston. 30 kuasa kuda 3 piston. 40 kuasa kuda 2 piston. Ngau 50 kuasa kuda. Megak bisik dia tu. Ha. Jadi tentu ya utai tu cukup narik minat sudah ke rindu ngau pekit buat laju. Okay, seminat kita dikapit. Aku nemu tentu ya bisik megak bala-bala ke bukai ke bisik datai ngau. Ha, udah ngeregister dalam ku pekit powerboat. Ke bisik dia tu bersama main ngau raf safari bagi menua kita dikapit. Ha. Jadi peringat main lah. Nanti kita medak ke tahun untuk megak safari balik rakit kita tidak tu nyak ba rumah Jonas anak luat dengan sepata pulau Wun balik kapit ba edisi ke 28 2026 price ke mana megak cukup nah udah listia ke ungkup sidak ke reka berebut ke gelau Johan lumulu luar ngam megak lumo tiga dan megak berapa itik sagu hati ya nyak bersentang balik kapit raf safari dengan megak lumak powerboat ke bisik megak dia tu bak minggu ke disebut aku tadi out 22 dengan megak 23 hari bulan 8 2026 lalu nangkan kenyak megak munyi kaku tadi munyi komen tadi megak berkawal dengan sambutan hari kebangsaan peringkat bagi menua kita di kapit kalau kapit sudah dipilih no palan ngatu pengawak tu jadi pengawak tu dikarya tu kena 30 dengan megak 31 hari bulan 8 2026 berlabuh hari 30 hari bulan 8 2026 pukul 8 malam lihat bisik amang hari kebangsaan tidak tu buat town square bagi menua kita di kapit jadi lupa maya tu dia mayuh melatih ke udah dipilih atau ketika ngau merindang malah mensia maya ke bisa datai lebih mayanya megak udahnya kena 31 hari bulan 8 2026 pukul 7 pagi bisa megak dia tu unity walk jadi itu berlabuh hari kapit town square tu nak jauh tu peninggal maya kena salah ku 1.5 km jauh berjalan berbalau maya kena 31 hari bulan 8 2026 lalu nangkan kenyak pukul 11 pagi terus dia tu ke ngatur perhimpunan hari kebangsaan tu bak tengah laman Dewan Suara bak sepiaknya deh nu ngatur perhimpunan hari kebangsaan nya bak hari kebangsaan peringkat bagi menua kita di kapit okey udahnya Tok megak siti berita mana ke megak bisa diterima kita kalau ya bisa diatur ianya kelab MU bagi menua kita di kapit berulai ngau sepita besar kita di kapit bisa ngatur pengawak derma darah jadi kita ke dekat derma darah tau ngelatai kelimpu ngakai bilik mama sepita kapit kena 11.8.2026 pukul 7 lemai ngakai pukul 9.30 lemai adanya kita ke dekat derma darah tau ngelatai kelimpu ngakai bilik mama hospital kapit kena 11.8.2026 lebih kedatai anak ingat mai tinggi kita nanti kita bisa buku derma darah baik megak sekali ngakai kat hospital kita out nanti kita boleh tarik piang kaku okay yang berkawal ngawal pengawak derma darah bagi menua kita di kapit udahnya megak peringat mayuh bersemai ngau minggu belia Sarawak. State mega pengawak ke bisik dekat dia tu kena 15 dengan mega 8 15 dengan mega 16 sebelum 8 2026 berpalan bak Dewan Suara maya macam pengawak bisik mega dekat dia tu dia pramu mindset bagi mana kita dikapit ke ngatu bersemai ngau hari belia Sarawak. Jadi lepas maya tu sekali pekit ke bisik dia tu baka pekit malastik ngelestik deh bak beberapa itik kategori, kategori individu tertutup, kategori individu terbuka, kategori kumpulan untuk menggak orang kainuk. Penerang sesilik berkawal ngatuk kita tahu bertali pawun ngagai Hansa berlumur 019-888-8004. 019-888-8004. Lepas maya tu megak, pengawal bukai ke bisik dia tu sukarayat ambil kempan yang maka tarik tali kena 10/8/2026 hari Sabtu kedekat ratai pukul 8.30 pagi yang dari pukul 1 lemai dan kan kenyak yang tadi lestik yang tadi namanya ngelestiknya pukul 8.30 pagi hari 2 udahnya bisik mereka pekit main dat hari 3 12/8/2026 pukul 8.30 pagi hingga pukul 1 lemai. Udahnya bisik mereka pekit futsal ke 13/8/2026 pukul 8.30 pagi hingga pukul 5 lemai. Hanya sekedar hari program ke mereka bisik dia tu berserimai ngau minggu belia Sarawak bagi menua kita di kapit 15 ngau mereka 16/8/2026 berpalan buat Dewan suara di bagi menua kita di kapit. Okey, hanya ya amin bapak abis tak boleh dikongsikan aku bahawa kita hello why kapit kita kalau baru ngainuan di konti YFM di Kuching Min.
0: Okey, terima kasih nanti Maya wa program ke dia tu di kapit dalam bulan tu aja nyampai ke bulan baru
1: nanti. Betul.
0: Aman. Ya, nyak meh. Tak sport nanti.
1: Umah ya.
0: Umah ya.
1: Enggak nungai beli aku nungai menyana.
0: Aman
1: kan. Okey, boleh baru nuan ya di konti YFM di Kuching. Terima kasih Min.
0: Okey, sama-sama. Bye bye. Akhirnya tadi berita kena kongsi ke Menti Sigih bah harus telefon kita lebih lagi bah hello why kapit kita ya sebenarnya aku maca tak kena taik ke pesan berat kita berperindang dulu lagu ke di baik Fazil Lelengau.

0: Patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, lur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemunan?
1: Oh, betulnya. Bah, begini aku kan nganjung ya udahnya. Lagi ngena fake ya, Kak?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Okey, jadi aku dia tu dekat natai ke pesan berat ke dianjung peninggal kita yang nak email yfmiban@gmail.com. Jadi tu pesan ngetah sulit datai Ari Jospin Dujung tau ke inai jelua madah ke pesan ngetah sulit. Lalu berantu niang indaya yang nyak jeraba anak sambang tau ke ini jelua. Jadi pengawak ngetah sulit tu diintu baru Masimon ulu di Jias Langau. Maya 15/8/2026 ianya malam hari 6. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan di Batang Diji ya. Batang Bawah Diji Tamin Batang Mukah nanga Wuh Ulu Mukah nanga Duat Sungai Wuang nanga Lebai Batang Kenawit Batang Oya Tajam Oya Batu 8 Bintulu Batu 15 Bintulu Batu 8 Sibu Batang Julau Sepemanjai Jalai Ulu Diji Selang Piamaga semua kaban belayan ke ndaklah dirintai ke ditu dipinta datai magang ngau ngulu pengawak ngetah sulit lalu berantu ke niang jeraba anak sambang tau ke ini jelua bak rumah Simon ulu di Jiah Selangau ianya 15/8/2026 malam hari 6. Jadi berita keterang lagi berkawa dengan pengawak ngetah sulit tu kita tahu bertelepon bertanya ngagai Jospin tau ke Indai Jeluak bak nombor ya 011-2993-3770 tau ke Runai tau ke Indai Enggi 011-986-2611 ngau nyalung tau ke apai nyai 013-961-1210. Jadi aku hanya buat baru isi pesan tu. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetah sulit lalu berantu ke niang jeraba anak sambang tau ke ini jelua. Jadi pengawak ngetah sulit ia tu dekat diintu baru Masimon ulu di Jias Selangau ianya 15/8/2026 malam hari 6. Jadi kawan belayan kenglala kita dipinta datai ngau ngulu pengawak ngetah sulit lalu berantu ke niang jeraba anak sambang tau ke ini jelua ke bak rumah Simon Ulu di Jias Selangau kena 15/8/2026. Jadi berita keterang lagi kesila lagi tau bertelepon bertanya ngagai Jospin tau ke ini jelua nombor ya 011-2993-3770 tau ke Runai tau ke Indai Gitu 011-1986-2611 ngau nyalung tau ke apa nyai 013-961-1210. Ya tadi ya pesan ke bisik diterima kami ba email YFM Iban jadi agi nampung pesan pemati ke datai Ari Bilister anak Sujang ngau Jini anak Sapit Ari Rumah Rangga Sungai Tenggak atas B. Jadi ya pesan tu madah ke pemati anak ya ianya Fredelina Melda anak Bilister tau ke Ucuk Sapit anak Angkum. Jadi ia udah nadai 6/8/2026 lalu dekat disenggai bebala mayuah malam hari 5 7/8/2026 serta ngau malam hari 6 ianya malam tu 8/8/2026 di rumah Rangga

0: Sungai Tenggak Atas B. Jadi ada kak dikubur hari Minggu 9/8/2026. Jadi ingat tu pesan tu dituju ke ngagai kapal belayan bawa Sungai Tenggak 4 buah rumah, Menalang 3 buah rumah, Lubuk Ju, Guntung 3 buah rumah, Klasen 3 buah rumah, Engkeramut, Punggu, Radau, Entawak, Sungai Keruh, Jelukong, Empaling, Lepung, Empeliau, Lepung Simpai 2 buah rumah, Marup 2 buah rumah, Kumpang Pauh 2 buah rumah, Entajum, Tatau, Pidek, Sibuti, Merakai, Indonesia, Nyengkaum, Kabam Belayan di Sebujuk, Batu Lintang, Purai, Sungai Pinggai, Sengkuang, Pakit, Sayah, Ngau semua Kabam Belayan kediau di Seriaman, Kucing, Bintulu, Miri, Ngau kenalah di Rintai ke Badito. Jadi penerang kesiliak, kita tak bertelipun ngagai bilister anak sujang, nomor ya 010-581-5377. Tau ke Jini Anak Sapit 019-453-8779. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Fredalina Melda Anak Belister tau ke Ucuk Sapit Anak Angkum ke Udah Nadai 6 hari bulan 8 tu tadi. Lalu dekat di Sengai Bermalam Mayuah malam hari 5, ianya kemari ingau malam tu, malam hari 6, 8/8/2026, Barumah Rangga, Sungai Tenggak Atas B. Jadi, niang Fredalina Melda Anak Belister tau ke Ucuk Sapit Anak Angkum dekat dikubur hari Minggu, ianya pergilah 9/8/2026. Jadi berita ke terang lagi, kita tahu bertelepon bertanya ngagai bilister anak sujang bak nomor ya 010-581-5377 atau ke Jini Anak Sapit 019-453-8779. Bapak aku terang dua itik pesan ku dah ditampung aku bak segmen sadalamai jadi lagi maca sekedar pesan berat kebukai, jadi tu pesan pemati datai ari iduan anak jarau, madah ke niang Sintia Sendera, on madah ke Sintia Sendera anak nian, udah nadai bak spital di Kuching ditu. Pukul 8 pagi, jadi dekat di Baik Pulai, ngagai kampung entayan kerupuk, jalai balai ringin serian. Jadi dekat di Intu 9/8/2026 bak kampung entayan. Jadi Sintia Sendera anak Nain dekat dikubur ke 10/8/2026 bak pendam RC Batu 13 Jalai Puncak Borneo. Sebedau ke dikubur ya dekat disemayang ke bak gereja St. Anne Batu 10. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai semua bala kenglala ngalan yang tu kediau bak kampung Kula, Kampung Senyabah, Merakai, Lebur, Remun, Teribuh, Belimbing, Kampung Murut, Kampung Semukoi, Sungai Engkabang, Kampung Entayan, Liun, Keresik, Sarawak Entayan Baru, Kampung Entayan, Kampung Sebangkoi, ngau semua ke ngelala niang tu di pintak datai ngesah penusah Rabato. Jadi berita keterang lagi berkawal ngawa pesan Rabato tadi. Kita tak bertelepon ngagai menyadi ini yang tu ianya tuai rumah manjan. Mak nomor ya 011106075757. Aku nanduk baru nomor telepon tuai rumah manjan 011106075757. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke Sintia Sendera anak Nain udah nadai bawa spital besai di Kuching ditu pukul 8 pagi tadi. Jadi dekat di Baik Pulai ngagai kampung entayan kerupuk jalai balai ringin serian. Lalu dekat di Sengai malam 9/8/2026 serta dekat dikubur ke 10/8/2026 bawa pendam MRC Batu 13, Jalai Puncak Borneo. Jadi sebedau ke dikubur yang dekat disemayang ke bak gereja St. Anne Batu 10. Jadi kawan belayan ke dekat nemu ngau silik agik berkawa ngau penusah Rabatuk. Kita tak bertelepon bertanya ngagai tuai rumah manjan yang menyadi Eniang Cynthia Sendera anak nain tu. Pak nomor tuai rumah manjan yang 0111 607 5757.
1: Kucing 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.

0: pogulay nga antimin ba program namya meet hari nam pukul 8 malam.
1: Okey, program Nambi Amir Gulai dengan Timin pukul 8 malam tu lagi. Mai kita ingat ke tando program Nambi Amir hari sekolah SK Pesang Begu. Kita mending ke tando ni. Minggu baru nak boleh Timin dekat mai Nambi hari sekolah ke Bukai. Okey, kita agi berarti ke sekedar pesan berat ke uliah ditampung aku bawa sada lemai. Jadi sekedar pesan berat ke Bukai uliah dibaca. Pagi pergilah abah segmen pengerak pagi. Jadi itu pesan pemati datai dari terumah Acang anak mumin kampung Mudin Danau Pantuk Seri Aman. Jadi pesan tu madah ke liuh anak alam tau ke bini nyandung anak lang. Udah nadai berumah ancang kena lemai 7/8/2026. Jadi ia tu dekat din tu berbala mayuh malam 9/8/2026. Lalu dianjung pagi 10/8/2026. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai semua. Kaban belayan di Kampung Telagus, Semunjan, Kampung Sungai Merah Pantuk, kaban belayan di Kampung Tubak, Mentuk, Ipuah, Mudeng, serta engkau semua kaban belayan kebukai kena boleh dirintai ke nama ditu. Semua kita kena tujunya tadi dipintak datai ngagai rumah cang anak mumin Kampung Mudeng Danau Pantuk Seri Aman. Madah ke ngintu tau ke nyenggai niang liuh anak alam tau ke bini nyandung anak lang. Jadi aku maca baru isi pesan tu. Jadi tu tadi pesan pemati datai ari terumah acang anak mumin kalai madah ke liuh anak alam tau ke bini nyandung anak lang. Udah nadai bak rumah acang lemai 7/8. Jadi ia dekat di Sengkai Babala Mayuh malam 9/8/2026. Lalu dekat di kubur pagi 10/8/2026. Jadi kawan belayan kenglala kita dipinta datai ngesah penusah rabato ngagai rumah acang rumah acang ni ngesah penusah rabat tu di rumah acang anak mumin Kampung Mudin Danau Pantuk Seri Aman nya endur nyenggai niang tu ni. Jadi nya pesan ke bisi di terima kami. Jadi agi berarti ke sekedar pesan berat ke Bukai. Jadi tu pesan pemati megak datai rijana anak jantau atau ke apai umat. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabar melayan di rumah jauh Teluk Pedalai, rumah Disen Pedas, Jalai Tatau Sangan, rumah Ros Nangabuan, kabar belayan di Sungai Entajum, Ngau Sangan, kabar belayan di Sungai Muput, kabar belayan di Selitut, Separai, Sungai Sap, Ngau Serupai Tatau, piamega kabar belayan di Tebas, Sungai Silas, kabar belayan di rumah Sampai, Ngau Rumah Judan di Jematan Kuak Selangau, serta kabar kenalah disebut ditu. Jadi pesan tu, madah ke Cikgu Irene Umat anak jana. Cikgu Irene Umat anak jana udah nadai 7/8/2026. Lalu dekat di Intu Babala Mayuh bak nombor 361 Taman Kemena Raya. Kena 9/8/2026 ianya hari Minggu. Jadi ia dekat dikubur ke hari 1 10/8/2026 bak pendam Katolik Setiam. Sepengudah tembok sembahyang misa bak gereja Saint Anthony pukul 8:30 pagi. Ya, tadi pesan pemati, jadi aku nanduk baru isi pesan tu. Jadi pesan tu peninga madah ke Cikgu Irene Umat anak jana. Cikgu Irene Umat anak jana udah nadai 7/8/2026 lalu dekat di Sengai Pebala Mayuh bak nombor 361 Taman Kemena Raya. Maya 9/8/2026 ianya hari Minggu lalu dekat dikubur ke hari 1 10/8/2026. Jadi sebedau ke dikubur ia dekat di semayang ke bak gereja Saint Anthony pukul 8:30 pagi. pagi. Ya tadi pesan rabat jadi lagi berarti ke sekedar pesan berat ke bukai. Jadi tu pesan ke diterima kami dari Roslin anak Henry Liang kalau yang ngari ke sidaya sebiliak nesau bala kabar melayan madah ke laki ya ianya abung tau ke agung anak mesa agung anak mesa udah nadai 7/8/2026 lalu dekat di Sengai Babala Mayu 2 hari berunggu ianya 8/8/2026 ngau 9/8/2026 pak kampung Munggo Ai Semunjan. Jadi abung tau ke agung anak mesa dekat di kubur ke hari 1 10/8/2026 pak pendam Kristian Munggo Lalang. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai bala kabar melayan bak kampung Kepayang, kampung Kedumpai, kampung Segak, kampung Pelai, kampung Sungai Indai, kampung Mentuk, kampung Ipuah, kampung Tubak, kampung Muding, kampung Gayau Padok, kampung Semelatung, kampung Sepawah, kampung melayan di Munggok Sabun, Batu Pengansah, Keniung, Sengkalan, Empelas, Entayan, Keropok, Pia Megak, kampung melayan di Entango, Sebuyau, Nyengkaum, kampung melayan ke Bukai, kena nak uliah di Selintiang, nama dituk, kita ke Ngelala. Niang abuang tau ke agung anak mesa. Jadi berita keterang lagi, kesila lagi kita tahu bertanya ngagai nomor anak ya. Ianya Petrus 019-987-4906 tau ke Luina 010-273-0899 tau ke Thompson 019-374-8104. Jadi isi pesan tu tadi madah ke abung tau ke agung anak mesa udah nadai 7/8/2026 lalu dekat di Sengai 2 malam ianya 8/8/9/8/2026. Jadi ni yang abung tau ke agung anak mesa dekat dikubur ke hari 1 10/8/2026 agai pendam Kristian Munggu Lalang. Berita keterang lagi kita tau bertelepon bertanya ngagai anaknya buat nombor 019-987-4906 atau ke Luina 010-273-0899 Gau Thompson 019-374-8104. Jadi pesan nangkan ketuk tu ianya pesan pemati mega, pesan tu madah ke pemati pagah anak star. Tau ke akik nyamun, tau ke apai mamut, udah nadai 7/8/2026 lalu dekat di Sengai Babala Mayuh malam hari Minggu 9/8/2026 lalu dikubur pagi 10/8/2026. Jadi ngatuk nesau kabar belayan di Batang Layar, Batang Entabai, Batang Kemalih, Batang Taih, Batang Sekerang, Batang Kenawit, Ngau Aib Puak. Minta kita sampa datai ngagai rumah buki yang ulu kakup Entabai Pakan. Jadi pesan tu tadi di Tanduk Baru, madah ke pemati pagah anak star, tau ke akik nyamun, tau ke apai mamut, kuda nadai 7/8/2026 inyak kemari. Lalu dekat di Sengai Babala Mayuh malam hari Minggu 9/8/2026 serta dekat dikubur ke pagi hari 1 10/8/2026. Jadi kabar belayan ke Ngelala kita dipinta sampa datai ngesah penusah rabatuk ngagai rumah bukiang ulu kakup Entabai.

Lagu Kadibai Remjana kaliah ke Pulai Mai jam kita 12 minit dah lepas pukul 7 lemai. Nama pengawak kita ke lemai Tok Peningah. Engkanya sudah tumu nekuk ke lengan tak sudah tumu makai malam ne. Nyamai gau dah gua kita ngenat ke diri. Bisa megak kita tu tadi berjalan ngelantang kati. Pia megak ngau orang berguluk kini ngagai palan MBKS. Engkanya bisik dekat berarti tak kemedak pemakai-pemakai kebisik dijual ba food festival jama ke dia tu mayuah orangnya kira kedudi kira ne angka kita ikak nguji pemakai kempai kalak diuji kita Peningah atau datai meh ngagai pengawak kebisik diatur ba MBKS laban ukai seminat berjual ke pemakai aja tang bisik megak perkara kebukai tau ke pemandang kebukai digagak ba MBKS jama ke dia tu. Lebih lagi kita ke nang bisik bala nembiak miat kini bisik mana anak-anak miat atau baik medak kini kita ke madah ni laban mayuah kebenar ya taman ya tadi tau ke madang madang bunga ini tadi dirias diantak ke ngau mayuah macam lampu pemegak dingkah kagi jelu-jelu ke kira ke jelu ke digagak banyak di, dingkah ke bak dia ni ngicak ke bala nembiak tu tadi tertarik hati di baik kita berjalan kia laban bumaya kita pergi gak ke pemakai bisa sekedar nembiak tu tadi ngai rindang ngai jenuh ha jadi indai ulah pergi gak pemakai apa ulah ngemai bala nembiak mit tu bermain ha pemega bisi agi ndur ngerindang bala nembiak tu ke bala anak-anak kita anti jemak sidak ya di baik kita ngigak pemakai bisi megak klan mesin tau ke mesin nur bermain asal raja kita cukup duit tepuk ke badia si gerindang bala anak ne okey nya sekedar perkara ke boleh dikunci ke diperhati ke aku maya ujung minggu ke bakato kelimpah hari kita ke ngemai bala anak kita tu tadi berjalan ba waterfront berjalan ba pala-palan pengelantang hati ke bukai yang kanya puas kini berjalan ba supermarket atau ke mall ke kita tu meh maya kita tu tadi ngerindang hati dirimpu merindang hati bala anak-anak kita berjalai ngelantang kati. Mari lagi ke bandar indur ke bukai lagi kita berkunci ne. Okey, agi sempat tu ne maca pesan berat ke diterima kami ngena email tu pesan pemati datai ari Rujis anak naga ngau Jaffa anak naga. Jadi pesan tu madah ke pemati jai anak manja tau ke inai manggi ke udah nadai kemare hari 5/7/8. Jadi ada ke disengai bebala mayuh berumah Jonathan semumu atas betuang. Kena hari Minggu 9/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 10/8/2026 bak pendam Kristian Munggu sabut betuang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah pemakai Rabat serta kaban belayan di Epok semumu atas asal ngau semumu baru lempawung betuang nyelutung melaban banulu ban ile bengang entana pemegak kaban belayan di sekatap penurian pasar atas ngau pasar baru selulap batu lintang layar melayu ile ngau melayu lu serta dituju ke megak ngai kaban belayan kenalah dirintai ke dito kita ke ngelala jai anak manja jai anak manja kuda nadai ke mari ngambil sama ngesah pemati ya. Jadi berita keterang bekawo ngau penuh Sarabato kita tak betelipun ngagai lumur 017-436-1764 tau ke 013-5381-764 ngau siti dagi 011-599-5829 jadi isi pesan tu tadi madah ke pemati jai anak manja atau ke indai manggi koda nadai kemarik 7/8/2026 lalu dekat disengai bebala mayuh berumah Jonathan semumu atas betuang hari Minggu 9/8/2026 lalu dekat dikubur pagi hari 1 10/8/2026 kakek pendam Kristian Munggu sabut betuang. Jadi berita keterang agi kesilai agi kita tahu bertanya ngagai nomor 017 4361 7
64 ngau 013 5381764. Ya tadi pesan ke bisik diterima kami ngena email yang dia lagi berarti ke pesan kalau ditampung ba sada lemai yang itu pesan rabat mega datai ari terumah aci anak Jimbai ngari ke Josh anak Ja madah ke anak ya ke bernama Janisha Gunian anak Josh tau ke Amoy tau ke dikelala orang Ucuk Ja kau dah nadai Ucuk Ja anak ngira kau dah nadai 6/8/2026. Ya dia dekat di Sungai Babala Mayuh ba rumah terumah aci Beladian Julau kena 10/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi 11/8/2026 ianya hari 2. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kawan belayan ba Aik Julau, Lasik, Jikang, Ulu Kenawit, Mukah, Mujuak serta ngau semua kawan belayan ke ngelala niang Janisha Gunian anak Josh tau ke Amoy kita dipinta datai ngesah penusah rabat tu. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke Janisha Gunian anak Josh tau ke Amoy pia megak di kelala orang Ucuk Ja anak ngira tau ke Amoy tu ke udah nadai 6/8/2026 jadi niang dekat di Intu Babala Mayuh berumah terumah aci Beladian Julau 10/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi 11/8/2026 ya tadi pesan ke agi uliah di tampung aku nyadi ke sitik tu pesan rabat megak datai ari juti anak injah atau kapai jimbun madah ke bini ya baji anak tengalai atau ke indai jimbun udah nadai malam 7/8/2026 ba spital miri jadi ya dekat di intu atau ke dekat di Sungai Babala Mayuh lemai ari minggu 9/8/2026 barumah yempu ianya lot 1279 lorong perdana 3A2 Tudan Pasar 6 Miri lalu dekat dikubur ke ba pendam Dayak Miri pagi hari 1 10/8/2026 pukul 8 pagi. Jadi ingat tu, nesau semua kawan belayan bak belasoi merudik, melikat merudik, lambir, entulang, batu niah, tatau, buluk, lubuk antu. Semua kawan belayan di Miri, ngau semua kawan belayan kena boleh disebut nama di tu, kita dipinta datai ngagai rumah juti anak injah di Tudan Miri. Jadi berita keterang agi, tau kesilik agi berkawa ngau penusah rabat tu, kita tau bertelipun ngagai iti anak tenggalai, ianya menyadik ya, 011-251-4600, tau kesuda. Anak menyadik ya, ianya 011-1934-4869. Aku nyebut baru nombor iti anak Tenggalai, 011-251-4602. Jadi isi pesan tu tadi peninga, madah ke baji anak Tenggalai atau ke Inai Jimbun, udah nadai malam 7/8/2026 bak Spital Miri. Jadi ia dekat di Sungai Babala Mayuh lemai hari Minggu ianya 9/8/2026 barumah Yempu ianya lot 1279 lorong perdana 3A2 Tudan Pasar 6 Miri. Jadi niang dekat dikubur bak pendam Dayak Miri pagi 10/8/2026 ianya kena hari 1 pukul 8 pagi. Jadi pukul 7:30 lemai tu lagi, mai kita mending ke berita lemai hari UFM. Tu lagu hari Alice Awis, Mimpi Rawan Kenuan.

Sama lemai peningap gelai dengan aku Min Meliza Rayon bak berita lemai hari 6, 8/8/2026. Keterubatu batang berita. Sarawak ngelati ke teknologi bertanam betupik ngangkat ke penglikun stok pemakai. Serekai di perundian ke ngau palan lumba ngau main serta palan ngintu pengerai. Sekedak kandang menua di Sarawak direport ke Besebun. Nyak tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Sarawak dekat Cakahagi ngemansang ke sektor bertanam betupik ngenak teknologi baru serta bersaup ngaraban pemansia antara bangsa dikenak ngelati ke penglikun stok barang pemakai di menua tu. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke ubah iklim dunia ngujung ke Sarawak ndak ulendak nambah ke barang pemakai ti dikeluar ke menua tu serta nyeliah ke diri ariti balat berpanggai bak pemakai ke dibeli ari menua luar. Ia madah ke perintah Sarawak dekat bersaup ngau sebengkah universiti di Yunnan, China dikenak ngemansang ke teknologi bumai ti ulah nambah ke Asia serta ngenyampat ke production cycle. Ngenak teknologinya, padi ulah nyumbuk baru, pengudah ke diketau serta tau nak ibuah ditanam baru, lalu perkara tu ulah nyawup ngurang ke belanja dikenak ngeluar ke Asia. Kediatuk Sarawak semina uliah mansut ke kira 21% aja ari brau ke diguna bak menua tu lalu kebuainya uliah lalu kebukainya uliah meli ari menua luar. Perintah Sarawak mega bisi mantai ke teknologi baru ke nanas Sarawak Gold ti jampat agi tuai. Ia mansut ke jakut tu bak pengrami makai lemai begulai ngau bala tuai raban bangsa di Serikai. Berbangunnya di Serikai, palan lumba ngomain serta palan ngintu pengerai megak sama bisik di perundian ke ungkup orang mayuh bak kandang menuanya. Peminta tingasuh nyedia ke stadium ke mana agi di Serikai megak udah di perundian ke perintah Sarawak. Ti nyadi sebengkah hari pengawak kena ngelati ke palan lumba ngomain serta palan penglantang ati dalam bagi menuanya. Premier madah ke pengawak ti nyedia ke palan lumba ngomain ke mana hagi nyak perkara ti patut diperundiang ke setipak ngau pemansang ngau guna orang mayuh di Serikai. Berbangunnya perintah Sarawak megak bisik berundiang nyedia ke 10 perengkat dialisis di Serikai kena berjalai ke pengawak berubat ngau ngintu pengerai. Ia madah ke atur ti nambah ke perengkanya berguna benar dikena nentu ke orang ti sakit ulu tungkus sengayuh endak jauh nganjung diri berubat. Ia maksud ke jakut tu leboya ke berjadi program Sarawak Ku Sayang 2026 di Serikai. Polis minta orang periman ke bisik penerang pasal kes penusah berbadi ti naban kenyawa orang ke keliling Jalai Setiaraja tumu pagi kemari ngambil kenulung sidak mansia kes tu. Kepala Polis Pilihan Menua Kuching SCP Alexson Naga Cabuk madah ke bak penusah tu sebuah lori belantak ngau sebuah motosikal. Lorinya direport ke Benung Bejalai ari tungak ke Muara Tobuan nuju ke Bau. Lebuh motosikal tu ke ngelantak sepiak kibak lorinya lebuh sidak ke tamak ngagai keliling tu. Orang kemai motosikal tu ianya lelaki ke umur 20 tahun direport ke balat bakar bak punggung lalu ditetap ke lesi lebuh ke diperubat ke bak spital Besai Sarawak. Kes tu dipansir ngena Seksyen 41(1) Akta Pengangkut Bak Jalai Alun 1987. Mensia mayuh ke bisik penerang pasal penusahnya udah diasuh bertelipun ngagai pegawai pemansia Inspektor GR Saundry ngena lumur 0112-754-9620 tau ke 082-259-900 lalu tau megak datai ngagai upis polis ke Semak. Kawa tirat antara Miri ngau Brunei dekat Majak ditegap ke ngenak kerjasama dalam sektor dagang temuai yang kawa merangsang mayuh agi rakyat sama nemuai ngagai pangan diri.
Dato' Bandar Miri Adam Yi Siu Sang mada ke program Baka Brunei Coffee Trail ngau nemuai ke Brunei 2027 dekat nyadi ke pelasar dua mantai ke produk dagang temuai menua diri. Pemanah kawa antara Miri ngau Brunei patut majak diberi sokong labannya tau merik penguntung ngagai sektor dagang temuai ngau ekonomi dua bengkah menua tu. Ia mega merangsang orang Mayu di Miri ngambil kesama ngambil peluang raun ke Brunei alai berarti ke produk dagang temuai ke bisik di Brunei. Adam Yi maksud ke Jakarta udah tempuh program Brunei Coffee Trail 2026 ngau roadshow nemuai ke Brunei 2027 di Miri. Kita dia tu benar mendiang ke berita hari YFM. Sita Parlimen Seri Aman diperhati ke patut benar diberi Siti Agi Sita Kaunsel Negeri ke baru ngambil ke servis ngau pengawak pemansang tang kelebih agi bak menua pesisir oleh dipejalai ke serta meri empas ke mana. Kaban Kaunsel Negeri Sita Balai Ringin Datuk Senodan Lawan madah ke langgo penemu tingasuh numbuh ke Sita Kaunsel Negeri Bukit Kelingkang bisik dibantai ngambil ke diperundiang ke bak pengawak tingatur baru antara sita pengawak berpilih tang nadai dalam rintai 17 iti sita Kaunsel Negeri baru ke diperambu upis pengawak berpilih SPR. Berbangunnya, Kaban Parlimen Sita Seri Aman Datuk Seri Doris Sofia Brody megak sama bisik mantai ke pengasa hati diri entik semak rintainya betul. Ia madah ke langgur penemunya seminak berpelasar pemesai sita gaya geografi, accessibility ngau pemansang ke diguna orang dalam sitanya. Parlimen Seri Aman tu bisik kira 685,000 ekar pemesai lalu bisik kira 900 buah rumah panjai ngau pengentap pendiau bak menua pesisir. Pengawak tinumbuh ke sita barunya oleh nyawup negap kagi pengawak ngemata ke pemansang serta nentu ke servis perintah oleh dipejalai ke engau mana hagi. Sarawak jam ke diatu bersebun ke Tegal sebun asap tibaik ribut hari menua bukai ke Semak. Penerang hari Komiti Penyangga Penusah Menua atau ke JPBN Sarawak madah ke sekedak kanang menua tidi sadang dekat bersebun dalam tempoh beberapa hari tikat data itu ilak lalu tu nyengkaum Betung, Daro, Julau, Kenawit, Marodik, Miri, Mokah, Pakan, Seratuk, Sibu, Seri Aman, ngau Tatau. Tikas PM 2.5 tindak manah bak pengerai di pelabak nyadi di Miri ngau Serian Saritok sebedau ti ngelekai ke Betuang Pegila. Mensia Mayu udah dipinta semampai berarti ke ikas pengamah angin tau ke IPU ngurang ke pengawak bak luar serta berkena ke sengkabung hidung ngau nyawa enti semak angin macak kamah. JPBN mega minta Mensia Mayu hendak ngerja pengawak nunu tidak ngasuh sidak dihukum nyentuk ke RM100,000 tau ke jail nyentuk ke 5 tahun tau ke kena tinggang 2 bengkah hukum tu sekali. JPBN Med Malaysia Upis Pengeraja Asal Ngau Rampak Menua Sarawak NREB Upis Rampak Menua Ngau Agensi Kebekawa dekat semampai ngemata ke perkara tu. Upis pemadah tau ke Japan Sarawak dekat majak ngelatih ke kempen sepintu rumah Siti Jalur Gemilang bak genturung pendiau Mensia Mayu dikena ngerecah kagi Ari Kebangsaan ngau Ari Malaysia. Direktur Japan Sarawak Sabri Said madah ke perkara tu berguna benar dikena ngirik rakyat ngau hati ti sayau ke menua lalu jalur gemilang nyak megak ukai semutik nyadi ke menira menua tuk pia ajak tang nyadi ke lambang penyerakup rakyat Malaysia. Ia megak minta rakyat nganti menira ke udah jai ngau menira ke baru kena ngayan ke penyayau ati sidak ke menua tuk. Ia maksud ke Jakut tu udah tembuk program Jiwa at Community ke diatur berserimai ngau Hari Kebangsaan ngau Hari Malaysia begulai ngau Taska Adinda bak Taman Sahabat di Kuching. Kira 50 ikut nembiak miet ngau lebih 50 ikut apa indai serta 13 ikut orang
kegawak bak taskanya bisi ngau masuk programnya. Padawan Municipal Council MPP dekat Cakah Hagi ngelaban pengawak orang ti muai sampah bak sebarang alai bak endur ke dikuasa sidak. Chairman MPP Councillor Tan Kai amadah ke ulah ti bansanya seminak ngamah serta ngenyai ke kandang menua kelimpah ari ti ngeroga pengerai Munsia Mayu pembersi rampak menua ngau penglikuan. Tak japan pengawak ngemata ke betimpuh enang bisik diatur lalu program pemertiati ngau pengawak ngumpul sampah bisik diatur tang sampah megak agi bisik dibuai orang bak sekedar andua. Sekedar hari pemar kenuntung MPP, ianya lori sampah mar dekat datai bak sekedar andur, kelebih agi bergenturung rumah ti udah lama, serta tumpuk pendiau ngau

0: Sejalan.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 8/8 dalam tahun 1992. Hotel Riverside Majestic Tikas 5 Bintang dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud. Hotel 21 ringkatnya digagak bak randur di strategik segi tiga mas ngimbai Jalai Tunku Abdul Rahman serta Tungak Ngau River Bank Tuk nyembuan 250 bilik alai diau, 6 bilik alai bawum serta 2 ringkat kenyedia kendur mudah rampak benua di mana di peda hari ringkat 18. Bak pengerami itu dia Executive Chairman SEDC Dato' Effendi Nur Wawi nyuak ke kunci hotelnya ngagai manager hotel tu Kurt Lenzer Stoffer bak lobby hotel. Hotelnya megak ngembuan Dewan Banquet ngau Sarawak Chambers di muat nyentuk kengagai 1,200 temuai serta megak Cafe Majestic ngau restoran Timar River Place. Hotel tu kala diberi nama baru ianya Hotel Crown Plaza, tahunnya ngena baru nama lama ianya Riverside Majestic Hotel nyentuk ke Saritu.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, lagu kedibai Aryan Aku Dekat Nyulut. Tentu ya jam kediatuk ni dekat berengkah merindang bala peningau nembiak miat pemegak kita kenang ya seluruhan segulai sejalan dengan kami atau ke seluruhan namada program nembiak miat. Jadi pukul 8 malam tu lagi peninga mai kita ninga ke tanduk program Nembia Min Ari SK Pesang Begu. Jadi jam ke dia tu lagi terus merindang kita ngau lagu kudah dipilih aku pengguna mendiang ke berita ni harap ke semua kita itu gerai magang nanti ngasarin pubisi tabin kelebih lagi bas kedak kandang dur di menua kita di Sarawak dia tu bisik sebun neh atau ke benung bersebun nanti di Kuching gaya mata panas nyau cecinang neh cecinang nyanyu mirah ko kita ini mansau cecinang pama tunggu pagi udah cecinang tau nyedia kediri meh kita ya maya kak mindah maya pukul 9 ngagai pukul 6 lemai sigi angat kasa amat neh tau ulih dia asai pukul 9 pagi ni pukul 9 pagi neh pukul 8 pagi ajak kulit kita dah asai ke disayat nampak pengangat gaya ri kita jadi tikas pengangat gaya ri bakal ke malam tu pukul 7:54 minit lemai tu kira ke 29 darjah Celsiusnya kena perhati ke aku telefon neh kita tahu megak meda berapa tikas pengangat jam ke dia tu neh nanti di Kuching ku aku tu neh gaya ri cukup angat jam ke dia tu lemai tadi penangat lumpai bisi hujan bakal ke sari tu neh ada malam bisi hujan nak banget katanya lu ngetu jadi sari tu lumpai bisi hujan neh ngarap ke kita ke bisi mindah baiknya hari hujan kini hari panas kini sama hanya dia ke payung atau ke baju hujan mega alapan kita nangi neh ngau gaya hari kita ke nak tentu belebuhnya panas bisi mayanya hujan oleh amak ngasuh kita itu tadi tabin tau ke sakit neh hirup air mayu serta tahu apa perasa pengerai mega neh anang kelalu mayu angkerja pengawak ba sebelah tanah enti nyau udah tengah hari raya tau seliah ke diri meh hari pansut tau ke nyemi rempu ba mata panas okey pukul 8 nan ingat mendiang ke tanduk program menembi amit tahun sebenarnya merindang kita dulu ngalagu hari Richard Lee ke sekali tu aku di tempat ya.

0: Okey, bertemu baru kita datai baru buat program Nembia Meet live ke Sarito. Kamu dah ni. Nanti Min buka live kita about Facebook. Kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban jam ke dia tu gulai ngau Aunty Min. Aunty Min ngau tiga ikut Nembia buat mua Aunty Min hari SK Persang Begu. Hari Jalai Padawan Serian. Kak Ngumai jauh nak gak jauh mat ne laban sekolah sidak tu enti ke Serian kita driba kira ke sejam bekenyak meh laban dia tu dah nyamai jalai pen udah cukup nyamai nur kita mindah kin kita hari kucing ke Serian ne enti ke sekolah sidak pen tentu nak jauh tapi nak tamak mimit ngagai sekolah SK Pesang Begu. Ya, nama nak berita abala Nembia Meet kita ke malam tu lebih lagi kita ke Bendung Nganti atau ke dekat Medak Live Facebook program Nembia Meet tu meh temui Aunty Min sidak tiga ya ne. Jadi kita berkelala dulu ngau sidak tiga tu kudah duduk bertungak ngau Aunty Min bak mua tu ne. Kita berkelala dulu ngau sidak tiga ya ne. Hari kiba Aunty Min dulu ne. Okey, semak dekat lagi ya. Okey, cakap mic. Okey. Siapa nama?
1: Charmaine Trinity.
0: Charmaine Trinity.
1: Trinity.
0: Oh, Charmaine Trinity. Anak?
1: Emilian Owen.
0: Anak Emilian Owen. Jadi panggil Charmaine.
1: Ya.
0: Okey, Charmaine. Oh, berapa umur?
1: Saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 lah.
1: Ya.
0: Okey, hari ini dia pakai baju bunga-bunga. Babansa bidayuh kan?
1: Ya.
0: Jadi majoriti ni biar ke sekolah ba SK Pesang Begu tu mayuh bidayuh sedak ya nah. Okey, Charmaine, kamu datang tadi dengan siapa?
1: Dengan ibu bapa, adik dan kakak.
0: Oh, ada ibu bapa, adik dan kakak.
1: Ya.
0: Excited lah datang. Senyum dia. Okay, tu Charmaine Primary 5. Okay, di tengah-tengah ni siapa nama penuh?
2: Nama saya Isaac Edna.
0: Isaac?
2: Ya.
0: Isaac Edna. Panggil Isaac lah.
2: Ya.
0: Berapa umur Isaac?
2: Umur saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Sama dengan Charmaine. Satu kelas kah?
2: Ya, satu kelas.
0: Satu kelas. Kelas apa?
2: Kelas 5 wajar.
0: Oh, 5 wajar. Jadi kelas ni ada 5 wajar, 5 apa lagi?
2: Itu sajalah.
0: Itu saja. Oh, memang satu kelas saja. Raja 5. Ya. Oh, berapa orang kamu dalam satu kelas?
2: 14.
0: 14 orang. Okey. Isaac. Isaac Raja 5 juga. Okey, di sebelah Aunty Min kiri. Kanan kebenaran kanan. Aunty Min ke sekali tu baju celum. Ya ini kesaja mua ya. Siapa nama?
3: Maxander.
0: Maxander. Maxander nama artis. Panggil Max.
3: Ya.
0: Berbangsa bidayuh juga.
3: Ya.
0: Tiga-tiga sidak ya tu bangsa bidayuh. Primary?
3: 6.
0: Primary 6. Dia ikut tu tadi Primary 5, Max Primary 6.
3: Ya.
0: Okey, jadi sidak tiga tu tadi daripada ke Diau Bo Buding. Jadi sidak ke hari sekolah SK Pesang Begu tu mayuh Diau Bo Buding ni biar ba sekolah SK Pesang Begu tu daripada hari Aunty Min Diau Bo Buding tau ke asrama ko kita ini. Jadi Aunty Min kan nanya sidak ai dulu sebelum sidak ai tu mantai ke Penglandia Derempo bakal ke malam tu merindang kita buat program Nembia Meet. Kita uliah medak live YFM Iban buat Facebook ningal ke kami ngena China Astro 871 biar megak ningal ke kami ngena frekuensi buat pilih menua kita ne. Kita lagi berandau ngau sidak tiga ya. Okey Max. Max bermalam di asrama juga kan?
3: Iya. Yeah.
0: Malam di asrama. Dari darjah berapa?
3: Dari darjah 3.
0: Dari darjah 3 sampai darjah 6.
3: Iya. Yeah.
0: Seronok.
3: Seronok.
0: Seronok. Dekat sekolah kamu ada berapa orang PPM yang jaga kamu?
3: Dua
0: orang. Okay. Dekat sekolah tu memang PPM jaga memang urus semua kamu lah.
3: Ya.
0: Apa yang best lagi tinggal dekat asrama?
3: dapat bermain dengan kawan.
0: Dapat bermain dengan kawan. Kalau tinggal di asrama tu, contohlah kamu mandi awal pagi, bangun pukul berapa?
3: Bangun pukul 4:55.
0: Oh, memang tepat dia bagi 4:55. Ya. 4:55 tu mesti dah bangun.
3: Ya.
0: Jadi PPM lah yang bangunkan kamu.
3: Ya.
0: Lepas bangun tu buat apa?
3: Mandi, lepas tu makan.
0: Mandi, lepas tu terus makan. Okay, Isaac. Okay, macam kamu tinggal di asrama juga kan? Dari umur berapa?
2: Dari umur saya 8 tahun.
0: 8 tahun, ya. Sampai sekarang lah. Seronok jugalah.
2: Ya, seronok.
0: Ramai kawan.
2: Ya, ramai.
0: Siapa best friend Isaac?
2: Best friend saya belum tahu juga.
0: Belum tahu juga. Ya. Jadi sekarang ni ragu-ragulah mau ada kawan rapat.
2: Banyak sangat kawan rapat.
0: Okey, jadi Isaac ni memang orang yang suka berkawan dengan semua orang kan?
2: Ya.
0: Okey Isaac, kalau tadi Mac cakap lepas bangun pagi kamu orang pergi minum pagilah tu makan kan? Kalau masuk kelas tu pukul berapa?
2: Pukul 7
0: tu memang dah bermula belajar lah tu.
2: Ya.
0: Bagus. Kalau pagi tu kan ada rasa malas kah kalau bangun tinggal di asrama ni?
2: Tak juga.
0: Ya. Sebab dah biasa kan? Cikgu-cikgu dah latih, lepas tu PPM pun dah latih bangun awal kan?
2: Ya.
0: Good. Itulah yang bagusnya kalau tinggal di asrama kan?
2: Ya.
0: Dapat berdikari juga.
2: Dapat pengalaman.
0: Okey, itu dari Isaac. Okey, Charmin, Aunty Min nak tanya. Sekarang kamu juga tinggal di asrama kan?
1: Ya.
0: Jadi baju pakaian memang cuci sendiri?
1: Ya.
0: Ada PPM juga yang bantu kan? Bantu ya. Sekali bersihkan pakaian, kasut semua.
1: Ya.
0: Dari situ memang kamu diajar cara atur diri sendiri kan?
1: Ya.
0: Itu kebaikan kalau duduk di asrama. Charmin, berapa orang kawan best friend dekat asrama dengan sekolah?
1: Banyak.
0: Memang ramai kawan juga.
1: Ya.
0: Kalau tidur tu pernah rasa takut tak?
1: Tak pernah.
0: Pernah tidur lewat?
1: Tak pernah.
0: Sebab memang dah didisiplinkan tinggal di asrama tu tidur pada jam yang tepat kan?
1: Ya.
0: Tidur pukul 9?
1: Tak.
0: Selepas buat kerja sekolah?
1: Ya.
0: Baru tidur?
1: Ya.
0: Ada belajar malam tak?
1: Ada.
0: Ada juga?
1: Ya.
0: Kelas malam tu bermula pukul 7? Dalam pukul 7 kan? Ataupun pukul 6? Selalu dia kan kalau kelas malam ni pukul 6, lepas tu habis pukul 8, ada minum malam. Selalu dia macam tu kan kalau dia asrama?
1: Ya.
0: Tu yang seronok dia kan? Sebelum tidur tu mesti ada baca doa juga kan?
1: Ya.
0: Pernah-pernah memimpin baca doa tidur malam? Belum. Okey, ajak main nembiak hari SK pesang begu. Sida itu dia ubah asrama, jadi sida itu udah terlebak atau udah dipatih. Hari mid, hari umur sida itu tadi 7 tahun, 8 tahun udah nemu ngatur derempu ko kita ini, nemu bersih derempu tambah lagi bisi dibantu bala pengajar. Yang kau dibantu araban pembantu pengurusan murid Matias sidak itu. Ngambil sidak itu tadi landik ngereja pengawa baka kita ke di rumah. Anti berumah, anti min baka anti min mega selalu pope selalu nganu bukannya me anti kita itu tadi kita ke pindai bisik bala anak ke benung besai benung mansang kita ke ngasu sidak itu tadi nemu ngereja pengawa ananya lah pengawa ke baka berbasuk gari nyembi gari jadi anti min ngarap ke bala nembiak kita ke benung medak live yang kau meninga ke program Nembiak Mit sama ninga ke pengasai sidak tu dia ba budiang tau ke dia ba asrama nita ngajah ke zaman ke dia tu ne sida ya nadai dia suah megai telepon nya ga cukup manah ne tang bisi gamai ya sida megai telepon mai sida ya pulai sida itu nak tinggal megai agi ari arus pemansang nak tinggal sida laban baskula sigi bisi di padah ke tau ke bisi diajar lebih lagi bekawa ngau dunia digital dunia AI tau ke pemansang digital kemayari dia tu ne. Okey, kita ngetu dulu, kita berperindang dulu. Udah nyak lagi sidak yang merindang kita. Kita berperindang dulu. Ngau lagu ku dah dipilih antimin ke sekali tu. Aku dekat nyulut ari ayen.

0: Okeynya tadi lagu Ari Ayen Aku Dekat Nyulut. Ah, kita ngarap ke bala anak-anak kita itu nyulut ba pelajar sidak ya, nyulut ba pengawak, kelebih lagi pengawak sekolah ke di kerja bala sidak ya, hajam ke dia tu siapa ngai nanti anak kita nyulut ne. Nanti anak kita itu tadi maju nitih ke singkang bala orang bukai, kelebih lagi bala anak-anak kendang yang udah nyulut ne. Okey, pulai baru kita ngagai nembiak miet kita bala nembiak me baru hari umur 12 tahun sidak tok ne. Kebulai ngon timbian ba program nembia mit. Jadi raban hari sekolah SK Pesang Beguk tu bisi jala bisi berjalai ngusung kami ngagak RTM ngusung RTM ke mari. Hari okay, ke mari 2. Hari 2 hari bapa sarinya. Hari 5, hari 5. Kemarin banyak ne. Jam 4 mat ganti mien tu nak ingat ne. Okey, kemarin sudah habis datai ke akunti, bulai ngau anti mien mega, mayanya anti mien benung gawa Y912 sudah habis datai di tu. Nama agi tu me peluang sidak ne. Mantai ke penglandia sidak ya ba program nembiak mien gulai ngau anti mien. Okey, malam tu baka kuda di semaya anti mien apa kak merindang kita anti mien kak belagu kai uka anti mien kak belagu kita akan ngasih Max belagu dia tu ne. Okey, Max Zender apa anti mien pada rekuang anti mien ngasih Max Zender belagu. Okey, Max Zender dah ready?
1: Sudah.
0: Okey, dah senyum eh dia. Kita ngasih ya belagu malam tu. Lagu apa Max?
1: Macy's Day Parade.
0: Okay, Macy's Day Parade. Okay, dah sedia. Alright.

0: Okey, cukup landi Max belagu. Nyak otik kedekak kita ini. Nebiak kenang yang membuat pengeransiang bakato. Landi belagu, nemu bercerita, nemu berjaku, nemu berganu. Ini nemu ialah antimian dekat umai. Bala nebiak kita ke membuat pengelandi bak main asal. Bisi antimian percaya bala nebiak kita ke main hari dia tu. Ukai semina landi bak dunia digital tang bak main asal megak nak ditinggal ke sidaya ne. Okey, hanya tadi Mac Zender, nama dah penyanyi. Bisi pengelandi lagi, bisi bakat ko kita ni nemu ialah. Okey Max, kalau besar nanti ada hati nak jadi penyanyi ke?
1: Ada.
0: Ada. Kalau menyanyi ni kan dekat sekolah pernah ikut pertandingan?
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas antara sekolah-sekolah lah. Ataupun dekat sekolah saja.
1: Ada.
0: Dekat sekolah saja masa PIBG ada ikut menyanyi.
1: Ada.
0: Ada ikut pertandingan antara kawan-kawan.
1: Ada.
0: Dapat nombor berapa?
1: Selalunya dalam kalangan 1 atau 2. Saya selalu lawan Isaac.
0: Kamu dengan Isaac memang dua-dua ni memang suka menyanyi lah.
1: Ya.
0: Ni mesti selalu menyanyi waktu mandi, betul?
1: Ya.
0: Memang suka lagu English lah.
1: Ya.
0: Okay, Isaac, Isaac Max, Max Zender. Dah tu lagi Isaac pun dekat belagu merindang bala peningan nampi amit kita ingau bala kita ini. Sekali nanti kita itu tadi nauliah anang mantul. Hanya pesan nanti mien ngagai bala nembiak kita ke dia tu. Tajak kita fail kini anang sekali mantul atau kanang sekali alu jampat ngalah ke diri. Bisi peluang nguji lagi. Bisi peluang lagi nguji lagi. Okey reti kita tadi alah hanya tadi kita alungai bakal sidak tu dia bab budiang. Nanti mien rindu ningan nembiak ke nemu amat ngatur derempu ne. Udah nemu meresi garik drempo, udah nemu ngintu peniau drempo. Okey, anti mien kak nanya dulu Isaac. Kalau dekat asrama tu kan, contoh baju kamu hilang, kamu terus cari ke ataupun biarkan saja hilang?
2: Cari
0: dulu. Kalau tak jumpa juga?
2: Kalau tak jumpa, cakap ke kawan mana baju saya.
0: Oh, tanya kawan lah. Bukan main tuduh-tuduh kan?
2: Ya.
0: Isaac budak baik. Okay, Charmin, kalau dekat asrama ni kan pernah kena kacau tak?
3: Tak pernah.
0: Oh, jadi budak asrama dekat SK Pesang Beguk ni memang baik-baik lah.
3: Ya.
0: Okay, memang dijaga betul-betul oleh warden dengan cikgu-cikgu lain serta PPM. Okey, contohlah anti min bagi satu situasi kan, kalaulah ada orang tu tolak kamu, kamu buat apa?
3: Saya bagi tahu warden atau cikgu.
0: Bagi tahu warden ataupun cikgu.
3: Ya.
0: Bagus, tindakan pertama yang bagus. Jangan balas ah. Jangan balas. Kalau Isaac? Kalau Isaac, kalau ada kawan tu tiba-tiba dia lari-lari kan, dia tolak kamu dengan sengaja, dia tolak kamu dan kamu jatuh, apa kamu buat? Balas balik?
2: Saya tegur dia.
0: Tegur dia.
2: Kenapa lari dan jatuh dan sengaja langgar saya?
0: Oh, tanya dia lah, maksud tegur dia kenapa lari-lari dan sengaja langgar. Okey, kalau kawan tu dia tiba-tiba marah,
2: saya terus beritahu cikgu ataupun warden.
0: Terus beritahu cikgu ataupun warden. Jangan lawan ah. Bagus, bagus. Memang good boy. Okay, Max, kalau contohlah Max ni ada kawan tu kan, dia tak sengaja dia bawa air, tiba-tiba dia tumpahkan air tu terkena baju Max. Max marah, terus buat apa?
1: Saya cakap dengan dia, awak okey ke? Nak saya tolong apa-apa ke?
0: Bagus juga Max ni. Maksud dia, Max ni dia akan bantu. Tak marah lah. Okey, nanti kita medak dia gamas sudah 3 atau cukup mereti. Mereti labannya tadi meh nang udah dipatih abak sekolah yang kaum di rumah. Laban timin medak ne, nanti kita nanya sidak ya tu. Nadai diajar. Dan sidak ya lu nyaut nemu. Nama utai kepatut digagak sidak ya ne. Sidak ya tu nemu bekeni ngelindung diri ngau nama utai kepatut digaga. Okey, Max, kalau ada kes bully lah, kamu tengok kes bully ni. Contoh ni, Aunty Min bagi satu situasi. Contoh, kawan A dengan kawan B ni bertumbuk. Kamu buat apa?
1: Laju-laju mau pisahkan mereka.
0: Pisahkan mereka. Kalau Isaac?
2: Kalau saya, saya pun sama, pisahkan mereka dan tegur mereka.
0: Tegur jangan mereka. Jangan bertumbuk lagi. Terus beritahu cikgu. Jangan-jangan tunggu besok lusa baru beritahu kan. Nyak meh patut diajar kita dengan anak kita. Laban dia tu mayuh kebenar ya kes ngenyati, ngemedis, tau ke ngelinyi, ngelanyai ku kita bala ni biak kita kemayari dia tu ne. Hari ya sidak tu dia bak budiang, sidak ya tu nang ya udah bisik disiplin kebenar ya, disiplin kendang ya cukup amat diberi ngagai bala nebiak ke dia bak budiang yang kau nebiak ke sekolah di rumah mega ne. Okey, kita udah tahu dekat ninga ke cerita. Kita ninga ke cerita dulu. Laban Max tadi udah berlagu, kita ninga ke cerita dulu. Cerita Ari Charmin. Dah ready? Dah temenung ya, senyum-senyum ya dia ne, pemalu Charmin tu kebenar. Laban ya ti direk ne, nyak yang bekenyak. Nah, okey, Charmin, apa cerita dia Charmin?
3: The hare and the tortoise.
0: The hare and the tortoise. Jadi hare tu ianya jelu rabbit ko kita ini. Rabbit kan?
3: Ya.
0: Rabbit ngau kura-kura. Arnab dan kura-kura.
3: Ya.
0: Tu cerita nah. Dalam bahasa Inggeris.
3: Ya.
0: Okey. Nanti Min kira terus baca, okey. Satu, dua, tiga.
3: Have you ever been told that you are too slow, too small, or simply not good enough to win? It is easy to feel discouraged when you are not competing when you are competing against giants. But true victory does not belong to the swiftest or the strongest. It belongs to the one who refuses to stop moving. A very warm evening to everyone. My name is Charmin Chiniti Anna Emilian Owen from Sekolah Kebangsaan Pesang Begu, Serian. Today, I am excited to share a classic fable of all time with all of you. It is a story about a fast runner who got too lazy, a slow walker who had endless determination, and the race that changed their lives forever. This is the story of the hare and the tortoise. One day, a tortoise met a hare who made fun of her. My, you move so slowly. You will never get far. The tortoise, upset by the hare's manner, said, Let's have a race and see who is faster. The hare laughed and said, You must be joking. But all right, we'll see who reaches the other side of the hill first. Off he ran, leaving the tortoise far behind. After a while, the hare stopped to wait for the tortoise to come along. He waited and waited till he felt sleepy. I might as well take a nap, he thought. Even if she catches up with me, I can easily win the race. So, he lay down under a shady tree and closed his eyes. When the tortoise passed the sleeping hare, she walked down slowly but steadily. By the time the hare woke up, the tortoise was near the finishing line. He ran as fast as he could, but he could not catch up with the tortoise. In the end, the tortoise reached the finish line and won the race. And so, my dear friends, life, much like this famous race, is not always won by the fastest runner or the loudest voice. It is won by those who stay true to their path, who remain patient through long stretches, and who keep placing on foot in front of the other no matter how far the finish line seems. So, as we say goodbye to our fury and shelled friends today, let us carry their lesson in our heart. Slow and steady wins the race. Never give up. The end. Thank you.
0: Nyak me cerita kura-kura ngau Arnab ne ke ditusi ke Charmin malam tu buat program nembiak min. Nyak me penglandia bala nembiak kita ke datai hari SK Persang Begu. Okey Charmin, kamu selalu ikut bercerita di sekolah?
3: Ya.
0: Kalau kamu ikut bercerita tu ikut pertandingan?
3: Ya.
0: Selalu dapat nombor berapa?
3: Kadang-kadang selalu dapat nombor satu, dua, ataupun tiga.
0: Ataupun tiga. Siapa lagi yang selalu ikut pertandingan bercerita di sekolah lah, di sekolah kamu? Siapa? Siapa lagi? Ada kawan-kawan? Boleh sebut nama, mana tahu dia tengok ataupun dengar sekarang?
3: Ada, nama dia Castle.
0: Castle?
3: Ya.
0: Siapa lagi? Ada lagi yang lain?
3: Tujak.
0: Ya. Yang selalu ikut bercerita lah. Selalu dia cerita dalam bahasa Melayu ataupun cerita dalam English?
3: Dalam English.
0: English lah. Okay, kalau diberi peluang ikut mewakili sekolah, nak pergi tak?
3: Nak.
0: Nak. Memang excited lah.
3: Ya. Yeah.
0: Pernah mewakili sekolah sebelum ni?
3: Pernah.
0: Pernah?
3: Ya.
0: Yeah. Mewakili sekolah ke mana?
3: Mewakili sekolah.
0: Dalam Kuching saja ataupun keluar?
3: Di luar.
0: Di luar. Lama tak ingat?
3: Tak ingat.
0: Tak ingat. Kalau selalunya dapat nombor tak?
3: Ya. Yeah.
0: Rasa seronok kan?
3: Ya.
0: Kalau terdapat nombor pun tak perlu rasa sedih.
3: Tak perlu.
0: Tak perlu. Betul. Sebab kita ni masih panjang lagi perjalanan kan?
3: Ya.
0: Masih belajar lagi kan? Okay, Charmin. Memang good girl lah. Memang clever. Sangat-sangat pandai dan berbakat. Nanti tengok. Cara sebutan pun bagus. Ataupun pronunciation English tu memang ada bakat. Kalau nanti jadi DJ dekat Red FM English, nakkah?
3: Nak.
0: Nak? Oh. Okay. Tapi besar nanti cerita nak jadi apa?
3: Nak jadi cikgu English.
0: Nak jadi cikgu English. Dengar kita. Kaknya di pengajar. Nek kan ngajar dalam bahasa Inggeris. Nyak tadi Charmin. Nek, ia bisa pengelandik. Kelebih lagi bak bercerita. Jadi Max tadi, ia landik bak berlagu. Okey, jadi yang Timin kan nanya. Kalau bersukan, Charmin, kamu minat sukan tak?
3: Ya.
0: Minat. Sukan apa?
3: Sukan berlari.
0: Oh, run.
3: Yes.
0: Selalu dia lari 100 meter, 200 meter. Mana yang paling kamu suka?
3: 200 meter.
0: 200 meter. Yang pecut ke ataupun yang larian button tu?
3: Dua-dua.
0: Dua-dua?
3: Ya.
0: Tengok, Timin tengok ni kan, memang ada bakat ni sebab dia kaki panjang. Okay, selalu menang juga kalau berlari.
3: Tidak sangat.
0: Tidak sangat. Tapi seronok lah kan?
3: Ya.
0: Sebab bersukan. Kalau petang-petang tu, kalau kamu ikut bersukan, cikgu dah start latih kamu, petang pukul berapa?
3: Petang pukul 5.
0: Pukul 5.
3: Ya.
0: Jadi kena memang dah bersedia lah. Memang minat olahraga ni. Kalau lompat kijang ke, minat?
3: Minat.
0: Lompat tinggi itu?
3: Ya.
0: Minat juga. Minat. Selalu dapat nombor juga?
3: Tidak sangat.
0: Tidak
3: juga.
0: Sangat. Tapi kalau kalah tu marah ke tidak?
3: Tidak.
0: Tidak. Jawa pengeriduk bala nembiak tu ni. Sidak yang tema yang bermain pun ringat nembiak korang. Sikit bakal ya ni. Boleh nombor ke nak boleh tang. Penglebih bala nembiak tu ni. Sidak yang tu enti Allah kemenang. Ringat nak lama. Udahnya. Gagal baru laban kak engkau nanti sebut ke pemain tu deh. Okay, Isaac minat sukan?
4: Minat.
0: Sukan apa Isaac?
4: Olahraga
0: juga ya. Oh, mesti laju ni kalau berlari ya. Sama dengan Charmina ya. Kalau kamu dekat sekolah tu kan mesti dibagikan kepada beberapa kumpulan ada kalau dululah ni zaman-zaman Antimin rumah merah, rumah biru. Sekarang
4: saya rumah merah sekarang.
0: Oh, masih pakai warna juga rumah merah. Ya. Max, rumah apa kalau sukan?
1: Sama dengan Ica.
0: Sama. Sama juga. Ya. Charmin, rumah?
3: Rumah biru.
0: Biru. Jadi merah dengan biru ni berlawan lah.
3: Ya.
0: Kalau sukan tahunan tu, siapa selalu menang dekat sekolah? Merah ke biru?
1: Tahun lepas, merah.
0: Tahun lepas, merah? Tahun ini tadi biru.
1: Tahun ini belum lagi.
0: Belum lagi. Ah, tunggulah. Tapi memang seronok lah. Dah sedia lagi nak ikut sukan Max. Ada juga ikut sukan apa?
1: Olahraga dengan permainan.
0: Permainan, permainan apa?
1: Bola sepak, dan softball.
0: Ada juga Isaac pun ikut juga bola sepak.
4: Bola sepak saya tak ikut, saya ikut softball.
0: Softball
4: dengan olahraga itu saja.
0: Olahraga itu saja. Charmin?
3: Saya ikut berlari je.
0: Berlari je. Bola jaring ada tak di sekolah?
3: Ada.
0: Ada. Minat?
3: Minat.
0: Minat. Tapi nak selalu dia kalau bola jaring ni perempuan kan. Mesti nak jadi goalkeeper ke, goal shooter ke ataupun center ke? Mana satu yang kamu minat? GS, GK, C. Mana satu kamu minat?
3: GK.
0: GK. Jadi goalkeeper. Goalkeeper tu halang orang tak dapat masukkan gol. Macam tu. Ataupun ya, nak jadi pemain je.
3: Nak jadi pemain juga.
0: Nak jadi pemain juga. Seronok kan zaman budak-budak. Isaac dia minat softball.
4: Saya tak minat softball. Saya lebih minat olahraga.
0: Olahraga saja. Max dia football. Bola
1: badminton
0: sepak.
1: Paling bagus.
0: Badminton. Selalu wakil sekolah lah Max. Tak, belum lagi. Tak apa. Masih panjang lagi. Mana tahu nanti masuk sekolah menengah boleh wakil sekolah. Tapi dari sekarang perlu berlatih lagi. Okey, pengalaman penelebak Abala Nebiak kita ke dia uba budiang di Patih ukai semina uba nyaga diri ukai semina sida etok ngintu diri tang ba pengawak-pengawak kebukai lebih lagi ngau aktiviti kebisik diatur araban pengajar, araban pengerja pengawak kebukai begulai ngau Abala Nebiak kita ke dia ba budiang. Nang takut nganjong bala anak kita dia ba budiang laban dia tu cukup nyamai. Cikgu bisik dia ba sekolah, nyengkau bala waden bisik dia ba sekolah. Jadi kita ke apa indai pun anak enggak ngelak ketanggung pengawak nya ngagai bala pengajar aja. Kita pun megak patut berjalan ke tanggung pengawak kita ke apa indai atau ke ngibun bala anak kita yang merati ke penglikun sidak ya, merati ke disiplin sidak ya, ngau penau sidak yang ngintu diri anak ngelak ke bala pengajar aja ne. Okey, nyelalak anti miento bejaku. Kita dekat berperindang laban Isaac. Isaac dah ready Isaac?
4: Sudah.
0: Isaac kak belagu. Nak sabar Isaac tu kak belagu. Isaac kak belagu dia tu ne. Ya kang main lagu hari kumpulan Mei. Cintamu mekar di hati. New terpelanting hati mi laban. Ninga lagu tu aja ni mulai ke zaman orang ke subuh-subuh. Cikgu bakal ya me udah umur anti mien tu. Nah, jadi ya nebiak ke mai hari dia tu kira ke new dah amat bar biar ke ada tadi ko kita ini ada tadi ni ngomai lagu ke zaman-zaman ni bakal anti mento umur-umur anti mento jadi kita ningal ke Isaac tu berlagu lagu ke debat ya cintamu mekar di hati. Dah ready Isaac?
4: Sudah.
0: Okey.

0: kita belalak, kita ningai belagu ni. Cukup mana nyawa ya, patah nyawa ya, cukup lantang. Nanti kita ningai ni live lagi, live buat program. Dan biar miat kita ke malam tu. Anti men penyenino ningai ni ananginya lagu, lagu lagu lama ke kita ini. Lagu lama menya kira ke ukai lagu kemayari dia tu. Tang ya uliah mai lagunya ngau cukup mana. Okey, Isaac, siapa aja menyanyi ni?
1: Memang saya sendiri.
0: Sendiri
1: lagu.
0: Oh, memang sendiri suka menyanyi.
1: Ya.
0: Mami, daddy, uncle, auntie, ada yang minat menyanyi juga?
1: Daddy dengan mami minat menyanyi.
0: Daddy dengan mami minat menyanyi. Minat nyanyi lagu ataupun mami daddy ni memang orang-orang lama jugalah.
1: Ya.
0: Bye-bye auntie Min lah. Tapi memang suka lagu ni. Tak suka lagu kanak-kanak kah?
1: Tidak.
0: Oh, tepuk amai-amai. Memang suka lagu-lagu lama lah. Sebab sekarang kan ramai juga penyanyi kanak-kanak. Ya meh, nabi ada torino ninga-ninga lagu orang udah besar-besar ini. Tapi anti min sikit muji, cukup mana patah nyawa ya ne. Ni nemoi lah bala producer kita boleh ngambil kini jadi artis. Nah, okey Isaac, cukup landi terus ke agi pengrendok nuan abah pengawak belagu tu ne. Di sekolah selalu wakil kan jadi penyanyi ni.
1: Iya.
0: Selalu wakil sekolah menyanyi. Wakil dapat nombor berapa?
1: Dulu saya dengan Max Asad di sekolah. Nama sekolah tu Telagu Sejarok.
0: Telagu Sejarok.
1: Kami dapat nombor 4, tak dapat nombor 1, 2, 3.
0: Oh, tak apa. Tapi sebab Aunty Min dengar suara ni memang layak ni. Mana tahu nanti ada lagi pertandingan dapat nombor 1. Bawa lagu apa masa tu?
1: Lagu ni

0: lagu ni. Nanti mau bawa lagu lain tak?
1: Ya.
0: Selain lagu ni kan, ada lagu lain tak yang Isaac minat?
1: Ada.
0: Ada. Dalam minat-minat berlagu, menyanyi ni, kalau Isaac belajar tu, ada tak berlagu humming lah untuk dapat hafal pelajaran? Ada macam tu kah? Contoh, kamu belajar matematik sambil-sambil mengira tu, kamu menyanyi. Ada macam tu?
1: Tidak.
0: Tidak. Kalau belajar.
1: Ya.
0: Memang good boy. Okey, nyak tadi penglandi Ari Isaac, kita megak udah penglandi, medak penglandi Max megak belagu, main lagu orang putih serta Charmin bercerita ke kita ibu program nembia amin Ari sekolah SK Pesang Bego. Jadi minggu baru kita dekat ninga ke tanduk tu neh. Terima kasih sekali lagi ngagai bala pengajar bas sekolah SK Pesang Bego, guru besar, bala pindai, semua meh kebisik nyempulang sida itu datai banyak kemari ngau sarito begulai ngan timin buat program Nembia Amin. Kira kenakak tu dulu kami begulai ngau kita buat program Nembia Amin. Betul baru kita bawa ke bukai. Okay, say goodbye.
2: Bye. Goodbye.
0: Okay, kita berperinang ke sekali tu api mega ninga ke ganu perangsang arisiko Nembia ke kalak di kangau buat program Nembia Amin.
3: Perangsang. Tok meh munyi ya. Di indah andi nakak

0: Nyawai ngajari aku, terima kasih ya.
1: Aku nginjau jaku ni yang Nelson Mandela, siku hari tokoh dunia titik lala bala mayu, laba aku. Jadi punya kuya, education is the most powerful weapon in the world. Sabkan terikalnya kita yang kajaku kita impu, pelajar kita yang mencia senjata di paling berkuasa. Tapi kita yang ngai maca, bekeni kita kak belajar. Lalu untuk kita nak belajar, ni maya kita kak pandai. Lalu untuk kita nak pandai, anang ngau orang berpikir ke bagai menua ya ya. Lalu berdua harinya kita anang tak ngemerat ke pengawak macam ku. Menuju nembiak baru, jeman kelia, untuk tulang kita kelalah, kita nak kering, kita sikit nak tulis kutai. Ambil tu, dunia sudah berbalik. Siapa kena ada pemandai, sikit tinggal laban urang. Menuju apa yang lain biak megah, untuk bala nak minta beli ke buah pandang lu ni tak. Lepas, awak tidak yang merancang, ambil keminat tidak macam buat pun tak kurang.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 8/8 dalam tahun 1992. Hotel Riverside Majestic Tikas 5 Bintang dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud. Hotel 21 ringkatnya digagak bakrandur di strategik segitiga emas ngimbai Jalai Tunku Abdul Rahman serta bertungak ngau River Bank Tok nyambuan 250 bilik alai diau, 6 bilik alai bawam serta 2 ringkat kenyedia kendur medak rampak benua di mana di peda hari ringkat 18. Bak pengerami itu dia Executive Chairman SEDC Dato' Effendi Nur Wawi nyuak ke kunci hotelnya ngagai manager hotel tu Kurt Lenzer Stoffer Mak Lobby Hotel. Hotelnya megak ngembuan Dewan Banquet ngau Sarawak Chambers timuat nyentuk kengagai 1,200 temuai serta megak Cafe Majestic ngau Restoran Timar River Place. Hotel tu kala diberi nama baru ianya Hotel Crown Plaza, tahunnya ngena baru nama lama ianya Riverside Majestic Hotel nyentuk ke Saritu.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ika, malam lagi muda. Terima kasih kerana kita akan mengkam gulangan kami malam tu. Buat pemerintah malam, sehari tu bergulangan aku Nancy Tambom. Tak keisi sehari tu 8/8/2026. Beri selamat pengada serta selamat ngintu ulang tahun. Jadi melaki bini dengan kita ke bisi ngintu. Sehari tu kena 8/8/2026. Mana hari bulan sehari tu. Jadi kita dekat bergulangan aku. Buat pengelamat 3 jam tu, kalau buat 3 jam tu kita ke hendak ampit mendiang ke carta siapa juara hari 5 tu tadi, kita boleh mendiang ke tanduk program carta siapa juara tusun tiga 30 bulan gau Monica Midi pukul 10:30 malam tu lagi, serta ujung ke program kita atau ke segmen kita buat pemerintah malam kena 8/8/2026. Jadi lagu ke sekali tu merenang kita malam tu megak. Setiap lagu dipilih lagu hari Ethnic Transmission. Tasya aku, Tenggau Nuan. Pemerintah malam YFM.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari 1 pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
0: Y FM Segulai sejalai.

0: Agiatu menemendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang buka.

Sama ngatan ke menala nari Angela Lata Jua merindang kita bapa merindang malam sehari tu. Jadi tu berkongsi ke gaya hari untuk malam tu nyentuk ngagai tumu pagi-pagi lah tu peningat kalai gaya hari di pelabak ke nada hujan malam tu kita pan ngasai lebih lagi di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Kapit, Mukah, Bintulu, Miri, Enggau, Limbang, pelawak aku tebal lagi ngasai ke gaya hari berengkah hari tumu pagi tadi kebenar ya, udah bersebun lalu ngasai ke pengangat gaya hari tu angat lagi hari hari ke sebedau tu au. Jadi sama meh nyaga penglikun serta pengerai duit empu peninga lebih kagi ngirup air serta kurang kagi aktiviti tau ke pengawak ke bawah tanah nanti nak boleh hendak ke nanti mukung kau ke tang jaga meh pengerai kita au. Jadi tu maga peninga berkawal engkau gaya hari ke bawah Sarawak jam ke dia tu bersebun ke Tegal sebun asap ti debaik ribut hari menua bukai ke Semak. Jadi tu penerang hari komiti penyangga penusah menua atau ke JPBN Sarawak dia madah ke kandang menua di sadan dekat bersebun dalam tempoh berapa hari ti kadatai tu ilak lalu tu Jengkawam, Betung, Daro, Julau, Kenawit, Merudi, Miri, Mukah, Pakan, Serato, Sibu, Sri Aman, Ngau Tatau. Jadi tikas pengangat hari dia 2.5 nanti tidak mana ke pengerai di pelabak nyadi di Miri Ngau Serian sehari itu sepedau ti ngelekai ke Betung pagila lalu dia mesti mayu sudah dipinta semampai berarti ke ikas pengamah angin atau ke IPU ngurang ke pengawak bawah luar serta berkena ke sengkabung hidung Ngau Nyawa nyema anti Semak angin majak akamah. Lalu JPBN mega tu berita dia minta mesti mayu anda ngerja pengawak nunu ti tahu ngasuh sidak ya sidak dihukum nyentuh ke 10 100,000 ringgit tau ke jail nyentuh ke 5 tahun tau ke kena tinggang 2 bengkah hukum tu sekali nya meh berita ke dikunci ngau kita malam tu ke berkawal ngau gayari kita jam ke dia tu lagu dari Andrew Bonnie James, Temawai Latung.

0: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
1: Amat tu mana nak? Now tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujul ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngatai ke penghidup. Ya nak ngatai ke berkat, ya nak tai ke utai tik mana. Ya disebut yang mati itu, ya nyak kita nadai kini-kini. So nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudiari lah. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak ti bisik-bisi, peranan ia megak ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Namau tu kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuh bisik anak ya. Bala anak tu utama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dekumai ku visi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak deluar dedien kak agi. Tang bini mesti

0: madah ngingat ke tanggungjawab laki ya ba ruang bilik ya.
1: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Lintah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Cuba Penyawa Iran Shah Gau Arja Satria Sa Siti lagu ke Hati Bilang Ba tahun 2000 lagu kena merindang kita bawa pemerindang malam. Jadi pukul 10 tu lagi dia kita ada ke mendiang ke berita cerita berterus Ari YFM dan sebenarnya tu Siti lagu Ari Night Dynamic Lelengau.

0: Kita ada tu kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, pedih hati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimit tengeris, mimit otai nak dipuati. Alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita. Nak semua otai buat penghidup kita patut dibantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, Begulai Ngau, YFM.
1: Jam dia terpukul 10 malam. Dato kami nabur ke berita malam kenal 8/8/2026. Gayari di Sarawak dipelabak ke Mengkang Rangkai dalam kandang berapa hari ti dekat datai pangkak Ari Gaya Monsun Barat Daya ngau biau balai dolphin. Director Office Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim Mada gayari ke bangsa tu tahu nambah ke risiko sebun asap merakak garis antara menua berindik hari pemenambah penyampau tumpuk angat di Kalimantan. Nitiak ke data hari palan meteorologi khas Asian ASMC kena 7/8 tu tadi dia bisik 645 tumpuk angat ditemu di Kalimantan. Tebal lagi beradab Kalimantan Barat. 22 tumpuk angat megak ditemu di Sarawak ngau Sabah. Yang madah ke ubah gaya angin ke dia tu bisik potensial mai asap hari kandang nur menuanya ngagai Sarawak lebih lagi bagi menua tunggak ke barat engkau selatan negeri tu. Masih mayuh dilalau ngurang ke aktiviti bak luar, suah ngirup air serta nyeliah ke pengawak betuno maya musim rangkai tu. Pemansang infrastruktur strategik di bagi menua Serikai dari tahun 2020 hingga 2025 sudah mujur negap ke rentaian penyambung serta buka peluang ungkup penumbuh ekonomi. Premier Dato' Pati Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah pemansang jalan alun ngau jematan sudah nyambung Serikai ngagai genturung menua pesisir Nyengkawum Tanjung Manis, Daro, Engau Igan. Perengkah guna infrastruktur itu nyadi pengerandang penumbuh ekonomi baru, kelimpah sektor bertanam tindang nyadi pepun penegap Serikai. Berbak ngonya kandang dur kampung payak bakau Serikai megak, dipedak bisi potensial nyukung ekonomi karbon hari aktiviti dagang karbon. Yang madah ke sektor dagang temuai megak, tahu nyadi pun penatai ekonomi baru, kelebih lagi belawai enggau perambu ngangkat ke pemanah Padang Bilun Tanjung Manis serta ngemansang ke perengkah guna berkawul enggau dagang temuai. Yang maksud ke jakunya berawam pengarang berita pengudah berjadi ke program Sarawakku Sayang 2026 di Serikai. Polis Pelilih Padawan sudah mengeluarkan 56 itik saman maya operation penyalah berbaik ke perengkah pengangkut maya mabuk op mabuk Batu Tujuh Jalai Pan Risen Kuching Serian tumu pagi tadi. Operation ke dipercalai ke antara pukul 11.30 minit malam nyentuk ngagai pukul 5.30 pagi nyamungkur pengawal meresa 69 buah perengkah pengangkut engau 96 ikut orang. Nitiah ke penerang ahli kepala polis Pelilih Padawan pemangku Superintendent Barry William 36 itik saman dikeluarkan ngagai sidak kebebaik ke perengkah pengangkut 11 saman motosikal 4 itik ungkuk 4 wheel drive engau sebuah lori 3 ikut orang ke diperiksa batisih ke terubah positif air bisa kalai 2 ikut udahnya ditemu positif buat periksa tik kedua. Kedua-dua suspek dibaik ngagai upis trafik induk upis polis Pelilih Menua IPD Padawan ngambil ke atur siliak di pejalai buat Seksyen 45A Bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Operasinya ngembuan 7 nagang pengawal deriba maya mabuk serta tentu ke pengguna jalan alun seruran nitiah ke undang-undang. Berita tika penudi. Palan Servis Sitak Kaunsel Negeri Pujut mutar ke lebih 2,000 itik kes berkawul ngau penanggul ketitapi rakyat tahun siti tu tadi nambah nanti dibanding ke 310 kes buat tahun 2024. Adun Pujut Adam Yi Siusang Mada lebih 600 kes megak udah direkod nakak ke dia tu dalam tahun tu. Palan tu mantuk mesin mayuh mutar mayuh macam perkara. Nyengkau merasa peminta gemaru serta nentu ke status peminta ke diapil. Yang lalau mesti mayu ke bisik penanggul data yang boleh kebantu bak palan servisnya. Yang madah munyinya rambau pengawak nyuak ke cek sita dun pucut di miri. Bak pengawaknya RM60,000 udah diagih ke ngaga 25 bengkah kelab. Serakup pengau gerempuang ukai di kuasa perintah di miri. Tunaka berita malam sehari itu beritanya tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Sehari itu, 8.8 dalam tahun 1992. Hotel Riverside Majestic Tikas 5 Bintang dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud. Hotel 21 ringkatnya digagak bakrandur di strategik segitiga emas ngimbai Jalai Tunku Abdul Rahman serta bertungak ngau River Bank tu nyembuan 250 bilik alai diau, 6 bilik alai bawam serta 2 ringkat kenyedia kendur medak rampak benua timanah di pedah hari ringkat 18. Bak pengerami itu dia Eksekutif Chairman SEDC Dato' Effendi Norwawi nyuak ke kunci hotelnya ngagai manager hotel tu Kurt Lenzer Stoffer bak lobby hotel. Hotelnya megak ngembuan Dewan Banquet ngau Sarawak Chambers timuat nyentuk ke ngagai 1,200 temuai serta megak Cafe Majestic ngau restoran Timar River Place. Hotel tu kala diberi nama baru ianya Hotel Crown Plaza dan udahnya ngena baru nama lama ianya Riverside Majestic Hotel nyentuk ke sari tu.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jelug milang tau ke Menira Malaysia bisi 4 iti curok enyok curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bako curok biru ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani nga bersedia napi penanggu ti dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antara bangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berpelembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke Menira Malaysia Temegak bisik mandang ke gambar bulan ngubintang. Gambar bulan ngubintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14 nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Menira Malaysia Temegak bisik mandang ke 14 suriak tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu Puan Raka khas Sarawak, Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Masih sengujung ke jam di atas pukul 10.14 minit malam. Terima kasih ngaga kita kagi bulan kami. Pihak muka kita ke engkau nyabaran tu jalan jam ke dia tu mendiang ke YFM. Terima kasih lah pemilih YFM nyadi ke City Air Station pemerintah kita peningan. Jadi tu di pernah aku bak website MyEQMS kalai tu ikas pengamah angin di Serian, Kota Semerahan, engkau di Kuching itu serta di Bintang dulu ngembuan ikas pengamah angin ke ndak mana ke pengerai. Jadi harap ke semua kita jaga diri empu nanti boleh hanya tadi nang ngerja pengawak nunu ti tahu ngasuh kita ndak gerai hanya untuk ke kita hanya bisik berasai angat tubuh kini atau ke bersih tabian kini nyalai nanti boleh seliah ke dulu pengawal ke berketuk ke lebih lagi kita kendang ya suah ngerja pengawal nunu out. Jadi nanti cuma ndak mega nitih katur dia atau ngasuh dihukum nyentuk ke RM100,000 atau ke jail nyentuk ke 5 tahun atau ke kena tikang 2 bangka hukum tu sekali. Jadi dia kita tahu meda tikas pengamah angin atau ke IPU kita tahu meda about website MyEQMS kalau kita boleh meda dia ikas pengamah angin ke BC di update sedak ya nintiang hari nintiang jam mega out terus boleh ngau kami buat YFM pemerintah malam udah tu lagi pukul 10:30 tu lagi terus mendiang ke tanduk program carta siapa juara tu suntik ke 30 pukul ngau Monica Medi tak sebenarnya duit lagu merindang kita buat pemerintah malam lagu hari Eva V. David Pambar tak sebenarnya tu lagu hari Lipi Bulan pemerintah malam YFM.

0: Sapa ganuno tay maya jam dia to ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ga ganon ayak? Balat amai ga tepu asap nuan to.
1: Oh, luan nya ge leri. Itu benong betuno ke sampah tu mai ona ga sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nal tu ayak. Begau orang gasak ke to lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni ada dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngelusau, ngelusau, nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak dia ku tau. Nya, nya ada gumpal isi kutub say. Nama nama kebuah aku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Betunuh ku tadi tu. Mau dek?
0: Bukan pihak ayah. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku tadi senekat hati. Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Dek nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras begitu. Orang ukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauk ya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya. 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500 ribu. Tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500 ribu? Jil 5 tahun? Apu, nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gagak, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nolong ku ikat. Jempat nolong kungun saya api kemauk tu. Jempat, ikat, jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati, nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua, tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Star.
3: Hai, aku Krian Christopher. Kita ada Tok Benung mendengar ke YFM.

0: hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Selamat bertemu berkulai baru bab program Carta Siapa Juara. Kesekali tu batu suntik ke 30 tahun 2026. Jadi kesari tu aku kediri anda begulai ngau nemiak-miak jabut laban berengkah hari dia tu jabut dekat rajin bersekolah. Okay, jadi terima kasih kepada kita kelebih lagi ia ke udah datang ngagai program Anugerah Carta Siapa Juara SASJ T8 Renggat semifinal ke udah diatur di Dewan Serba Guna Selangau bedau lama tu tadi. Jadi ngagai bala kita ia ke bisa datai, ia ke bisa medak ba online Facebook YFM Iban. Kami YFM merit terima kasih ya ngagai bala kita lalu ngarap ke pengawak ke dekat diatur nangkan ketua ila pekawal engau ACSJ dekat mujur diatur atas japan mayu penanggul atas japan mayu.

sekedar hari utai ke tau, tau ke utai kena tau di kerja kami ngambil ke SAJ untuk mujur laban tak semua utai ke boleh dikerja kelebih lagi tau ke upis perintah besai baka kami tu nyalai ngagai bala kita ke dekat nemu sekedar hari tanya sawut atau ke sekedar hari sawut berkawan ngau komen atau ke tanya kita sekedar utai ke dibantah ba Facebook kita tahu berarti ke sekedar program ke bisi dikeluarkan kami inya ujung minggu tu hari minggu ba program 34 berkawan ngau post mortem SCSJ ke 8 renggat semifinal yang dapat selama program 34 serah nyawa namun badan tahu didinga ke kita pukul 3 ngalih hari minggu tu dekat nerang kepala kita berkawan kau sekedar komen tahu ke sekedar hari peranggul sekedar hari utai ke bisik disawat kami bak tanya kita lebuh maya kita ke bisik komen tahu ke bisik berarti ke sekedar hari isu nyadi bak SJT ke 8 atau tadi jadi bunyi ke aku tajak pihak sekedar hari utai ke tahu diambil diambil kami jadi ke ngemana kaget program tangga sekedar utai ke nang ndak boleh sekali di kerja ngarap ke bala kita berarti ke kebuah kami yang tadi ndak boleh nitiah ke utai ke bisik dia padah ke kita tahu ke sekedar hari penemu buah rundian ke bisik dia beri kita ya tajak terima kasih sekali lagi ke bala kita ke udah rindu ke program tu kita mantah kita bisik nak puas hati artinya kita endang dekat ke program tu semampai bisik semampai mujur nak uliah kami YFM.

0: Jadi sebenarnya kita terus dengan penduduk 10 itu lagu Bak Tusun ke 30. Tentu ya mai kita mulai ke pengingat laban minggu yang kemarin nadai catat sapa juara. Tentu ya 2 minggu ke sebedau tu kita engkan nak ingat lagi penduduk 10 itu lagu Bak catat sapa juara Tusun ke 29. Kita dengar ke dulu recap catat sapa juara Tusun ke 29 2026.
1: Recap seminggu yang kemarin 10.

0: seminggunya kemari.
1: Ianya tadi recap carta siapa juara tusun ke-29 lagu kebaru dipasuk ke bak carta minggu. Sebeda untuk ketua ketusun, sebeda untuk lagu keberi diberi nama terpejuah. Lagu ke Dibai Esnenala, siku penanyi ke pelabak aku, nang dah terbangkan nama bak dunia pemerindang kita Iban. Lagu tiga ke Yampu, lalu dini penduduk. Lagu Esnenala tu lagi terpejuah sama meh kita berarti ke program tu untuk ke pengujung program. Lalu nanti kita ningah tau ke berarti ke megak Batusun ke-29 lagu Ari Doni Lang ke diberi nama Penawar Pegubat Ati. Dua minggu dah kalah jadi juara. Jadi ke sekali tu mujur kendak Doni Lang ngetan ke penduduk di Rimpu. Tau ke kita bisik juara baru minggu tu. Nanti kita ningah bak recapnya tadi. Sebenar tu Siti Ari Band ia ke udah engau ACSG rengkat semifinal megak kelemayang band. Sekali itu bak catan siapa juara tusun ke-29 lagu Nuan Berulah di Sabung Sida. Mujur kendak lagu tu ngagai penduduk ke pemadu atas nangkan itu lagi. Nyak sekedar hari recap 29 tusun ke-29. Ya terus ngau penduduk Lumur 10. Penduduk Lumur 10 ke sekali itu. Jadi lagu tu digagak penanyi tu empu Leka Ngau Tiun. 6 minggu udah bak carta sampai juara. Karena muka-muka lagu tu nurun segigi anak tangga. Hari penduduk tiga 9 minggu nyen kemari ngagai penduduk tiga 10. Lagu hari ini ku yang lagu ke diberi nama Sayau Ari Intan. Lagu tu nurun hari Lumur 9 ngagai Lumur 10 minggu tu bak penduduk tiga 10. Jadi ngau Tok Megak udah ningat ke lagu bak penduduk tiga 10. Kita terus ningat ke lagu penduduk tiga 9. Nangkan ketuk lagi
0: 10.

Lagu ke diberi nama Sulu Seput Nyawaku. Sulu Seput Nyawaku. Lagu tu disadaka Ronald K. Lepas aku penanyi baru, Ronald K. Lekah lagu tu digagak Justin JR. Gau Ronald pun lalu tiu lagu digagak Din Aladdin. Lagu tu nurun segigi na tangga hari mendoat ke 8 minggu jen kemari. Lagi mendoat ke 9 baru 2 minggu dalam carta. Nyak 2 tip mendoat lagu ke udah ditemu kita. Mendoat ke 10 hingga 9. 10 hari di Queen. 9 Ronald K. Awak nyadik kebala kita ke semendang ke program carta siapa juara ke dia tu kita bergulai bak program carta siapa juara tusun ke-30. Lagi bala kita ia ke dekat ke penanyi atau ke lagu ia ke dikerinduk ke kita bisik bak tusun ke-20 bisik bak tusun ke-30 tak salah kita ngundi kena mayu macam cara kita bisik arus telefon kau dah nang dekat disedia ke bak penghujung program tu lagi jadi bak undi harus teleponnya undi ya besar ianya 60%. Tajak pihak engkau bisik bala kita ia ke tajak pihak engkau bisik bala kita kena sempat bertelepon dah boleh line bak penghujung program kita tahu undi bak Facebook undi lagu carta siapa juara tajak pen undinya seminak merik 30% ajak ngagai lagu ke bisik bak carta. Okey, teruskan dia penuh 2, 3, 8. Ke 8 ke sekali tu. Lagu tu udah kalah juara sepengelamak 3 minggu. Sepengelamak 3 minggu udah kalah juara. Lagu tu 17 minggu dalam carta. Lalu leka ngau tion lagu tu digagak 2 ikut diri menyadi. 2 ikut diri menyadi.

Lagu Kedebai Ika, lagu kedai beri nama Umbas. Lagu tu nurun tiga gigi anak tangga hari penduduk ti kelima minggu sebelum tu atau ketusun sebelum tu ngagai penduduk ti kelapan. Jadi Ika mega siko hari finalis ke udah mujur ningkang ngagai renggat final bab program SCSJ renggat semifinal tu tadi siko penanyi ke mujur jadi finalis dekat diatur bulan 10 tu lah di Sepawah Betung. Jika sekali itu kita terus ningat ke lagu penduduk tiga lapan sebedau terus berarti ke lagu bak penduduk tiga tujuh. 8.

37 minggu tu megat penduduk 37 agi ngetan ke penduduk nak berginsit lagu tu digagak leka lagu digagak Daniel Undi tion lagu digagak Cheryl Khayyam. Lagu tu diberi nama Nuan Milih Pergi Kok Ya, lalu disadaka Penny McLean dan sikut penyanyi baru atau je pihak penyanyi tu bisi nyokak sama sebakan dengan Florence lo nyokak sebakan mengganti kita berarti kata keninga bisi megak nyokak sebakan dengan Hedara Helena nanti kita bedak video klip tu buat YouTube nyokak sebakan dengan Florence lo kan benar ya sikut penyanyi baru dalam dunia pemerintahan kita Iban Penny McLean. Jadinya penduduk lumur tujuh kau dah didengar atau kau ditemu kita ya kaya hanya bila kita ya ke bisi mendiang ke YFM. Terima kasih hanya bila kita ke milih YFM boleh dipendiang ke kita ba radio YFM Iban boleh megak didengar ke kita ba RTM Klik. Okey, jadi ya sekedar hari info kelebih lagi ya ke suah megah digerah kami enggak bala kita bala penyanyi penengkebang lagu berkawal enggau cara lagu tu ke ditapis tau bisik bala sekedar tadi agi ndak kala ninga ndak kala berarti ninga angka kala program tu tang kadang-kadang kita ndak entu berarti kena mau tak disebut bak program tu berkawal enggau cara milih sitik-sitik lagu ngakai cata. Jadi ya aba kami YFM itu cara lagu ke dipilih ngakai cata. Jadi kami bisik tiga itik cata di RTM Sarawak. Cata lagu Bidayuh, cata lagu Iban atau ke cata sepejuara. Lalu siti lagi cata 10. Ingat cata 10 tu lagu dalam Jakut Melayu Kitai Sarawak. Ingat tiga itik cata TBC dikeluarkan. Cata lagu Bidayuh dikeluarkan YFM Iban Bidayuh. Cata 10 dikeluarkan Sarawak FM. Lalu cata sepejuara dikeluarkan YFM Iban. Jadi hingga bala kita ke dekat nemu berkawal dengan cara milih lagu dipasuk ke ngagai cata. Jadi berkawal dengan lagu ke dipasuk ke ngagai cata 10 dengan megat cata lagu Bidayuh. Jadi lagunya nada ditapis bakal lagu Iban. Laban lagu Bidayuh dengan megat lagu dalam Jakut Melayu Sarawak tu nada mayu. Yang lain semua lagu ya ke udah lepas hari tapis panel penapis lagu ngagai RTM lagunya tadi ke udah lulus boleh terus dipasuk ke ngagai cata 10 ngemegak cata lagu Bidayuh. Jadi lain dengan cata sepejuara laban lagu Iban ke mayuh nyale lagu ke udah lepas tapis panel lagu RTM tu tadi lagunya dekat ditapis baru ditapis panel bukai tau ke orang bukai kena pis panel cata siapa juara dia lagu kudah mujur tapisannya tadi dekat di prati ke baru uleh kena lagunya tau ke cun tau kena lagunya ba cata siapa juara akhirnya cara lagu bak cata RTM Sarawak ke dia tapis tau ke dicalon ke. Okey, kita terus ngagil lagu bak penurut tiga enam. Bak penurut tiga enam kali tu lagu tu penyanyi tau ke sidak tu udah kala enggau SSJ. Kala enggau SSJ dua kali. SSJ tiga kedua tidak salah aku enggau SSJ tiga keempat. Jadi ke sekali tu sidak ya datang baru sepenglama udah lama nak didengar berita. Lagu ke diberi nama penyanyi tua dibai Raban Loudness Empire leka ngotion lagu tu digagak Leslie Loudness Empire 7 minggu dalam carta agi kenan ke penduduk tiga enam ke sekali itu terus ningat ke lagu penduduk tiga enam

0: ke baru dicalon ke minggu yang kemarin terus ngagai penduduk tiga lima ke sekali tu terpejuah. Ha, dicalon kalau terpejuah ngagai umur lima ni is nanala. Siko penanyi ia kekala dua kali engau SSJ ke terubah yang engau SSJ tidak salah kot dalam tahun 2015 SSJ kedua kalau mai pulai persembahan terbaik mayanya lalu kedua kali engau SSJ tik kelima mengambil atau kemenang mega prayes ke diungkup ke tau ke diberik ngagai ya ianya sada nyawa ke pemadu mana tau ke vokal terbaik SJT kelima. Ah, okay, setengah empat orang gaya tu awak. Lalu lekang ngau tion lagu tu digagak yempu si ko penanyi kenang landek neng kebang lagu mega es nena lampu lagu kebaru dicalon ka minggu yen kemari baru seminggu dalam carta bak penduduk ti kelima. Jadi satu, dua, tiga, empat kagi bedau ditemu kita lima ngagai sepuluh udah ditemu kita penduduk lagu. Okey, ndak masuk jam kita terus ngagai lagu penduduk tiga empat. Penduduk tiga empat ke sekali tu lagu tu ndak beginsir lagi mengkang ngau penduduk yang minggu yang minggu sebedau tu atau ketusun ke 29 lagu ke pemaduk lama dalam carta 19 minggu. Lagu tu lekang ngau tion digagak Versifier Nick Ravinci nyak kemai lagu ke diberi nama Pengerindu Endak Datai Baadan. Jadi lagu tu udah kalah juara sebenarnya tu sepenglama dua minggu. Terus tinggal ke lagu Nick Ravinci Pengerindu Endak Datai Baadan. Bak penduduk tiga empat lalu nangkan kenyak terus tinggal ke lagu bak penduduk tiga tiga.
1: Empat.

Isik Atiku, lagu Dayana Shini, siko penyanyi ataja penukar bangsa Iban tang landik pejaku Iban landik belagu Iban juara ACSJ 38. Dayana Shini ke sekali itu datai nyabung lagu Isik Atiku. Lagu tu leka lagu di gagak Paulus Morris, tiun lagu di gagak Paulus Morris ngau megak Den Aladin. Baru sebulan dalam carta 4 minggu. Lagu tu megak ngenan ke penduduk pendak beginsit. Adik penduduk tiga tiga minggu nyen kemari. Jadinya tadi penduduk tiga tiga Dayana Shini lagu ke diberi nama Isi Atiku. Okey, jadi yang kembali boleh kita terima kasih ya. Lebih lagi mengkang ninga ke YFM ke sekali tu buat program Carta Sapa Juara. Ya ke bila kita ke dekat menang sekedar hari prize ke bisi disedia ke anang ingat abak penghujung program tu lagi nang bisi diukup ke acara kita ngundi. Undi arus telefon ngegap penuduk 5 itil lagu ke pemadu atas di prambu ke kita abak minggu atau ke tusun 331. Abak arus telefon seminak abak arus telefonnya ke disedia ke kami. Ke terus ngau penuduk lagu ke 2 ngau ke 1. Kalau abak aku neighbor nyebut dulu ni bagi lagu abak penuduk tiga satu atau ke lumur 2 lalu ni bagi lagu ke juara. Jadi kita terus ingat ke lagu lumur 2 lalu ditangkan ke ngau lagu lumur 1 untuk ke juara ke sekali tu. 2

Ya kita bisik juara baru. Pacatan sempat juara ke sekali tu. Lumur dua ke baru tau ke udah didengar kita dulu hari tu tadi. Lagu ke Dubai Dunilang, Siko Megat finalis ACJ 39. Lagu ke diberi nama Penawar Pengubat Hati, ya lagu yang ke sekali tu. Leka ngotion lagu tu di kakak Dunilang pun. Nurun segi kena tangga ke sekali tu. 11 minggu dalam carta, lagu tu 2 minggu udah kalah jadi juara. Lalu kita bisik juara baru ke minggu tu. Lagu Ari Kelemayang Band, Nuan Berulah. Leka ngau tion lagu tu digagak Dixon Boss. Lagu tu nikit sigi anak tangga Hari Penduduk Tiga Dua gagai juara minggu tu. 8 minggu udah bak cata, baru seminggu udah nyadi juara. Nyalai kita bisik juara baru bak atu suntik ke 30 ke sekali tu cata siapa juara. Meri pengaga hati ngagai Kelemayang Band ya kudah mujur nyadi juara bak cata ke sekali tu. Tajapan Rabban Sedatu nak mujur nyingka ngagai renggat final ACJT ke 9 tahun tu. Tang nangawak bisik lah.

kasih ngagai Kina Kara Agrofarm ia ke bisnis sponsor pemenang nintiang minggu ianya hamper ari produk Kina Kara Agrofarm. Mai macam produk bakal sos bisi mega sos cabai, bisi mega sos lada, bisi mega kasa mensabi, bisi mega pespansu.

0: hamper barang pemakai Aretina Cara Agrofarm. Okey, kita yang nak masuk jam dengar ke lagu ke pansut Richata, lalu kita menghabisi lagu baru ia ke dekat di pasuk ke ngagai cata. Lagu ke pansut Richata tentu ya, lagu ke diberi nama Saya Wari Intan, bab penurut tiga sepuluh leka ngautian lagu tu digagak penanyi tumpu Eddie Queen, lagu berumur tiga sepuluh dekat pansut Richata. Lalu tentu ya, kita bisik lagu baru dekat di pasuk ke nganti lagu Eddie Queen tu lagi. Terus dengar ke lagu ke pansut Richata.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: di baik penyanyi bernama Ferdinand Leo, Ferdinand Leo, lalu lagu tu diberi nama Tebak Ensiban. Tebak Ensiban. Lekat lagu tu digagak Stanley Teo. Dan lagu digagak Tony Enkabi. Ya, nyat tadi lagu kini pasuk ke dalam carta ke sekali itu. Sudah kita dengar ke lagu tu dekat muka arus telefon ngagai pengundi ke dekat ngundi lagu bak carta siapa juara tusun ke-30. Nyalah terus ulang kami bertemu baru kita bak carta siapa juara tusun ke-31 tentu ya bertusun ke dekat atai aku dekat mic ke kita sekedar ada berita ke pemadu baru berkawal ngau SSJ 39 Renggat final
1: lagu ti dicalon minggu tu.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak ngale hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerebak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

aku Priscilla John, Kalimpah Radio manyuah cara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta manyuah agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.

0: kami subak yang spraynya harga subak muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa iku dek ngok tok tok bekas anggol subak temau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek baka baju serumahnya baik sidai nai bujangnya sidak getuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai jadi kain to pengantar kami subak nya kami tu subak nadai ano semua ke darah-darah bekanya magak nya kurang udah deluak udah lubu numpu semua udah ka, ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajiak magang kurang ya geburek ya gebajiak laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ame pridang kurang
1: nadai ia ke baru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama ping ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserkan penemu ingat pengandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio manyuah cara kenatnuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta manyuah agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.

0: buckle lace at your lie.
1: Jale besai pem Borneo, jale besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jale pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jale pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
2: Ingat, Piten ukai yuten.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
4: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.
5: Segu-

Mayo makai teh manis tau ngujung ke gemuk tau ke obesity. Limpeh hari tau kena penyakit tindak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina ngujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerai bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, tentu kurang yang mana, tangti nadai sekali, nya mana haji.

Dalam si tupis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama ping rujal pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningaka buah rundiang pangan diri. Nyaka rundiang orang bukai mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Nika banaku.
1: Nika banaku.
2: Sunyi. Silu ilu kediri. Adang irau. Kami isi berinda kita.
3: Pengerak pagi.
2: Y 9-12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak ngalih hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang terbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan undang milih kami. Jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

jadi ke Buah Kenang, Pak Muai Tikal Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana, Tengengkang Sungai Sarawak Ukai Seminak Nyambung, Orang Tiba Darat Hari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap Cukup Mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu di digagak dengan gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua titian ke bakau peniau turun kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukum duiti kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidir rias lampu LED ke betik hijab mayuk curah. Bukis mina ulian dua kita nimpai tebian sungai aja Jematan Darul Hanam gak ulian dua mendak pasar Bandar Raya Kuching ngau bas berai ulian mendak rampak genturung peniau tipnya rapas mata empat pemain ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju.

Anda enggak kena tali kleda atau ke safety belt? Maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ketahunya di Bak Sumarang Maya. Pes semina uling ngadang Maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda temega uling mulang ke pemedis Maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag, kita mega namu dah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Kami subak je. Spray nya. Harga subak muda. Harga RM5. Ambil 2 hari na. Ambil nangkap apa yang ku dek. Ngok. Tok. Tok pakai sanggol subak. Temau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek. Bakal baju serumahnya. Baik si dek naik bujangnya. Sidak getuai dek. Ngan uang ni ke bahasana. Ngai jadi kain tu. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nah daya no semua ke darah-darah. Bukannya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke, ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino udah silih. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Kurang kan nanya. Dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia ke baru dinadai sidaya ke lama. YFM Segulai Sejalai.

0: Katuk bak tabung darah ya memang cukup lah bak paras ke mana. Darah tu dia sigi nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisik kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena ke hospital aja, labannya bisi anjung ngagai bekemiri, kadang orang mirip sih ngami. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Ta bukai pun bisi. Hospital luar, bebayarnya pun bisi ngambil. Enti sidak ya perlu bisi servisnya lah. Darah tu ya minat bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau madan jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti ya. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulannya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semesti ya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisik nak semesti ya ambil kami dari bag darah. Ya bisik proses disebut kami apheresis. Bisik set mesin semua ya ke diri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy. Hari tabung darah AJS.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

Pak Yefon sigi rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Yefon tu uleh ngerusak pening kita. Volume yefon patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho. Ngau YFM. Segulai sejalai.

0: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik berita kita. Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ketau nyadi bak sebarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta, tali kereta temega uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Mayo makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Limpahari tau kena penyakit yang nak berampit buka diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyewa penyidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerai bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, tentu kurang yang mana, tangan tina dah sekali, nya mana hati.

0: Sapa ganunu tai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gaga nan ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunu ku tai di tu. Mau di?
0: Bukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras berketuh. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nya tu aku ambil nuan tek nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam parietnya alu tuang ke nuan dalam api kemau ya nolong aku nuan ai tu nak kucah kucah dia ngano aku.
0: Oh ngai ku nolong nuan ayak takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai di senakut ke nuan pada aja sikit buruak ngan nolong aku kita ke bujang tu
0: nemu dia ya 2000 hukum mata duit orang compoundnya kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bansa hukumnya
1: 500,000 jail 5 tahun apu nada pekutan nama penyadi tonti gagak orang kenyak udah ke hukum mata duit jail gage nada petan akai
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung ku ikak jempat nulung kungun saya api kemau tu jempat digar jempat uji dengan aikin japan.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban. Opa.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, nggak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nggak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si lihat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

0: Ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
1: Oh, lawan ti aku nak jalan pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
0: Ingat, piten ukai yutan.
2: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalan besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalan perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai ti depan kereta Nuan. Nuan megak tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
2: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

0: Quadrat pagi.
1: Kucing
2: 101.3 FM.
1: Segulai sejalai
2: YFM.
3: Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 9 hari bulan 8 tahun 2026. Aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita. Dalam nama apai, ngau anak, ngau roh kudus. Amin. Allah Ta'ala kementas kami nemu nuan segi medak kami lalu minggu tu hari minggu tu kami bergulai dalam gereja tu ke rumah panjai tu kami bersemayang mengingat ke hari pengangkat Tuhan Yesus. Kering ke pengharap kami waktu pagi tu kami nemu nuan semampai bisik nakala ninggal ke kami. Itu dibenta kami dengan Kristus Tuhan kami. Aku dekat baca Injil, ke dambe ku Injil Matthew bagi 14 ayat 22 ngagai 33. Jesus berjalai ba atas air. Udahnya Jesus ngasuh sedang murid depan perahu lalu mupuak dulu ke seberai danaunya. Lalu yang pu ngasuh orang mayuh pulai. Lebih udah ngasuh orang mayuh pulai lalu niki ngagai bukit segi dekat bersampi. Lebuh harinya lemai, semena Yesus saja bisik dia. Tanpa urung mayanya, perahu tidak tepan sidak murid nyau udah jauh hari tebiang lalu dipangkak ke gelombang. Lepas sidak nanjak ribut. Antara pukul 3 hingga pukul 6 pagi, Yesus mansang lagi sidak berjalai batas air. Tak lebuh sidak medak ia berjalai batas air, sidak balat amat takut lunjaruh antu. Dan Yesus selalu tekalanya berjakuk ngau sidak kuya. Anak takut. Aku tu. Anak takut. Peter lalu nyawut ya. Tuhan, entinya amat nuan. Asuh ku berjalai batas air ngagai nuan. Ku Yesus gitu ke nuan. Peter lalu angkat dari perahu lalu berjalai batas air mansang ngagai Yesus. Terlebuah yang medak pemalat ribut ya takut. Lalu lebuah ya baru dekat belabuh tenggelam. Lalu nyerawah. Tuhan, selamat ke aku. Yesus selalu terkalanya nyapa ya lalu berjakuk. Min amat meh pengarap nuan. Nama kebuah nuan kakang. Lebuh seduai nepan ngagai perahu ribut lalu teduh. Sedak ke dalam perahu nya lalu nyembah ya ku sedak nuan amat anak Allah talang. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi gentaran kara Injil kedengar kita dan beribut Matthew. Pengingat kebekuasa amat, peguna amat, pengarap, pengandal, lebuh maya kita, kakang hati, tukar lebuh maya kita, tusah. Jadi itu tadi, ngingat ke Yesus berjalai batas air. Pengawal ajih, tukar maya ke, dikingat ke, sedap murid, lebuh Yesus tak tenggelam, tukar tak karam. Jadi lebuh Peter kemendak Yesus berjalai batas. Ia mega dekat nguji. Ia nyebut Tuhan nantinya amat nuan. Asuh aku berjalai batas air ngagai nuan. Dito kita udah mada Peter ngada jakut nanti. Artinya bisi pengharap tang ka bisi kakang. Labang ngelamat tu pelabaku nak kalak sedai mada. Orang berjalai atas air tang dah tenggelam. Terlebuh Peter ke mada pemalat. Ribut, ya lu takut. Dalam penakutnya tadi, ya dekat labuh tenggelam. Lalu ya nyarawah, Tuhan selamat ke aku. Nya berkenyak mah kita. Suah kita, ngangau Tuhan, Tuhan selamat ke kita. Selamat ke aku. Jadi itu kita patut ngingat ke namanya senang atau namanya tusah. Kita patut fokus ngagai Tuhan Yesus. Lalu andal ke kuasa ya amat uliah nyelamat ke kita. Jadi lebuh kita ke tusah, lebuh kita ke labuh dalam perjalai pengharap kita tu kita semampai uliah datai ngagai Yesus awak kia mantuk kita. Lalu kita nemu yang disikit ngangkat ke kita baru lalu ngiring kita nengah gelombang penusah tukar nengah ribut penusah kenyadi dalam penghidup kita. Jadi tu ngajar berguna aman andal ke Yesus dalam semua utai kenyadi dalam perjalai pengarap kita tu indah bermaya utai kena disangka kita nyadi tu kalau buah maya kita ngasai ke dari tenggelam dalam pengarap kita tu. Jadi tu ingat ke kita semina ngau pengarap ngau pengandal aja dalam Jesus kita uliah ngelaban taja kita nemu kita udah menang tang penguji dan segi bisa datai tang kita nemu muka Jesus bisik datai begulai mantu ngiring kita. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tabik Maria penuh nimin. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat hari semua induk. Lalu berberkat aman anak hari kamai non Jesus. Maria ti kudus inailah talo. Bersemayang ke kami ti berdosa dia tau. Ngau maya kami parai lo. Amin. Awak kalah talo. Ti madu berkuasa merkat kita semua. Apai. Ngau anak, ngau roh kudus. Amin.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Bulan Ogos orang putih nyak dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu nyak maya nebang.
2: Nyak dipantun perangsang Kitai dikenak Kitai ke lelaki maya nebang nyak munyitu.
3: Aku dekat balagu dinga Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntuang manawal rimba. Tuk buat bulan 3 jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talenggak nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menyadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kunggu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu bawa kita pergi lah.
4: Kucing 101.3 FM.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

Ya, lagu berpadu nyawa ke Dibai Desmond GP ngau Priscilla udah ungkup tua ngujung ke jam kita dia tu pukul 6.23 minit pagi peninga ya. Ya tadi lagu dikenal ngepun ke awak penggerak pagi kita ke pagi tu peninga bak pagi hari Minggu sari tu 9 hari bulan 8 2026 ya. Jadi mari selamat pagi serta selamat hari Minggu ngagai semua peninga YFM yuk udah tumu dan ni pagi tu peninga nyangkanya dekat nurung ke gereja kini tau ke kita nyangkanya usia pengawak ke dekat dia tu kini pagi tu out selamat ngepun ke pagi kita pukul lengok kami bak YFM pemaka ngepun ke pagi kita ngau tucum ia ke pemaduk manis pagi tu ok. Jadi pagi tu peninga kita pukul lengok aku Imerda Joni tau ke mel nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi pemaka ngagai peninga ke bukai nyangkanya benung ngiru pagi kini jam ke dia tu tau ke nyangkanya udah berantau jalai kini jam ke dia tu ngarap ke sama bala gerai sama bala likun meh dalam gereja semua pengawak ke dekat dia tu kita bakal ke pagi tu ok nak kira dini alain tu kita jam ke dia tu peninggal ngarap ke program kita terang di pendiang ke kita ngena frekuensi ya ke semak tu kita diau tentu ya kita ya ke dia di luar menua Sarawak kita ya ke dia di semenanjung Malaysia Sabah kini tau ke Brunei Kalimantan Indonesia kini tak ke di menua Tasik Kebukai kita boleh mendengar kami ngena RTM Click ya memang kita ya ke BC Astro kita boleh mendengar kami ngena channel Astro 871. Ok, jadi tu semua program kita peninga ungkup ya ke pagi tu tentu yang ada berubah dia lepas tu lagi dia kita sama belah mending ke lagu-lagu puji sembah nangkan kenyak pukul 7 pagi dia nu aku maca pesan berat ya ke basic diterima kami by email yfmiban@gmail.com pihak maga by nombor WhatsApp kami 013-862-8422 ya. Lalu pukul 7.30 pagi dia nu kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching ya. Jadi bak jam kita ke penudi lagi peninga pukul 8 pagi dia kita dekat bergulai ngau Bishop Iris Sumpiang Jingan bak program Lalau Penghidup ya. Ke penudi dia kita dekat mendiang ke program Tungkat Semangat. Bukannya meh tusun program kita ungkup ia ke pagi tu bak awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi peningan. Jadi mari selamat pagi dengan peningan kita ya ke diau di Bintulu mendiang ke kami ngena 97.5 FM. Tok lagu ke Dibai Zamri Amira Salam Manis Anak Begula YFM Pengerak Pagi.

Terima kasih. Menuju kita kemudian ke Radio Ngau TV RTM di seruran mai ke kita berita ti amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik ukai semina nabur ke berita aja dan megak pemerintah Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik rtm.gov.my.

Menang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digumpul.

Siswa, penggangsian ketiri berguna amat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Dari penanggul badunya tu dah ulih diputarkah. Sali lagi, dalam hati kita bu, ngembuan penggangsi. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang duti rela. Pesan tu area ku, Grace M. Kicua, bergulai dengan YFM.

0: lah kita bekenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Boleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.
1: Penyakit tengkulak ti tak kuasa sakit jantung semengkah hari penyakit pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyeliah ke penyakit tu, nyeng kaum sesaya 3 kali seminggu dalam tempoh 30 minit, Anang insap.

Ianya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peningah. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngan baga pesan berbatang kita boleh nganjur ngagai email yfmiban@gmail.com serta maga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.

0: saya kenalah di hari saya itu pelbagai rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ikan jadi pesan ke cerubah tu peninga, pesan pemati tu datai hari ceria anak unting tau ke inai mamut, madah ke pemati lakia, pageh anak star, pageh anak star tau ke ake nyamun, tau ke ake nyamun, tau ke apai mamut, tau ke apai mamut udah nadai kena 7 hari bulan 8 2026 lalu deka disengai bebala maiwah kena malam hari Minggu 9 hari bulan 8 2026 serta deka dianjung ke kubur kena pagi hari 1 10 hari bulan 8 2026 ya. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan kedia Batang Layau, Batang Entabai, Batang Kemalih, Batang Tayah, Batang Sekreang, Batang Kenawit, Aik Puak. Semua kita ke dipesannya tadi tau ke kita ia kenglala pagih anak star tau ke akik nyamun tau ke apai mamut tu dipinta sampau datai ngagai rumah buking ulu kakup entabai pakan ya kunando pesan tu baru pesan pemati itu datai ari ceria anak unting tau ke indai mamut madah ke lakia pagih anak star tau ke akik nyamun tau ke apai mamut udah narai kena 7 hari bulan 8 2026 lalu dekat disengai bebala mayuah kena malam hari Minggu 9 hari bulan 8 2026 lalu dekat dikubur kena pagi hari 1 10 hari bulan 8 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngakai kepembelayan di kedia Batang Layau, Batang Tabai, Batang Kemalih, Batang Entayah, Batang Sekreang, Batang Kenawit, Aik Puak serta maga kepembelayan kebuka ya. Ia kenalah dirintai ke dito minta kita sampa datai ngagai rumah buking ulu kakup entabai pakan. Okay, lalu pesan ti kedua tu peninga pesan pemati itu datai hari semi ane nyerapung ngari ke beti ane ambu hari panggau lama Sri Aman madah ke pemati anak ya Wilson sampai anak Joseph. Wilson sampai anak Joseph udah nadai kena 7 hari bulan 8 2026 ba Spital Miri. Jadi Wilson sampai anak Joseph tu dekat di baik pulai ngagai rumah Inaya ianya ba terumah Koni Kampung Panggau Lama Sri Aman ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai Yati tau ke Moli anak Ambo kediau ba Johor amoi ngau Ambo mega di Johor serta mega kepembelayan kediau ba Kampung Poai Nyelam Kelawah Keramut Melugu Sutung Pakit E ngau B Ensurai Batu Besai tiga berumah kepembelayan ba Kelintang Miri Selepung Panggil ngau Melugu Kuari ya serta megak kepembelayan kebukai ia kena Allah dirintai kedito kenglala Wilson sampai anak Joseph ia kenglala Wilson sampai anak Joseph ya. Jadi ia tu dekat di intu bebala maiwah kena malam 9 hari bulan 8 2026 lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 8 2026 ba Pendam Kristian Kampung Panggau Lama Sri Aman ya. Jadi semua kepembelayan dipinta datai sampau ngagai rumah Inaya ianya terumah Koni Kampung Panggau Lama Sri Aman ya. Iki ku nanduk pesan tu baru pesan pemati tu datai ari semi anak nyerapung ngari ke beti anak ambul madah ke pemati Wilson sampai anak Joseph. Wilson sampai anak Joseph udah nadai kena 7 hari bulan 8 2026. Jadi ia tu dekat disengai kena 9 hari bulan 8 2026 ba terumah Koni Kampung Panggau Lama Sri Aman lalu dekat dianjung ke pendam kena 10 hari bulan 8 2026 ba Pendam Kristian Kampung Panggau Lama Sri Aman ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Yati tau ke Moli anak Ambo amoi ane ambo sedaya tu di Johor lalu kabang belayan bak po ai nyelam kelawah keramut melugu sutung pakit e ngau bi ansurai batu besai tiga berumah kelintang miri selepung panggil ngau mega melugu kuari serta kabang belayan yang kebukai kenala dirintai kaditu kenglala Wilson sampai anak Joseph ya. Wilson sampai anak Joseph. Okey. Lalu pesan ketiga tu peningah. Jadi pesan pemati tu datang hari ganti anak jetai ya. Madah ke apa ya. Jetai anak mubang. Jetai anak mubang. Tau ke ex terumah Sabah Kruin. Udah nadai kena 8 hari bulan 8. 2026 jadi iaitu dekat di Intu Berbala Mayuah kena 9 hari bulan 8 2026 ianya hari Minggu lalu dekat di Anjung kena 11 hari bulan 8 2026 ianya kena hari 2 ya pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ikedia ba sepan sebang padang bilun sebang kuari sebang abit tau ke jagu Telagu Semada, Jeruak Sungai Pinang, Semunjan, ianya Kampung Isu, Kampung Ruan, Kampung Gayau, Sungai Kura, Sabau Aping, Nyelitek, Jawung, Abuak, Tenggang, Selantik, Sungai Mireh, Peruan Lama, Undup Batu Linteng, Merindun, serta mega kemelayan ia kebukai, kenalah dirintai keditu, kenglala jetai anak. Mubang kenglala jetai anak mubang tau ke ex terumah Sabau Kruin ya iaitu tadi dekat di sengai berkampung Sabau Kruin Lama Balai Ringin Serian penerang ke siliak kita tahu bertanya ngagai Roslin anak jetai bernumor kusung 11 1 1 4 0 9 1 4 19 tau ke Nica anak Tommy 011 396 77 673 ya ku nanduk pesan tu baru pesan pemati tu datai hari ganti anak jetai madah ke apa ya jetai anak mubang tau ke ex terumah Sabau Kruin udah nadai kena 8 hari bulan 8 2026 jadi ia tu dekat di Intu Berbala Mayuah kena 9 hari bulan 8 2026 hari Minggu lalu dekat di Anjung kena 11 hari bulan 8 2026 ianya kena hari 2 ya jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai kepembelayan kedia sepan sebang padang bilun sebang kuari sebang abit tau ke jagu telagu semada Jeruak Sungai Pinang, Semunjan, Kampung Isu, Kampung Ruan, Kampung Gayau, Sungai Kura, Sabau Aping, Nyelitek, Jawung, Abuak, Tenggang, Selantik, Sungai Mireh, Peruan Lama, Undup Batu Linteng, Merindun, Ngau Kabang Melayu ni kebukai kenalah dirintai ke ditu, kengelala jetai anak mubang. Jetai anak mubang tau ke ex terumah Sabau Kruin ya. Jadi ia tu dekat di sengai buat kampung Sabau Kruin Lama, Balai Ringin, Serian. Penerang ke siliak kita tahu terus bertanya dengan Kak Roslin, anak jetai bernumor 011 409 1419 tau ke Nica anak Tommy 011 396 77 673 ok kejap mai pesan ke bisik terima kami ke pagi tu peningan yang kita ke dekat nganjung pesan boleh terus email dengan mega WhatsApp konti kami bawa awak pengerak pagi.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, gini nampong baru pesan berat kita ke pagi itu peningan. Jadi pesan ke sekali itu datai hari Estiza Isi tau ke Duna anak Selemun dekat madah ke Inaya Catherine Ulat anak Morrison Anding. Catherine Ulat anak Morrison Anding udah nadai kena 8 hari bulan 8 2026. Jadi itu dekat di Intu Bebala Mayuah kena malam 10 hari bulan 8 2026 serta dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 2 11 hari bulan 8 2026 ya. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai kepembelayan di kedia ba Semelatung, Isu, Sibau, Rumbau, Sungai Semabang, Kedumpai, Kepayang, Sigak, Sungai Indai, Limau Pantuk sampai Patuk Pantuk, Sungai Rama, Sebuyau, Sungai Pinang, Telagus, Jeruk, Simpang Punda, Palai Ringin, Remun Serian serta megak kepembelayan ke Bukai kenalah dirintai ke Dito ia kengelala Catherine Ulat anak Morrison Anding. Semua kita dipinta datai ngagai rumah Yempu yang nyabak kampung Semelatung Lama terumah Wilson anak Entali kampung Semelatung Lama Ulu Gedung ya. Penerang ke Siliak kita tahu bertanya terus ngagai anak Yempu bernumur 013-714-2023 tau ke 013-263-7163. Kita uliah berkelipun dengan duit nombor tu nadai dipadah sapampu nombor tu minak madah ke tu nombor anak yang tadi au. Iki ku nandu pesan tu baru peningal pesan tu datai hari Estiza Isi tau ke Duna anak Selumun madah ke Inaya Catherine Ulat anak Morrison Anding. Catherine Ulat anak Morrison Anding udah nadai kena 8 hari bulan 8 2026. Jadi ia tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena malam 10 hari bulan 8 2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 2 11 hari bulan 8 2026 ya. Jadi pesan untuk peningat dituju ke ngagai kepembelayan kedia ba Semelatung, Isu, Sibau Rumbau, Sungai Semabang, Kedumpai, Kepayang, Siga, Sungai Indai, Limau Pantuk, Sapek Pantuk, Sungai Rama, Sebuyau, Sungai Pinang, Telagus Jeruak, Simpang Pundak, Balai Ringin, Remun Serikat. Remun Serian serta magak kepembelayan ke Bukai kenalah dirintai ke Dito ia kengelala Catherine Ulat anak Morrison Anding. Catherine Ulat anak Morrison Anding ya. Jadi ia tu dekat di Intu ba rumah Yempu yang nyabak kampung Semelatung Lama terumah Wilson anak Entali kampung Semelatung Lama Ulu Gedung ya. Penerang ke Siliak kita tahu bertanya ngagak anak Yempu bernumur 013-714-2023 tau ke 013-263-7163. Okey, lalu pesan ke sekali tok peningat pesan pemati itu datai hari terumah William Sabah tau ke Ningkan madah ke Puan Endun anak Jimbau. Endun anak Jimbau ya tau ke Indai Ningkan ianya bini Niang Sabah anak Pinin udah nadai kena 8 hari bulan 8 2026 pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan di kedia ba rumah Linggi Sungai Urung Sungai Bayin Tinjau Sungai Tuyut Tinjau Sungai Selepin Bakung Sungai Tiris Sibutik Sungai Nyipa Bakung, Sungai Tisam, Rumah Malaysia, Menua Batu Ampau Indonesia, Selangau Mukeh, Sungai Liam Bakung, Sungai Seputik Bakung, Logan Manuak Bakung serta megak kepembelayan ke Bukai kenalah dirintai ke Dito. Semua kita dipinta datai ngegai rumah William, Sungai Beluru Bakung Miri ya. Jadi mayang ubur bedau ditetap kagi laban lagi nganti penatai bala kaban belayan ke bukai penarang ke siliak kita tahu terus bertanya ngagi toy rumah William Sabah bernomo 014-227-3562 ya aku nanduk pesan tu baru pesan pemati tu datai hari tu rumah William Sabah tau ke Ningkan madah ke Puan Endun anak Jimbau Puan Endun anak Jimbau tau ke Inai Ningkan tau ke Inai Ningkan ianya bini niang Sabah anak Pinin udah nadai kena 8 hari bulan 8 2026 pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ya ke diau baru Melinggi Sungai Urung Sungai Bayin Tinjau Sungai Tuyut Tinjau Sungai Selepin Bakung Sungai Tiris Sibuti Sungai Nyipa Bakung Sungai Tisam Rumah Malaysia Menua Batu Ampau Indonesia Selangor Mukeh Sungai Liam Bakung Sungai Seputi Bakung Logan Manuk Bakung Ngau semua kepembelayan kebukai kanalah dirintai ke ditu semua kita dipinta datai ngagai rumah William Sungai Beluru Bakung Miri ya jadi mayang ngubur ke Puan Endun anak Jimbau tau ke Neningkan tu bedau ditetap kagi lawan lagi nganti penatai kepembelayan kebukai ya penerang ke siliak kita tau bertanya ngagai terumah William Sabah bak nombor 014-227-3562 ya. Lalu pesan ke sekali tu peninga pesan ngetas ulit tu datai Ari Josephine Dujung tau ke Indai Jelua madah ke ngetas ulit lalu berantu niang Indai ya niang Jerabek anak Sambang tau ke ini Jelua niang Jerabek anak Sambang tau ke ini Jelua ya. Jadi pengawak tu dekat dia tu kena 15 hari bulan 8 2026 malam hari 6 bak rumah Simon Ulu DJ Selangau jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia bak batang DJ batang bawah DJ Tamin batang mukeh nanga wah ulu mukeh nanga duat sungai wong nanga libai batang kenawit batang oya tajam oya batu 8 bintulu batu 15 bintulu batu 8 sibu batang julau pemanjai jalai ulu di Jeh Selangau serta kepembelayan kebukai ia kenalah dirintai ke ditu semua kita dipinta datai magang ngau nguluk pengawak ngetas ulit lalu berantu niang jerabek anak sambang tau ke ini jeluak ya berantu serta ngetas sulit lalu berantu ni yang jerabek anak sambang tau ke ini jelua baru rumah Simon Ulu di Jas Selangau kena 15 hari bulan 8 2026 ya malam hari 6 penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Josephine tau ke Indai Jelua bernomor 011-2993-3770 tau ke Runai tau ke Inai Nggi 011-1986-2611 tau ke Nyalung tau ke Apai Nyai 013-961-1210 ya ku nanduk pesan tu baru pesan ngetas ulit tu datai Ari Josephine Dujung tau ke Indai Jeluak madah ke ngetas ulit lalu berantu niang Indai sidak ya ianya niang jerabek anak sambang tau ke ini jeluak ngetas ulit lalu berantu niang jerabek anak sambang tau ke ini jeluak ya jadi pengawak tu dekat di atau kena 15 hari bulan 8 2026 malam hari 6 bar rumah Simon Ulu di Jiah Selangau pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke diau ba batang dijiah batang bawah dijiah tamin batang mukeh nanga wah ulu mukeh nanga duat sungai wong nanga libai batang kenawit batang oya tajam oya batu 8 bintulu batu 15 bintulu batu 8 sibu batang julau sepemanjai jalai ulu dijiah selangau serta magang kepembelayan kebukai ikanalah dirintai ke ditu semua kita dipinta datang magang ngau nguluk pengawak ngetah sulit lalu berantu niang jerabek anak sambang tau ke ini jeluak ya. Baru Masimon ulu dijah Selangau kena 15.08.2026 ya. Penarang ke sili lagi kita tau terus bertanya ngakai Josephine tau ke indai jeluak bernomo 011-2993-3770 tau ke runai tau ke indai ngi 011-1986-2611 tau ke nyalung tau ke apai nyai 013-961-1210 ya. Iki kenyak meh pesan ia kesempat dibacaku ke pagi itu peninggal ba awak kita ke sekali itu pukul 7:30 tu lagi mai kita mendiang ke berita pagi ia ke di tabu terus Ari Konti YFM Iban di Kuching ya tu lagu ke di by Stevenson Selendang Biru YFM Pengerak Pagi.

0: ayak nalak di hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Pidato kita berulai ngaku Imelda Johnny ba berita pagi hari Minggu 9/8/2026. Keterubah tu batang berita. Premier bisi merik tanda senentang insentif 2 bulan untuk pengerja pengawak perintah Sarawak. Serikai diiring ngau projek pemansang berungkus 4.9 bilion ringgit. Projek jalai berungkus lebih 100 juta ringgit di tepagang muntan potensi Gunung Buddha. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Pengerja pengawak perintah Sarawak diberi tanda nyangka dekan terima bonus 2 bulan gaji berindia hari penegak penuduk wang negeri tu. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah penambah penata pemisi negeri udah meri peluang agai perintah berunding ke atur meri insentif tu. Penata pemisi Sarawak nambah 2 kali lipat niki ari kira-kira 7 bilion ringgit ngagai 14 bilion ringgit dalam tempoh 5 tahun keterubah pentadbiran perintah negeri. Tanjap pihak yang madah ke pengawak meri bonusnya mengkang berpanggai bagaya perkara wang serta dekat dipadah ke maya bajet Sarawak di dekat datai. Kok ia nambah, penambah pengulih hasil negeri itu megak, udah ngujung ke perintah ulih berjalai ke mayuh macam inisiatif pemansang ngongintu pengelantar mensia mayuh, yang kaum atau pelajar nak berbayar untuk peranak Sarawak. Ia berjakuk ngagai media, pengudah berjadi ke pengerami Sarawak ku sayang SKS di Serikai. Bekau ngau pemansang di Serikai, perintah Sarawak merambu dekat ngaga alu jalai baru di nyambung Serikai ngagai Bukit Kinyau. Tu dikena ngedegap ke rentayan penyambung serta nyukung pemansang kandang endur bertanam tik baru. Premier madah ke upis tanah ngau penyukat Sarawak udah diberi tanggung pengawak nyedia ke anggau ungkus ungkup penyambung jalan alun ti dikelala nyadi missing link dalam rentayan penyambung Serikai. Pengawak ngangkat jalannya dekat nuku ke agik jalan ke dia tu nyengkaum jalan Serikai bypass lalu nyambung kandang endur bertanam ti baru hari baru agensi pemansang Data Rajang Rada. Pemansang bak kena menuanya megak dekat disukung ngau pengawak ngangkat ke bekal air ngau kuasa dikena merangsang aktiviti ekonomi baru. Ia maksud ke Jakoto pengudah nemuai ngau baspalan projek Jalai Serikai Bypass. Pemansang rentayan penyambung sebagai ari mayuh bengkah projek ke benung serta dekat dipejalai ke ungkup bagi menua Serikai. Bagi menua Serikai, udah ngerikut ke pengawak berjalai ke projek pemansang tiba ungkus urung 4.9 bilion ringgit mungku inisiatif hari baru agensi pemansang Delta Rajang Rakda atau pemansang Malaysia Lumpau ke 12 RMK 12 belanja alternatif ngau projek rakyat. Sapit Menteri Perambu Menteri Pengatur Tanah ngau rampak menua Datuk Len Talib Saleh madah ke penyampaunya mungkul 34 projek radar, 63 projek RMK 12, 114 projek belanja alternatif ngau 28 projek rakyat. Tunya rangkum sektor ekonomi, pelajar, penggerai, infrastruktur, perangka guna mensia mayuah, lomba ngau main, ngau digital. Penembuk projek jematan Tun Tuanku Haji Bujang Megak merik empas kebesai ngagai atur penyambung ngau sosial ekonomi Prana Ari Kuala Rajang, Pulau Beruit, Daro ngau matu ke Serikai. Ia maksud ke Jakoto bak pengawak ndo berjadi ke program Sarawak Ku Sayang SKS Serikai. Gaya hari di Sarawak dipelabak ke mengkang rangkai dalam kandang beberapa hari terdekat datai pangka hari gaya monsun barat daya ngau biau balai Dolphin. Direktur Upis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim Madah gaya hari ke bangsa tu tau nambah ke risiko sebun asap merakak garis antara menua berindi hari penambah penyampau tumpu angat di Kalimantan. Nitiah ke data dari Palai Meteorologi khas ASEAN
ASMC kena 7 hari bulan 8 tu tadi, dia bisik 645 tumpu angat ditemu di Kalimantan, teba agi beradab Kalimantan Barat. Semenyampau 22 tumpu angat megak ditemu di Sarawak, Ngau Sabah. Ia madah ke ubah gaya angin ke dia tu bisik potensial mai asap hari kandang endo menuanya ngagai Sarawak, kelebih lagi bak bagi menua tungak ke barat ngau selatan negeri tu. Mensia mayuh dilalau ngurang ke aktiviti baluau, suah ngirup air serta nyeliah ke pengawak betuno cara terbuka maya musim rangkai tu. Ia maksud ke Jakutu maya nerimakan ngau telefon hari RTM di Kuching. Dia tu kita benda mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Pemuntan kontraktor nembuk ke projek jalai tiba ungkus lebih 100 juta ringgit nuju ngagai mentawai merik penangguh bak pengawak muka potensial Gunung Buda jadi palan dagang temuai di Limbang. Sapit Menteri Perengka Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah madah ke projeknya diketu ke pengudah kontraktor nejuk ke projeknya di ngujung ke perambu pemansang ungkup kandang menuanya terjanggal. Numbuh ke akses ngagai mentawai guna amat dikenanya dia jalai nuju Gunung Buda tinyadi aset dagang temuai ti berga di Limbang. Atau benung di pejalai berkawa ngau ngidup ke baru jalainya yang kawa mengguna jalai penyambung Sarawak Sabah SSLR Fasa 2. Ia madah ke Raban Sida dekat terus ngenatai ke peminta berguna endonya dia ke simpang hari jalan besar SSLR Fasa 2 nuju ke Mulu ngau Gunung Buda. Ia maksud ke Jakutu bak pengawak berjadi ke pesta lumpur berbuak di Kampung Maritam Limbang. Dikas boleh pengawak graduate TVET Mara Bintulu mangai 90.94% nakak bulan 8 tahun tu mandang ke peminta tertinggi ungkup tubuh pengerja pengawak tilandiak dalam sektor industri. Kaban Kaunsel Negeri Jepak Iskandar Tuki madah ke pemansang Bintulu tinjadi hap minyak ngau gas kuasa tau dikena baru ekonomi hidrogen ngau teknologi kurang karbon berguna ke pengerja pengawak ti kompeten. Kok ya pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET ukai agaknya dipilih ti kedua tang udah nyadi plasa tegap dikena ngada ke moda mansia ti berpengelandik tinggi dikena napi guna industri jemah ila. Ia maksud ke Jakutu lebih berjadi ke pengerami convocation ke 10 TVET Mara Bintulu. Bak pengawaknya bisi 276 ikut graduate nerima certificate ngau diploma pengudah nembuk ke pelajar dalam mayuh bengkah bidang teknikal ngau vocational. Kok ia madah, institution TVET bempu tanggung pengawak ti berguna amat dalam nyukung pemansang ekonomi negeri ngau menua dengan cara ngada ke pengerja pengawak ti berpengelandik dikena nangku peminta market kerja. Seni tanda naga ngau singa di Sarawak terusnya di plasa penyerakup ti sama dipasuk mayuh macam pupu raban bangsa di negeri itu. Kaban Kaunsel Negeri Batu Kitang, Dato' Insinyur Loke Chiang madah ke pengawaknya ke dipasuk komuniti Melayu Dayak ngau Melanau dalam sitik-sitik raban tanda naga ngau singa mandang ke seni budayanya ti inklusif. Perkara ti bangsanya naranak ke pemerhati penyerakup ngau pemayak antara pupu raban bangsa di Sarawak. Ia maksud ke Jakutu bah pengawak berjadi ke Piala Tarian Naga Ngau Singa antara bangsa terbuka Sarawak 2026 di Kuching. Pekit edition ketiga tu ngempuruk ke 44 bengkah tim hari menua China, Brunei, Indonesia, Singapura, Ngau Malaysia. Pengawak tu nyadi plasa untuk mantai ke penau bak raban nembiak biak umur, jurulatih ngau raban teknikal ngeremai ke seni pesaka asalnya ngagai rebak dudi ari. Ia megak ngelalau raban penyerta ti agi biak umur ngambik ke nyaga disiplin maya belatih serta endak ngelengkak ke pelajar sida.
tempat iku atlet biar umur dari kelab Taekwondo Rising High di Miri. Dekat ngari ke Malaysia berpikir Taekwondo One Dunia ke-7 2026 di Seoul, Korea Selatan. Sidak tahu ianya Muhammad Alif Aidit Muhammad Zaidi Adrus 18 tahun, Muhammad Safarizal Asfar Muhammad Faizal 16 tahun, ngau Arma Sazanani Muhammad Ali ngau Kisha Adriana Muhammad Hasmadi di sebelah berumur 13 tahun. Paket tu dekat diatur kena 15 ngau 16 hari bulan 8 haba Kukiwon Seoul. Sapit Menteri Luar Kemegak Kaban Parlimen Sibutik, Datuk Lukanisman Awang Sauni, ngarap ke pengawak ngau masuk paketnya tahu oleh mantu ngada ke Mayuh Agi Champion Taekwondo Ari Sarawak. Empat ikut sidanya udah ngulut latih intensif kenyau hari bulan 4 tu tadi mungkul perkara pengeregas, teknik, taktika ngau bersedia hari suka runding. Ia maksud ke Jakotuk ramau pengawak nyuak ke Menira Sarawak ngau Malaysia serta pengerami nganjung kontijen Malaysia di stadium tertutup Miri. Dikena ngujung ke berita pagi itu batang berita baru. Premier bisik merik tanda senentang insentif 2 bulan untuk pengeraja pengawak Perintah Sarawak. Serikai diiring ngau projek pemansang berungkus 4.9 bilion ringgit. Projek jalai berungkus lebih 100 juta ringgit di terpagang muntan potensial Gunung Buddha. Nyak nakak berita pagi hari YF Miban di Kuching, beritanya tadi ditusun Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dini makti.

0: Segulai Sejalan. Segulai Sejalan. Jerana, jerita lamak Sarawak.
1: Saritu, 9.8 dalam tahun 1992. Seraban Nora Dagang hari mengatasi datai beranak ke modal di Sarawak. Ketegal tilsai pengharap bak pemansang penatai pemisi di menua tu. Tu nang berpun hari penegak politik ngawatur pengawat di mana. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tonopeng madah ke pemujur tu udah narit menghagi orang dagang menua luar datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayu hagi industri serta pengawal puang agar rakyat. Pemansang industri temuga dekat ngerembai ke barang kerjual, kenyengkau mendagang berjual pengangkut. Ambil kebandian, kenyalang automobil Sendrem Berhad, kenyadi seminat company di Sarawak ke berjual kereta Hyundai dari Korea Selatan di Sarawak, lalu tu ngayan ke pemusai pengharap company kereta dari Koreanya bagaya penatai pemisi di Sarawak. Nambah kenyamaga perintah Sarawak yang diakagi duit tibesai dikenang mansang ke peringkat kediguna kelebagi pengawak ngagak serta ngadu ke Jalalun dikenang orang ke penyekut di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri serta ndur ke Bukai. Ubah penatai pemisi tideras tu megah udah narit hati bala orang dagang menolong luar datai berdagang di Sarawak.
0: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kutulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segmulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup

Ke pagi tu, bak pagi hari Minggu hari tu 9/8/2026 lagi mengkang segulas celeng aku Imelda Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi seluruhan bersampi ngarak ke kita sama bala likun nak ngira dini ya lain do kita jam ke dia tu peninggal sekali kenyak kita benar barang tu jalai kini tak ke benar ngerja pengawak di luar rumah kini jam ke dia tu pembaga ngagi kita nyangkanya benar berjalai ke pengawak jam ke dia tu kelebih lagi kita ke gawak shift peninggal ngarap ke terus ransiang hati berjalai ke pengawak kita bakal ke sarito ya. Jadi nuju kita nyangkanya bisi merambu dekat mindah kini sarito out nak ngira kini ke pejalai ke pendungak kita tau ke nama ajak pengawak ke dekat dikerja ke kita peninggal ngarak ke sama belak berjimat serta muncul dalam ngerja semua pengawak ya. Kelebih lagi kita ya ke gawak di luar rumah jam ke dia tu peninggal ngarak ke sama belak berjimat sama belak nyaga pengerai nanti uli hanang kelalu lama dia di luar rumah laban gaya hari kita jam ke dia tu cukup ya hangat peninggal serta maga gaya hari ke balat bersebun ya. Jadi ngarak ke kita sama belak nyaga pengelikon rimpu nak ngira dini alain dua kita jam ke dia tu peninga ya. Jadi dah lepas tu lagi peninga mai kita mending ke program lalau penghidup gulai ngau Bishop Harry Sumpeng Jingan tang sebenarnya merenang kita ngau lagu ke dibai Roslina nanti rindu padah rindu YFM segulai sejalai.